pasir halus dan sisa rerumputan yang menempel. Karena itu, wol direndam air dan larutan pembersih ringan. Proses ini dilakukan secara perlahan agar serat tidak mengerut atau rusak. Wol dicuci beberapa kali hingga air yang keluar berubah dari keruh menjadi jernih. Setelah dicuci, wol harus dikeringkan secara hati-hati. Di banyak pusat produksi tradisional, wol dijemur di bawah sinar matahari dengan lapisan tipis agar tidak menggumpal. Tujuannya adalah memastikan setiap helai mengering merata, tanpa terlalu panas, tanpa terlalu lembab. Ketika wol sudah benar-benar kering dan fluffy, ia masih berupa gumpalan halus tanpa arah. Untuk bisa dipintal, serat-seratnya harus disisir. Di desa-desa pengrajin, proses ini dilakukan dengan alat kayu sederhana yang dilengkapi duri logam, mirip sikat besar. Dalam hal ini, mereka menggunakan dua sikat sekaligus. Pengrajin meletakkan sedikit wol di atas satu sikat, lalu menyisirnya berulang kali menggunakan sikat kedua. Gerakan ini memisahkan serat pendek, meluruskan serat panjang, dan membuang sisa kotoran kecil yang mungkin tertinggal. Setelah beberapa kali sisiran, wol berubah menjadi lembaran lembut yang seragam arah seratnya. Bahan ini, yang disebut sliver, merupakan fondasi benang berkualitas. Hanya setelah penyisiran selesai, barulah serat siap dipintal. Alat yang digunakan masih sama seperti ratusan tahun lalu, yaitu spindle manual atau roda pintal sederhana. Pemintalan dilakukan perlahan. Serat ditarik sedikit demi sedikit, lalu dipelintir dengan gerakan halus. Setiap putaran memadatkan dan memperkuat benang, memastikan ia tidak mudah putus saat ditenun nanti. Dalam hitungan beberapa jam, sliver yang tadinya lembut dan tidak beraturan berubah menjadi gulungan benang yang kuat, konsisten, dan siap digunakan. Setelah benang dipintal dengan tangan, tahap berikutnya adalah memberikan warna. Di banyak desa penghasil karpet, pewarna sintetis bukan pilihan utama. Pengrajin masih mengandalkan bahan-bahan alami yang telah digunakan selama ratusan tahun. Benang yang sudah dipintal digulung rapi, kemudian dicelupkan perlahan ke dalam larutan warna panas. Proses ini memerlukan ketelatenan, karena benang harus menyerap warna secara merata. Mereka mengaduk benang dengan tongkat kayu, memastikan setiap helai terkena larutan yang sama. Mereka juga harus memperhatikan tanda-tandanya warna yang terlalu cepat terserap biasanya tidak stabil, sedangkan penyerapan yang lambat bisa menghasilkan warna pucat. Setelah warna meresap, benang tidak langsung dikeringkan. Benang harus melalui tahap penting yang disebut mordanting. Menggunakan zat pengunci warna alami seperti tawas, kulit delima, atau garam mineral. Benang berwarna kemudian diangkat dan dijemur. Barisan benang yang digantung memanjang di bawah matahari adalah pemandangan yang umum. Warna merah, biru, kuning, coklat, dan hijau berayun tertiup angin. Pengeringan alami ini tidak hanya menghilangkan kelembapan, ia juga menentukan tone akhir warna. Sinar matahari memberikan sentuhan lembut yang tidak bisa dihasilkan oleh pengering modern. Tahap berikutnya dan mungkin tahap paling kompleks adalah proses penenunan. Di sana, setiap benang akan berubah menjadi ribuan simpul yang membentuk motif, cerita, dan identitas sebuah karpet. Semua dimulai dari alat bernama loom atau alat tenun. Alat ini biasanya terbuat dari kayu keras. Tinggi dan lebarnya menyesuaikan ukuran karpet yang akan dibuat. Benang dasar, biasanya berwarna putih atau krem, direntangkan secara vertikal. Benang inilah yang nantinya menjadi kerangka utama karpet. Jika kerangka tidak kuat atau tidak tegang dengan benar, seluruh bentuk karpet bisa melengkung. Sebelum memulai, mereka menyiapkan motif yang akan dijadikan panduan. Umumnya menggunakan motif yang diwariskan secara turun-temurun. Tetapi dalam tahap pengembangan mereka juga menggunakan pola digital menggunakan komputer. Menariknya, meskipun mereka menggunakan perangkat modern, proses ini tetap sangat dipengaruhi oleh nilai tradisi karena desain dasarnya tetap berasal dari motif tua. Panduan pola ini digambar pada lembaran kertas grafik. Setiap kotak mewakili satu simpul. Meski pola sudah ada, tidak semua detail akan 100% sama. Kreativitas perajin tetap hadir dalam bentuk warna sedikit lebih tua, garis sedikit lebih tebal, atau detail tambahan yang hanya mereka pahami. Jenis simpul yang digunakan

0: bisa berbeda-beda. Namun dalam tradisi Timur Tengah, simpul yang paling umum adalah simpul asimetris, di mana benang disilangkan pada satu sisi, memberikan kepadatan dan ketahanan lebih baik. Proses penenunan bukan pekerjaan cepat. Satu orang hanya dapat menyelesaikan beberapa sentimeter per hari pada karpet berkualitas tinggi. Jika karpet berukuran besar, beberapa perajin duduk bersebelahan, bekerja pada baris yang sama. Mereka mengikuti ritme yang konsisten, mengambil benang, mengikat simpul, mengencangkan, memotong, dan mengulangi. Karpet kecil dapat selesai dalam hitungan minggu. Karpet besar bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih dari satu tahun. Karpet yang baru saja ditenun masih kasar, penuh bulu halus dan menyimpan debu serat dari proses produksi. Tahap pertama dimulai dengan penghalusan permukaan. Di tangan perajin berpengalaman, proses ini bisa mengubah karpet mentah menjadi permukaan yang tampak jauh lebih rapi. Sebagian karpet tradisional memasuki tahap yang jarang diketahui banyak orang, yaitu pembakaran permukaan. Proses ini teknik tertua dalam penyempurnaan karpet. Dalam hitungan detik, bulu-bulu kecil itu hangus dan hilang, meninggalkan permukaan yang jauh lebih rata. Motif yang sebelumnya tampak lembut kini terlihat lebih tegas. Selanjutnya adalah pencucian menyeluruh, salah satu proses paling menentukan kualitas akhir. Pencucian ini mengangkat minyak alami dari wall, sisa pewarna yang tidak menempel, serta debu yang menumpuk selama proses pembuatan. Aliran air membantu membuka serat sedikit demi sedikit, menciptakan tekstur yang lebih halus saat disentuh. Karpet kemudian memasuki tahap penjemuran. Perajin menggantungnya di batang kayu besar atau meratakannya di atas lantai batu yang terkena sinar matahari lembut. Penjemuran tidak boleh berlebihan, terlalu lama di bawah matahari dapat membuat warna memudar. Barulah setelah seluruh proses ini selesai, sebuah karpet dianggap benar-benar siap digunakan atau dipasarkan. Karpet yang sudah ditenun memiliki rentang harga yang luas. Sebuah karpet kecil berukuran 1 meter persegi mungkin dijual beberapa juta rupiah. Tetapi karpet besar dengan ribuan jam kerja, pewarna alami, dan motif klasik dapat mencapai nilai yang jauh lebih tinggi, terutama jika diproduksi oleh keluarga atau industri ternama. Sepanjang sejarah modern, beberapa karpet tradisional dari kawasan Timur Tengah terjual dengan harga yang melampaui logika barang sehari-hari. Salah satu yang paling terkenal adalah Clark Sickle Leaf Carpet, karpet Persia abad ke-17 yang memecahkan rekor dunia. Kepadatan simpulnya luar biasa, motifnya unik, dan kondisinya hampir sempurna meski telah berusia ratusan tahun. Karpet ini terjual dengan harga sekitar 430 miliar rupiah, menjadikannya salah satu karpet termahal yang pernah terjual. Selain itu, ada pula Kashan Mohtashim, yang dibanderol pada kisaran 50 miliar. Karpet ini dikenal karena seratnya yang sangat halus dan gradasi warna yang lembut, menjadikannya contoh mahakarya yang lahir dari tangan para penenun tradisional legendaris. Namun, meskipun tidak semua karpet mencapai nilai semahal itu, prinsip dasarnya tetap sama. Nilai sebuah karpet buatan tangan tidak hanya ditentukan oleh ukuran atau bahannya, tetapi oleh waktu, ketelitian, keahlian perajin, dan cerita panjang yang terikat di dalam setiap simpul.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
2: 93,6. Apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: Iya. Satu buah lagu secara dasi sudah kita dengarkan bersama. Yang baru kita lalui
1: kepada satu alunan vokal sekali bersama kita.
2: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
3: 93,6 FM. Radio

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kang Kamandano. Kang, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

Dalam seri ke-169 ini, didukung oleh para pemain Marlon sebagai kaki tanpa roang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: perempuan tua itu terus mengejar lawannya dengan senjatanya yang berbentuk sebuah selendang berwarna kuning. 20 jurus segera berlaru. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Dua orang tua itu nampaknya tak ada yang mau mengalah, dan dua-duanya mempunyai tingkat kepandaian yang agaknya seimbang. Demikian pula jurus-jurus yang mereka gunakan sama anehnya. Tapi menginjak jurus yang ke-23, nampak si kakek mulai keteter. Mendadak, laki-laki tua yang berpakaian seperti seorang petani itu melompat mundur sambil menghindari sergapan ujung selendang kuning.
1: Tunggu. Aku belum kalah.
2: Pertahananmu sudah kedodoran. Kau tinggal menunggu beberapa jurus lagi untuk menyerah, Sapi Ompong.
1: Kita harus bertarung secara adil. Kau selalu curang. Kau menggunakan senjatamu, sedangkan aku mempertahankan diri dengan tangan kosong. Tentu saja aku menjadi kedodoran. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pertarungan, ya. Kita sama-sama bertarung dengan senjata. Ayo.
0: Sambil tersenyum-senyum kecil, si kakek segera melepas ikat kepalanya. Ternyata ikat kepala itu ukurannya cukup panjang, barangkali lebih dari 5 depah. Warna ikat kepala itu hitam legam. Lelaki tua berjenggot putih dan bertubuh kurus itu memilin-milin ikat kepalanya dan membentuknya seperti seekor ular. Mendadak dia memutar-mutar ikat kepala itu, dan pada saat berikutnya...
3: Awas! Hei!
1: Bagus. Ikat kepala geledek ini masih bisa bekerja dengan bagus. Nah, bagaimana kambing peot? Kita lanjutkan lagi pertarungan kita. Aku sudah siap sekarang. Ayo, kita bisa bertarung secara adil. Kau boleh sesuka hatimu melambai-lambaikan selendangmu yang butut itu. Ayo, marilah kita lihat mana yang lebih unggul. Selendangmu yang butut itu atau ya ikat kepala geledekku yang hebat dan perkasa ini.

0: aku tidak takut menghadapi ikat kepala hitamnya yang seperti gombal amoh itu.
1: Jangan, Nek. Kumohon, jangan. Hentikanlah perkelahian ini. Kumohon, hentikanlah semuanya ini. Saya tidak ingin Nenek dan Kakek bertengkar karena saya.
2: Kau melihat sendiri kan? Dia yang menyerangku lebih dulu. Aku harus membela diri kan?
0: Tapi kau yang datang menyusul kami. Kaulah yang menjadi gara-gara.
2: Bukan hanya kau yang menolong perempuan itu. Bukan hanya kau yang menyelamatkannya. Kalau aku tidak segera menghalang-halangi Sekoro Winotan, kalian berdua sudah dicincang habis.
1: Sudahlah, Kek. Mengapa soal kecil seperti ini harus diributkan? Saya sudah merasa bersyukur karena bisa menyelamatkan diri. Tanpa pertolongan kakek dan nenek, saya kira sekarang ini saya sudah ditangkap prajurit-prajurit Kediri.
2: Nah, pengakuan seperti itulah yang kuinginkan. Tapi ya, memang kambing peot itu makhluk serakah.
0: Nyata.
2: Iya, dia mau berjasa sendiri. Dia mau hebat sendiri. Mau menonjol sendiri.
0: Kau memang musuh bebuyutan. Kita mungkin ditakdirkan sebagai musuh bebuyutan. Kau selalu mengajakku bersaing dalam segala hal. Kau pikir kau dapat mengalahkan aku? Dapat melebihi aku?
2: Kau juga tidak mungkin mengalahkan aku.
0: Kau hanya iri saja.
2: Dan kau dengki, hatimu curas.
0: Dan hatimu busuk. Kau sangat menyebalkan.
2: Aku menyebalkan. Kau jangan membohongi hatimu sendiri. Bukankah sebenarnya kau tertarik padaku?
0: Aku belum menjadi gila. Kau hanya seekor sapi ompong. Kau cuma seorang laki-laki jompo. Aku lebih senang melihatmu segera mampus.
2: Jangan begitu. Itu namanya kejam. Kalau aku mampus, siapa yang akan kau ajak bertengkar? Siapa? Ayo. Kau pasti akan benar-benar kesepian. Iya, kau akan duduk seharian sepanjang hari. Dan begitu menyadari bahwa kau benar-benar tidak punya teman lagi, kau akan menangis sejadi-jadinya. Kau akan selalu dirundung kesepian. Kau akan menjadi perempuan tua yang paling malang di dunia ini. Wajahmu yang sudah peot itu akan semakin kisut, semakin berkerut. Dan kau pasti akan kelihatan seperti hantu kesiangan.
0: Kurang aja.
1: Sudahlah, Nek. Sudahlah. Jangan diteruskan lagi. Hati saya menjadi sedih melihat Nenek dan Kakek bertengkar gara-gara saya. Saya mohon, kalian jangan bertengkar lagi. Saya mohon Nenek dan Kakek tidak bertengkar lagi.
2: Ya. Ya memang sebaiknya begitulah. Tapi terserah kambing peot itu.
0: Ya, baik. Kita tidak akan bertengkar lagi. Memang tidak ada untungnya bertengkar dengan si sapi ompong itu. Tapi kau harus segera pergi dari sini dan jangan mengikuti aku lagi.
2: Tidak bisa. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja.
0: Lalu mau apa kau mengikuti kami? Apa perlumu? Ayo sana, cepat pergi.
2: Waladalah, siapa yang mengikuti kamu? Siapa? Wong, aku ingin melindungi perempuan itu. Aku kasihan padanya. Kalau aku jauh-jauh menyusul sampai kemari, ya, sama sekali bukan karena kamu, tapi karena perempuan itu. Aku ingin melindunginya dari ancaman bahaya.
0: Aku sendiri bisa melindunginya.
2: Aku tidak percaya.
0: Akan kubuktikan bahwa aku mampu melindunginya.
2: Pokoknya tidak percaya.
1: Sudahlah, Nek, Kek. Saya sama sekali tidak mengerti mengapa kakek dan nenek selalu bertengkar. Bukankah sebenarnya tak ada masalah yang berat? Mengapa harus bertengkar? Kalau kakek dan nenek selalu bertengkar, sebaiknya saya pergi saja.
2: Jangan.
1: Biarlah.
2: Kemana?
1: Biarlah saya meneruskan perjalanan sendiri saja. Biarlah prajurit-prajurit Kediri itu menangkap saya. Kalau nenek tidak mau mengalah, kakek juga tidak mau mengalah. Biar saya sajalah yang mengalah.
0: Jangan begitu. Kau kan masih muda. Masa yang muda yang harus mengalah? Baiklah. Biar aku saja yang mengalah. Nah, sekarang apa maumu?
1: Saya mohon, nenek dan kakek jangan lagi bertengkar.
0: Baiklah, kami tidak akan lagi bertengkar. Bukankah begitu lebih baik, sapi ompong?
2: Iya. Kau kira begitu lebih baik, kambing peot?
1: Saya kira, baik nenek maupun kakek telah berjasa menolong saya. Saya tidak bisa melupakan dua-duanya. Saya yakin nenek adalah orang yang baik. Demikian pula, saya yakin kakek adalah orang yang jujur dan berbaik hati. Tapi Saya tidak habis mengerti. Mengapa orang yang sama-sama baik bisa bermusuhan?
0: Ya, sudahlah. Sekarang bagaimana, Sapi Ompong? Kau mau ikut kami atau mau pergi ke tempat lain? Kalau kau mau ikut kami, terserah. Asal kau jangan mengganggu aku lagi. Tapi ingat, kalau aku melakukan ini adalah demi menjaga perasaannya. Demi dia. Sama sekali bukan demi kau.
2: Wah, aku tidak peduli. Aku pun yang melakukan ini bukan demi kau. Tapi semata-mata untuk

Akhirnya mereka bertiga meneruskan perjalanan bersama-sama. Bola matahari mulai menggelinding ke arah barat ketika mereka merambah kaki Gunung Welirang. Udara menjadi dingin dan angin sejuk bertiup dari sela-sela bukit. Mesin kelihatan lelah. Mereka lalu mencari tempat yang nyaman untuk istirahat sambil sekalian mencari air minum yang

0: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten. Dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Peno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asma sinten menika?
1: Nggih, matur nuwun pekdalipun. Asma Pak Hari alias Bapak Supeno, ngaten wonten Trucuk Klaten. Sampun yuswa 70 tahun. Derek tetep pangan lan derek menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedayanipun supados sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
0: Larin keluhannya menapa, Pak?
1: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan dapat capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
0: Cara minumnya bagaimana, Pak?
1: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat saya ini pun.
0: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Peno dari wilayah Trucuk Klaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Airnya jernih sekali, jernih dan dingin. Nek, apakah air ini cukup bersih untuk diminum?
3: Oh, kau bisa minum air ini sepuas-puasmu. Semua air di daerah pegunungan cukup bersih untuk diminum. Tapi jangan minum terlalu banyak, nanti perutmu sakit.
2: Iya, Nek. Oh, segar sekali air ini. Kalau saja jiwa manusia bisa sesegar air ini, tentulah tak ada kesulitan di dalam hidup. Ayo, Nek. Nenek tidak minum. Aku sekalian akan membasuh mukaku, Nek.
3: Hei, sapi ompong. Mengapa kau tidak turun kemari? Mengapa kau malah duduk termangu-mangu di situ? Kukira kau perlu juga minum sedikit. Wajahmu itu sudah tidak karuan, tahu? Kalau kau minum sedikit, wajahmu akan nampak lebih segar.
4: Sudah. Kau tidak perlu mengatur orang lain.
3: Kau memang dasar sapi ompong.
4: Kambing peot. Kau pikir dengan minum air yang jernih itu pipimu akan sembuh dari kemput? Sekalipun minum sampai perutmu melembung, pipimu akan tetap saja kemput. Sekali kambing peot, tetap saja kambing peot.
3: Kurang ajar kau.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Jangan layani dia. Saya kira dia tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya bercanda, Nek.
5: Setelah sesaat lamanya beristirahat, mereka pun kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Jalanan sekarang mulai menanjak. Sekali waktu, Meisin nampak tersengal-sengal dan buru-buru perempuan tua itu memapahnya.
2: Pelan-pelan saja ya, Nek ya. Pelan-pelan saja.

0: 中国队了，中国队了，中国队了！哎，不是的，一定要干嘛呢？不是家人，一定要干嘛呢？
1: Apa urusan mu tahu tujuan kami? Ikuti saja kalau kau mau. Kalau tidak mau ya sudah, sana pergi.
0: Aku tahu. Kau pasti akan membawanya ke rumahmu kan?
1: Iya, aku memang akan membawanya ke Randu Waton.
0: Kukira dia lebih baik dibawa ke Randu Lanang.
1: Alah, tidak ada alasan untuk membawanya ke Randu Lanang.
0: Ayah, di sana lebih aman. Tempat tinggalku, Randu Lanang itu, wah, lebih aman. Samping itu tempatnya juga lebih baik.
1: Mana mungkin tempat tinggalmu kotor dan jorok. Lebih baik dia ikut aku ke Randu Waton. Di sana lebih nyaman, tahu?
0: Kau pikir rumah tinggalmu itu seperti istana apa?
1: Paling tidak rumah tinggalku tidak seperti kandang sapi ompong. Sudah, ayo jalan saja.
0: Tunggu dulu. Perundingan belum selesai, jalan saja.
1: Pokoknya aku mau membawanya ke rumahku, ke Randu Waton.
0: Tidak bisa.
1: Siapa yang melarang?
0: Aku.
1: Kau benar-benar sapi tua yang menyebalkan.
0: Tidak bisa.
2: Sudah, Nek. Sudah. Mengapa Nenek dan Kakek bertengkar lagi?
0: Sudah. Sekarang, begini saja ya. Kita serahkan saja pada orang yang bersangkutan. Bagaimana? Kau mau ikut kambing peot itu ke Randu Waton, ataukah mau ikut aku ke Randu Lanang? Ya, tapi sebaiknya kau ikut aku saja. Di rumahku kau tidak perlu cemas lagi. Kau tidak perlu takut kelaparan. Di sana banyak buah-buahan hutan yang bisa dimakan. Kalau kau ingin makan daging, sekali waktu aku bisa menangkap seekor manjangan yang kebetulan nyasar. Wah, pokoknya lebih enak di Randu Lanang. Randu Waton tidak ada apa-apanya. Kecuali kambing peot yang cerewet.
1: Setan belang, kau tidak boleh membujuk dia dengan cara sekotor itu.
2: Sudahlah, Nek. Biarlah aku yang akan memutuskan. Begini, Kek.
0: Gimana?
2: Memang sebaiknya saya ikut Nenek ke Randu Waton saja.
1: Begitu.
2: Bukannya saya tidak menghargai maksud baikmu, Kek. Tapi, ya, memang sebaiknya saya tinggal bersama Nenek.
1: Nah, bagaimana sekarang? Apa kau masih juga mau keras kepala? Dia memilih tinggal bersamaku. Rupanya dia tidak begitu percaya padamu. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo cepat pergi, cepat! Kau memang kepala batu.
0: Tunggu dulu. Baik, aku akan pergi.
1: Udah kabur dia sekarang. Makhluk menyebalkan itu tidak akan mengganggu kita lagi.
2: Tapi sebenarnya dia orang baik.
1: Alah, dia brengsek. Laki-laki itu brengsek. Sudahlah. Tidak ada gunanya kita membicarakan seekor sapi ompong. Lebih baik kita meneruskan perjalanan. Kukira sebelum malam tiba, kita sudah akan sampai di Randu.

Mereka berdua melangkah di jalan setapak yang terus menanjak. Udara menjadi semakin dingin. Dari jauh nampak desa Kalisaludung, samar-samar di balik kabut. Desa itu merupakan desa terakhir yang telah mereka lewati semenjak meninggalkan perbatasan desa Hambal. Perjalanan semakin berat dan melelahkan. Mesin seringkali mengajak berhenti untuk sekedar menarik nafas. Dan benar apa yang dikatakan perempuan tua itu. Menjelang senja, mereka pun tiba di Randu Wadon.

0: Nah, inilah rumah tinggalku. Bagaimana keadaannya? Cukup nyaman, bukan? Nah, kalau kau ngantuk, kau bisa tidur di pojok ruangan itu.
1: Iya, Nek. Terima kasih. Kukira tempat ini cukup nyaman untuk istirahat.
0: Tempat ini namanya Randu Wadon. Sedangkan tempat yang ditinggali si sapi ompong itu namanya Randu Lanang. Tempatnya tidak jauh dari sini. Hanya menyeberang sebuah bukit kecil di depan itu. Ada apa,
1: Saya lelah sekali, Nek. Saya lelah dan mengantuk.
0: Oh. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur saja sekarang. Ayo, tidurlah. Aku akan menjagamu di sini. Kalau kau membutuhkan apa-apa, mau minum misalnya, panggil saja aku.
1: Iya, Nek. Terima kasih.

Meixin kemudian merebahkan tubuhnya di sudut ruangan, di atas tumpukan daun-daun kering yang merupakan alas tidurnya. Tak lama kemudian, karena lelah dan ngantuk, dia pun segera terlelap.

0: Pohon randu raksasa itu memang luar biasa besarnya. Tingginya pun tidak tanggung-tanggung. Cabangnya seolah-olah ingin mencakar angkasa raya. Di bawah pohon randu raksasa yang bentuknya menyerupai sebuah gua itulah, sekarang Maisin tinggal bersama seorang perempuan tua.
1: Ma, lagi apa?
2: Lagi nyiapin minum, sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
2: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
2: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
2: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat kakek?
2: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
2: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, di Aktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
2: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
2: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: pohon randu alas itu memang benar-benar berukuran raksasa. Pangkal batangnya luar biasa besarnya. Barangkali besarnya ada 8 kali pelukan laki-laki dewasa. Tingginya pun tidak tanggung-tanggung. Dahan-dahannya seperti jari-jari tangan yang hendak mencakar-cakar angkasa raya. Akar-akarnya menjalar ke sana kemari, sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan di bagian pangkal batangnya, akar-akar itu tingginya mencapai 5 depa, sehingga bisa membentuk sebuah ruangan semacam gua. Pohon randu raksasa itulah yang terkenal dengan nama Randu Wadon. Disitulah sekarang ini Maisin tinggal bersama perempuan tua yang telah menolongnya.
1: Oh, kasihan sekali perempuan itu. Guratan-guratan di wajahnya dan pancaran matanya sudah berbicara banyak. Sekalipun dia sudah berusaha keras, tapi dia takkan mampu menyembunyikan kepedihan hatinya. Oh, kasihan. Dia kelihatan lelah sekali. Apa sebenarnya yang telah dialaminya? Ya, hidup memang aneh. Apa yang nampak di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Orang harus tabah. Setiap saat pukulan gelombang kehidupan akan datang menerpa. Oh, tapi syukurlah, agaknya perempuan malang ini cukup tabah.

0: Kita sudah sampai di mana ini? Hei, Pak Kepala Desa, kita sudah sampai di mana ini?
1: Kita sekarang ini berada di Desa Kali Saludung, Tuan Prajurit.
2: Jalan itu menuju kemana? Yang ke sebelah kiri itu.
1: Jalan itu menuju Desa Temu Lawas, Tuan. Kalau kemudian kita mengambil jalan memutar, melewati Desa Lagundi, maka akhirnya kita bisa sampai di Kota Singasari, Tuan.
0: Yang itu, jalan yang menuju ke atas itu akan sampai di mana itu?
1: Itu jalan menuju ke lereng Gunung Welirang, Tuan Prajurit.
0: Apakah bisa ditempuh dengan kuda?
1: Tidak bisa seluruhnya, Tuan. Setelah 50 pal jauhnya, kita terpaksa harus berjalan kaki, Tuan. Sebab jalannya cukup berbahaya. Banyak jurang-jurang yang dalam, Tuan.
0: Apakah kira-kira masih ada tempat yang bisa digunakan untuk persembunyian di atas sana?
1: Sebenarnya setelah Desa Kali Saludung ini, tidak ada tempat lagi yang dihuni manusia, Tuan. Tapi masih ada beberapa tempat yang diberi nama. Kalau kita mendaki lereng Gunung Welirang, kita bisa singgah di Randu Lanang, Randu Wadon, Watu Putih, Watu Belah, Banyu Anget, ataupun Banyu Hening. Tapi semua itu hanyalah sekedar nama-nama dari suatu tempat, Tuan.
2: Maksudmu, tempat-tempat itu tadi tidak dihuni manusia, begitu?
1: Iya, begitu, Tuan. Tempat-tempat itu tidak ada yang menghuni. Mungkin ada 1-2 orang yang sering singgah di sana. Tapi itu pun jarang sekali, Tuan. Apalagi ke tempat yang bernama Randu Lanang ataupun Randu Wadon. Saya kira tidak seorang pun dari warga Desa Kali Saludung ini ingin pergi ke sana, Tuan. Kecuali mereka mempunyai keperluan-keperluan yang khusus.
0: Mengapa begitu?
1: Karena konon kabarnya, di Randu Lanang ataupun Randu Wadon dihuni 2 orang makhluk halus, Tuan. Randu Wadon dihuni makhluk halus yang bercirikan perempuan. Sedangkan di Randu Lanang dihuni makhluk halus yang bercirikan laki-laki, Tuan. Entahlah, sampai di mana kebenaran cerita itu. Hamba tidak tahu pasti, Tuan Prajurit.
0: Baiklah, terima kasih atas keteranganmu, Pak Kepala Desa. Tapi sepertinya aku tertarik untuk meneliti keadaan di sekitar Desa Kali Saludung ini. Baiklah, ayo sekarang kita jalan lagi.
3: Ayo, jalan lagi! Ayo, jalan!

0: kau kelihatannya sudah lebih segar sekarang.
1: Saya tidur nyenyak sekali, Nek.
0: Iya, aku tidak berani mengganggumu. Kau tidur seperti orang mati saja.
1: Saya heran melihat Nenek. Nenek kelihatannya sudah cukup tua, tapi masih segar, masih tegar. Tubuh Nenek juga kelihatan masih kuat sekali.
0: Aku tidak pernah berpikir macam-macam. Aku ini orang bebas. Aku senang sekali berjalan jauh. Aku senang bergaul dengan hal-hal yang masih bersifat alamiah. Biasanya, aku belum tentu bertemu dengan orang lain sebulan sekali.
1: Iya, saya masih kurang berpengalaman. Saya masih harus banyak belajar tentang hidup dengan segala bagian-bagiannya, Nek.
0: Kau benar. Pengalaman itu perlu. Tapi keinginan belajar bisa membuat orang menjadi maju. Oh, iya. Selama ini aku malah belum tahu siapa namamu. Siapa kau ini sebenarnya?
1: Saya bukan warga pribumi, Nek. Saya berasal dari negeri seberang lautan. Tanah leluhur saya bernama Mongolia. Sedangkan nama saya Meisin.
0: Meisin? Meisin. Namamu saja kedengarannya aneh di telingaku, Meisin. Lalu mengapa kau bisa menjadi seorang pelarian di negeri ini?
1: Ceritanya agak panjang, Nek.

0: Raisin lalu menceritakan apa saja yang dialaminya semenjak meninggalkan negeri leluhurnya. Ada 3 orang laki-laki yang hadir dalam kehidupannya yang kemudian meninggalkan kesan yang paling dalam. Yang pertama adalah Pendekar Lo, suaminya yang amat dicintainya, yang kemudian meninggal dalam pelarian karena luka-lukanya. Kedua adalah Arya Kamandanu, laki-laki yang dianggap mempunyai sikap dan watak cukup baik, yang selalu memberikan penghiburan dan harapan selama dia hidup terlunta-lunta di negeri orang, dan yang sekarang telah menjadi suaminya. Dan laki-laki ketiga adalah Arya Dwi Pangga. Laki-laki ketiga inilah yang tiba-tiba saja hadir dalam kehidupannya dan kemudian menghancurkan segala yang baik yang pernah dimilikinya sebagai seorang wanita.
1: Demikianlah, Nek. Arya Dwi Pangga inilah yang menghancurkan hidupku. Dia telah merobek-robek kesucianku sebagai seorang wanita. Dia telah mencampakkan diriku ke tengah-tengah comberan yang paling kotor, Nek. Bagiku, Arya Dwi Pangga adalah sebuah mimpi buruk. Dia seperti momok yang selalu menghantui langkah-langkahku sampai sekarang. Sampai entah kapan akan berhenti.
2: Oh, jadi bayi yang kau kandung ini adalah anak Arya Dwi Pangga?
1: Iya, Nek. Bayi ini datang dari dunia yang sangat gelap.
2: Bayi itu tidak berdosa. Kau juga tidak berdosa. Arya Dwi Pangga itulah yang harus dihukum berat. Manusia berjiwa iblis, laki-laki berhati serigala. Tapi sudahlah, Mesin. Kau tak perlu mengingat-ingat itu lagi. Kau harus berani menatap ke depan. Kau masih cukup muda. Dunia ini masih terbentang luas di hadapanmu. Jangan gentar. Kalau kau mampu, tetap tersenyum dengan hati yang tabah. Maka semua kesulitan akan cepat berlalu.
1: Iya, Nek. Saya pun sudah menyadari hal itu. Dan saya sudah pasrah menerima nasib.
2: Lalu sekarang apa rencanamu?
1: Saya akan mencari Kakang Arya Kamandanu. Bagaimanapun juga, dia adalah suami saya, Nek. Saya harus dapat menemukannya kembali.

0: mau sakit.
1: Iya nih.
0: Saat aktivitas padat dan cuaca nggak menentu, saya selalu minum Hasafit. Kandungan bahan herbal di dalamnya menjaga tubuh tetap sehat dan fit.
1: Herbal apa itu?
0: Hasafit kapsul. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Jadi biar gak gampang sakit, minum Hasafit. Hasafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil atau VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu menjaga kesehatan tubuh Anda. Hasafit mampu dengan cepat membantu menurunkan kadar kolesterol, menstabilkan kadar gula darah, sehingga mampu mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah serangan jantung, dan stroke. Hasafit berisi kapsul herbal yang sudah terbukti ribuan tahun digunakan oleh nenek moyang kita untuk penyembuhan berbagai penyakit. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Lihat, ada tapak kaki manusia di sini.
1: Benar kakang, sepertinya tapak-tapak kaki ini belum lama. Mungkin ada beberapa orang yang singgah di sini sebelumnya. Mungkin mereka bermaksud istirahat sambil mencari air bersih kakang.
0: Bagaimana pendapatmu Pak Kepala Desa?
2: Wah, kalau tuan-tuan mau meneruskan perjalanan ke atas, hamba kira tidak bisa lagi menggunakan kuda tuan.
0: Ya, saya kira begitu. Kuda-kuda itu bisa kita tinggalkan di sini.
1: Lihat kakang, lihat di sebelah sana itu ada asap mengepul dari balik pohon-pohon liar.
0: Ya, pasti ada orang di sana.
2: Iya, maaf tuan, kalau tidak salah asap itu berasal dari bawah pohon randu wadon tuan.
1: Pohon randu wadon?
2: Iya.
1: Yang katanya dihuni hantu berciri perempuan itu.
2: Benar-benar tuan, lihat saja. Pohon randu raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa itulah pohon randu wadon tuan.
0: Kalau kita tempuh dengan perjalanan kaki, berapa lama kita akan sampai di sana?
2: Ya, ya, sekalipun pohon itu tampak dari sini tuan, tapi sebenarnya jaraknya masih cukup jauh. Barangkali menjelang malam nanti kita baru akan sampai di sana tuan.
1: Kakang, apakah kita perlu ke sana?
0: Ya, kenapa? Kau takut berhadapan dengan hantu itu?
1: Bukan begitu kakang, saya khawatir perjalanan kita akhirnya akan sia-sia saja. Mengapa kita tidak mencarinya ke tempat lain?
0: Setelah kita jelajahi daerah di sekitar ini, barulah kita mencari ke tempat yang lain. Apakah ada di antara kalian yang takut berhadapan dengan hantu? Yang takut hantu jangan jadi prajurit. Ayo kita berangkat.

0: Iya, Nek.
1: Aduh, saya di sini. Saya sedang membakar umbi talas, Nek.
0: Kau sembrono sekali. Cepat matikan api itu.
1: Ada apa, Nek?
0: Cepat matikan. Ayo,
1: iya, Nek. Akan saya matikan.
0: Mesin, jangan menyalakan api di siang hari. Api akan menimbulkan asap yang bisa dilihat orang dari jarak yang cukup jauh. Coba kalau sampai prajurit-prajurit Kediri itu melihat asap, mereka akan segera mencurigai tempat ini. Kalau kau ingin menyalakan api, lebih baik malam hari saja.
1: Iya, Nek. Saya lupa. Saya tidak akan menyalakan api di siang hari lagi.
0: Nah, sekarang duduklah baik-baik. Aku akan bicara denganmu. Mesin.
1: Iya, Nek.
0: Kau berani tinggal sendirian, tinggal di tempat ini, bukan?
1: Mengapa tidak, Nek? Saya kira tempat ini cukup aman. Tempat ini juga cukup nyaman untuk istirahat. Saya kira tak ada yang perlu ditakutkan, Nek.
0: Oh, bagus kalau begitu. Memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Tempat ini jarang dikunjungi manusia.
1: Nenek mau pergi kemana?
0: Mesin, sekalipun kau senang dan betah tinggal di tempat ini, tapi kau tidak mungkin tinggal di sini untuk selamanya. Kau mempunyai suami. Kau harus bisa bersatu kembali dengan suamimu itu.
1: Jadi, Nenek mau pergi mencari suami saya?
0: Ya, aku akan berusaha menemukan suamimu kembali.
1: Apakah itu tidak terlalu sulit, Nek? Saya sendiri tidak bisa mengira-ira di mana sekarang ini Kakang Kamandanu berada.
0: Bagaimanapun usaha itu perlu, Mesin. Kau tidak bisa hanya mengeluh dan menyesali nasib. Jangan putus asa. Tapi juga jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Keyakinan dan semangat tetap kita butuhkan.
1: Tapi, Nek, kemana Nenek akan mencarinya? Negeri ini sangat luas, Nek. Dan lagi, kita tak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri Kakang Kamandanu.
0: Aku sudah kenal baik daerah ini. Lereng Gunung Belirang, Lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara aku kenal baik. Aku yakin, kalau memang suamimu itu masih hidup, aku akan bisa menemukannya. Tapi tentu saja kalau Sang Hyang Widi mengizinkan. Karena itu kau harus membantu usahaku ini dengan doa-doa permohonan.
1: Baiklah, Nek. Setelah Nenek pergi nanti, saya akan terus berdoa. Saya akan terus memohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya tidak akan berhenti memohon sebelum Nenek kembali.
2: Mesin mendengarkan dengan penuh seksama segala petunjuk yang diberikan perempuan tua yang sekarang dikenalnya dengan nama Nini Ragarunting. Setelah dirasa cukup, perempuan tua itu pun segera meninggalkan pohon randu wadon. Tubuhnya segera lenyap di balik kerumpulan pohon-pohon liar di bawahnya. Mesin merasa terharu sekali. Harapannya kembali terbuka, dan dia seperti melihat bunga-bunga harapan itu bertebaran di depan pelupuk matanya.
1: Oh, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini, kabulkanlah permohonanku ini. Berilah petunjuk Nini Ranggarunting agar bisa menemukan Kakang Arya Kamandanu. Oh, dengarkanlah permohonanku ini. Dengarkanlah dan kabulkan.

0: berhenti. Ayo, yuk kita berhenti dulu sebentar.
1: Berhenti.
0: Wah, pohon randuk itu besar sekali, Kakang. Mungkin benar apa yang di desa desuskan orang. Mungkin ada hantunya. Lihat saja, Kakang. Pohon itu menyeramkan sekali.
2: Persetan dengan hantu. Pokoknya kita harus menemukan wanita pelarian itu. Nyawa kita menjadi taruhannya. Kita tidak mungkin kembali ke kota Singasari dengan tangan hampa. Aku tidak berani menghadap tuanku Mantri Segoro Winotan kalau hanya untuk melaporkan kegagalan. Nah, kita sudah sampai di sini. Sekarang kita harus menggeledah dan memeriksa keadaan di sekitar sini. Coba kalian nyalakan obor.
1: Ayo.
2: Cepat, nyalakan obor.
1: Ayo, cepat.
2: Bagus. Sekarang kita bergerak menyebar. Pohon randu wadon itu akan kita kepung dari berbagai jurusan.
0: Tunggu, Kakang. Tunggu.
2: Ada apa lagi? Masih soal hantu, ha?
0: Bukan, Kakang. Bukan. Aku melihat cahaya pelita kecil dari bawah pohon randu raksasa itu, Kakang.
3: Oh, iya. Benar, Tuan. Hamba juga melihatnya. Pasti ada orang di bawah pohon besar itu, Tuan.
2: Siapapun orang itu harus ditangkap. Syukur kalau dia wanita pelarian yang sedang kita cari-cari. Ayo, cepat jalan. Hah? Hati-hati. Jangan menimbulkan suara terlalu keras. Pelan-pelan saja.
1: Ayo.

0: prajurit-prajurit Kediri itu segera bergerak perlahan-lahan. Beberapa orang di antara mereka membawa obor. Nah, apakah akhirnya mereka akan bisa menangkap Mesin? Dan bagaimana dengan usaha Nini Raka Runting? Apakah dia bisa menemukan Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Belanja naon poe ayeuna, Bu?
2: Poe ayeuna teh ibu bade belanja bayam, jeroan, jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
1: Loh loh loh, inget Bu, kolesterol jeung asam urat bapak teh keur naik. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun, jeung persendian nyeri kabeh.
2: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna, ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeun ya, Pak. Ingatnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi lamun teu diobatan bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, jeung sajabana.
3: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mineng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carape wae, sok tunduh wae, mineng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti 100% dijieun tina teh hideung. Besti, dijieun tina pucuk daun teh seger anu diantepkeun layu, samemeh digulung, tuluy dipanaskeun, tuluy digaringkeun, atawa difermentasi. Manfaat Besti enggeus kabuktian keur nurunkeun resiko kanker, nyegah jantung koroner, diabetes, stroke, jeung bisa nurunkeun kadar kolesterol darah, jeung oge asam urat. Tinyuh sasendok Besti, tong make gula, tuluy nginum keur haneut-haneut panas. Tinyuh sasendok Besti 3 kali sapoe keur nyageurkeun jeung 2 kali sapoe keur ngajaga kesehatan.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Ibu lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
7: Baksonya udah kelewat jauh.
8: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
7: Wah, iya,
8: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
7: Wah, asik dong. Mm-mm. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
8: Iya, iya, setelah ibu selesai masak ya.
9: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

Radio Kiben, satu suara satu kan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, sobat sehat di mana-mana Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat dan terbaik. Kembali, saya Cahyo dari GBN Radio Net Solo Raya 89,6 MHz di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Hadir lagi, menemani Anda semuanya di Republik Dangdut, mau dong. Untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, Jumat berkah sobat saya semuanya. Hari yang ke-24 di bulan Juli di tahun 2026. Ya pasti selama 2 jam ke depan, saya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo. Jadi buat yang suka banget dengan lagu-lagu dangdut koplo, nanti sobat sehat bisa request lagu-lagu dangdut koplo favorit Anda di 081-317-9001. Sekali lagi, nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini ya sobat sehat semuanya, 081-317-9001. Bisa live telepon, bisa jadi WA, atau yang pengen SMS juga bisa. Oh iya, cuaca di Karanganyar saat ini cerah sekali sobat semuanya. Langit juga sangat-sangat biru sekali. Dan meskipun cerah, tapi hawanya juga lumayan gak begitu panas-panas banget ya. Karena anginnya juga lumayan.

dan gak gampang buram, jangan lupa minum Inocare. Oke, kita masih terhubung dengan jaringan GPN Radionet Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Dan saya akan menyapa dulu yang ada di Sumatera. Untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio GPN FM Pekanbaru 101,8 MHz. Juga Joss FM Rokan Hilir Riau 97,7 MHz. Juga Radio Bintang FM Indragiri Hulu Riau 103,6 MHz. Juga 87,9 Radio Elbas Tebo Jambi. Yang ada di Sulawesi, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio Galasika FM Todi Banggai Sulawesi Tengah 93,6 MHz, juga 107,1 Radio Suara Simbang Raya Banggai Sulawesi Tengah, dan juga tentunya Radio Andika FM Luwuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah 91,7 MHz. Dan tak ketinggalan juga dong yang ada di Jawa Tengah dan juga Jogja. Untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio Sakti FM Pecalungan Batang Jawa Tengah 107,5 MHz. Juga 98,2 Pesona FM Batang Jawa Tengah, 89,6 GPN Radionet Suloraya Jawa Tengah, juga 93,7 Radio GPN FM Wonosobo Jawa Tengah, juga 90,8 Radio Langit Batang FM Jawa Tengah, dan juga tentunya 102,1 GPN Jogja FM, dan tak lupa juga Radio GPN FM Blora Jawa Tengah 92,5 MHz. Itu tadi jaringan GPN Radionet Indonesia dari Sumatera, Jawa hingga Sulawesi yang ikut menyiarkan Relik Dangdut Mau Dong bersama Hazawi dan juga I Know Care. Tapi kalau sobat sehat semuanya gak bisa mendengarkan acara ini melalui radio manual, oke gak usah panik ya, sobat sehat masih bisa mendengarkan acara ini melalui streaming. Tinggal download aja aplikasi di Google Play Store ya. Aplikasinya itu namanya GPN Radionet ya. Jadi buat yang belum punya aplikasinya, langsung aja bisa di-download sekarang juga, biar sahabat saya semuanya tidak ketinggalan dengan acara-acara menarik dari Radio GPN, Satu Suara Satukan Indonesia.

Dulu kolesterol saya tinggi, ditambah keluarga ada riwayat jantung. Dari situ saya rutin olahraga, jaga pola makan, dan minum Hasafit. Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Membantu turunkan kolesterol dan gula darah dengan cepat, sehingga bantu cegah serangan jantung dan stroke. Saya minum 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Sekarang kolesterol sudah aman. Dengan Hasafit, tubuh lebih fit setiap hari. Sudahkah Anda minum Hasafit hari ini? Hasafit, bantu turunkan kolesterol. Dapatkan di apotek dan agen terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar. Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu. Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih. Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Apotek Cinta Farma, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, samping kampus Unismu, Luwu. Apotek Al-Kausar, Jalan S. Parman, nomor 22, Luwu. Apotek Abigail, Jalan Ahmad Yani nomor 79, Pertokoan. Toko 5 Kesempatan, Jalan Jenderal Sudirman, Luwu. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Republik Dangdut, mau dong. Tentunya masih bersama Hazabit dan juga Ainuker ya, sama sehat. Hazabit kapsul herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainuker, sahabat mata sehat, bikin makanan tetap jernih, terang dan gak gampang buram ya. Nah, biar gak gampang sakit, jangan lupa minum Hazabit ya, sama sehat. Dan biar penglihatan selalu jernih, terang dan gak gampang buram, jangan lupa minum Ainuker. Dan sahabat saya juga bisa membeli Hazabit dan juga Ainuker di studio radio kesayangan ada ini di GBN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, semuanya ada. Atau sahabat saya juga bisa membeli Hazabit dan juga Ainuker di apotek-apotek terdekat di kota Anda atau juga tentunya di Grace Sehat ya. Jadi kalau ingin sehat, sehat badannya juga sehat matanya, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi Hazabit dan Ainuker. 081-317-9001. Kita sapa penelpon pertama. Ada siapakah ya? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang.
0: Oke, siap, ini dari Mbak Lasmini ya?
1: Iya, dari Sulawesi Tengah, di Toili Jaya.
0: Toili ya, betul?
1: Iya, Toili Jaya.
0: Toili Jaya, belum pindah ya Mbak?
1: Belum, masih tempatnya di situ, Mas saya.
0: Oke, siap. Gimana kabarnya nih, Mbak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat, keluarga dengan Brahma kumbaranya juga sehat. Ini cuma, jadi dia libur, nggak cari daftar, libur dulu. Nanti kalau sudah dari cuma cari daftar, nanti cari daftar lagi.
0: Oh, gitu. Oh, berarti hari ini bersantai-santai aja ya?
1: Ya, santai ya, hari Jumat. Jadi kita kan harus menghadiri Jumatan, itu orang Islam.
0: Oh iya, betul.
1: Karena tuannya dari Sabtu sampai hari Kamis dari
0: Jumat. Iya, betul sekali ya. Oh iya, cuaca di Toili hari ini gimana?
1: Ya, cuacanya urun, hujan terus.
0: Hujan terus?
1: Nggak ada berhentinya. Kemarin hujan sampai tadi malam, nggak ada berhenti.
0: Sekarang, kalau sekarang ini apakah juga masih hujan?
1: Ini mendung-mendung, tapi mendung, cuacanya lagi mendung.
0: Oh, cuacanya peteng dedet.
1: Peteng dedet, kalau orang Jawa peteng dedet.
0: Oh gitu, oh, berarti apakah juga akan turun hujan lagi nih?
1: Nggak tahu.
0: Gue nggak tahu. Aduh, berarti kalau hujan terus kayak gitu nggak bisa kemana-mana dong?
1: Nggak, makan tidur.
0: Wah, oh, penggemukan badan ya.
1: Iya, tetangga loh, kelupa. Teman-teman itu udah enak, nggak bisa kemana-mana. Katanya sama Mbak Lasmi ini harus kekarapin
0: ya. Oh gitu, biar makin gemoy ya.
1: Iya, jalan-jalan kemana-mana.
0: Harus
1: jadi
0: kecilan. Oh gitu. Aduh, cuacanya beda banget sama di sini ya. Kalau di sini tiap hari panas, tapi
1: ya kok ini kalau panasnya itu biar di sini itu baju-baju semua kering.
0: Oh gitu, betul sekali ya. Oh ya, Mbak Lasmini pengen dengerin lagu apa di pagi hari ini?
1: Mbak minta lagunya lagu Jawa boleh?
0: Lagu Jawa boleh.
1: Lagu Jawa wes di kandangnya orang rewes nanya ke aku.
0: Oke, siap, lagunya ditunggu.
1: Ada,
0: silakan. Mau kirim salam dulu buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Andi Anto, semoga sehat selalu. Dengan Pak Nuruda, dengan Bu Nuruda, semoga sehat selalu. Sudah

0: Oke.
1: Terus salam juga Kak Din yang di Luwu. Juga yang ada di Simpang Raya buat Mas Budi, Pak Cipta Rizin, Pak Cipamun, dan Citra Kendal. Dan Citra Lapak.
0: Iya.
1: Dengan Mbak Cucu, punya adik Cucu. Mbak Lisnya, dengan Mbak siapa yang satunya, Mbak Lis, dan satu siapa?
0: Yang mana?
1: Yang ada di Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul itu ada Mbak Yuli.
1: Mbak Yuli dengan Mbak Isya. Semoga sehat selalu dengan Bu Kelly.
0: Oke, siap.
1: Dengan Bu Rita, dengan Bu Rita. Bu Rita atau siapa itu?
0: Yang dari mana?
1: Yang biasanya Bu Rita yang ke Kandores itu loh.
0: Oh, itu Uni Rita di...
1: Oh, ya, salam.
0: Di mana itu? Di Sorek.
1: Dengan Pak Umar Dodo yang ada di Kerkalongan.
0: Oke, siap.
1: Yang ada di Bali siapa itu?
0: Yang di Bali itu ada Pak DGT, betul.
1: Yang di Pekalongan satu itu siapa?
0: Yang di Pekalongan banyak banget.
1: Iya, Pak. Apa? Tamrik.
0: Ada Pak Tami, terus ada Pak Umar Widodo.
1: Okay. Ya, yang ada Mas Kevin juga, yang ada di mana yang cowok tuh Pak Mas Umar apa sih Mas Kevin.
0: Aha, ya betul.
1: Juga Abis Nasrun. Ada Mbak Kevin yang ada di Tanda Ikhla.
0: Ya.
1: Juga Mas Rasinya, juga Sir Lalu.
0: Ya.
1: Juga Bang Asok yang ada di Mas Asi.

0: Oke, siap.
1: Kemarin saya nggak bisa gabung sama Kano.
0: Oh gitu. Oke. Ya.
1: Kalian juga keluarganya.
0: Siap.
1: Kalau tuh teman-teman, semoga sehat selalu, cucu dan teman-teman tuh dengan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum,
0: semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Balas Mini yang ada di Toy di Banggai Zula Besi Tengah. Oh ya, untuk Mas Al Hadi yang ada di Pekalongan, kalau pengen gabung di sini, gabungnya via telepon biasa ya, jangan telepon WA ya. Oke, sekali lagi ya untuk Mas Al Hadi yang ada di Pekalongan, kalau pengen bergabung via telepon, teleponnya telepon biasa, jangan telepon WA ya. Oke, di belakangnya Mbak Lasmini, ada siapakah ya? Coba kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Aryo.
0: Iya, selamat pagi.
2: Aku kuwi nek online kali Mas Aryo nomor loro sama nek si ngomong apa? Atiku tek
0: wis
2: cukup apa ora iki cukup apa.
0: Aduh.
2: Masa cukup metu wah.
0: Wah, ini suara ini luar biasa ya. Soalnya arbalani meneh kok ya, soalnya arbalani meneh kok ya mesti ya ra iso, ya enggak?
2: Atine, atine mata aja engko nek mari ditebrak tak del. Oke, malah mati kekal sik.
0: Aduh, aduh.
2: Pripun kabare meta ya?
0: Saya kemawon. Pak Umar, pripun kabare niki hari ini?
2: Sehat waras, matanya baru sarapan ke mata ya.
0: Sarapan pakai apa ini hari ini?
2: Oh, lawuh gorengan kereh. Gitu, pakai tepung tuh matanya.
0: Oh, itu. Yeah. Terus dikasih?
2: Jaringan lah matanya, biasanya basah-basah ke jaringan matanya.
0: Lagi pengen sing, lagi pengen kering-kering gitu ya?
2: Iya, kadang-kadang bosan sih matanya.
0: Oh, kadang bosan. Oh, gitu. Sukanya ya, ya diselang-seling dong biar nggak bosan ya.
2: Iya.
0: Kadang kering, kadang basah gitu.
2: Iya, basah-basah lah kuliah mekano macam musik.
0: Oke, lagunya apa ini? Lagunya apa?
2: Lagune nek ana madu kan rata sih madu di tangan kananku ayo matayo.
0: Itu judulnya Anak Singkong ya bukan? Eh, madu dan racun ya?
2: Itu mah madu dan racun matayo.
0: Nah, madu singkong. Oh, anak singkong beda ding ya. Oh ya, oke, okay. Madu dan racun ya.
2: Nah, mungkin elona ganti matayo.
0: Oke, okay, siap. Silakan mau kirim-kirim salam dulu buat siapa? Salam
2: nang mbek rumusorne Mbak Lasmini nggih saking Sulawesi yo. Mbalakunya salam balik Mbalakunya terus Bunda Amisna terusan buat Bunda Mesiem terusan buat Senokeling terusan buat Bunda Weni sama Mas Jarot ya aku udah sama Bunda Weni seneng aku matanya aku jadi kalau sampean.
0: Oh gitu, oke siap. Ini ya heboh ya.
2: Iya pakem heboh ya. Terus buat Mama Farel, Mae Durga, Nopo Ngata terusan buat siapa lagi aku buat yang ada di Riau, Jambi, Sulawesi, Sumatera semuanya terus Mbak Weni Depo, terusan Mbak Yuli, terusan buat Mas Aryo, Mbak Yuli Gunung Kidul, Mbak Sri Mulilan, terusan buat Mas Suryo, terusan buat Pak Diki, terusan buat Bunda Suti, terusan buat Bunda Suwarni yang tadi datang. Terus buat Bang Gawil, terusan buat itu Cilawati di Batang, terusan buat Mbak Inani Pana, Pak Tamet, Bunda Ainun, Mama Anda, Mas Tohan, Mbak Linda, terusan Bunda Kulis, Anak Saputra, Bu Cucu, terusan buat Bu Cici Selama Rusanto, Bang Toye, Pak Warto, kan di KPP Mas Ayo.
0: Oke, siap.
2: Lagu ini siap Mas Ayo ya?
0: Ada, oke.
2: Alhamdulillah, siap. Saya deg-deg semari hatiku Mas Ayo.
0: Ya, lah ya soalnya kalau ora ditomo ngono dibaleni meneh wis ora iso isilang dalane.
2: Ya,
0: makasih Pak Tanya ya. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar Widodo yang ada di Pekalongan. Nah, sobat sehat, pernah merasakan nyeri sendi tiba-tiba sampai susah jalan, jempol kaki terasa panas, bengkak, bahkan kaki kesentuh aja, sakitnya tuh luar biasa ya. Hati-hati ya sobat sehat semuanya, itu bisa jadi tanda-tanda kalau asam urat Anda tinggi. Jadi kalau sobat sehat semuanya ngerasa nyeri-nyeri sendi kayak gitu, itu harus waspada ya sobat semuanya, jangan disepelekan, jangan dibiarkan, jangan dianggurin, harus diatasi ya sobat semuanya. Yang pasti atasi dengan rutin minum Hazawi 2 kapsul 3 kali sehari, dijamin nyeri-nyeri Anda akan segera sirna dan sahabat sehat udah bisa kembali ini ya, jalan-jalan, bisa bergerak kemana-mana seperti itu ya. Jadi kalau sobat semuanya punya keluhan asam urat, sekarang nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah bingung-bingung lagi, karena sudah ada Hazawi Sahabat Sehat. Hazawi, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Oke, sekarang kita kembali ke lagu dulu ya. Sebelum nanti, saya akan memberikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di 081-3137-9001. Ini lagu spesial buat Mbak Lasmini yang ada di Toili Banggai, Sulawesi Tengah. Wes, wes, wes, langsung saja kita dengarkan lagunya.

0: Ki mau on undangan kok kelurahan.
1: Undangan apa, Pak?
0: Ya ora ngerti iki undangan apa.
1: Lah, apa ora diwaca kuwi undangane?
0: Lah meh maca piye? Wong tulisane ayo ora cetek ngene kok.
1: Endi jajal? Tulisan cetek welo-welo ngene kok, Pak? Motone sampean kuwi sing ora beres. Ojo dijarne, Pak. Ndang diobati ben ora tambah parah.
2: Ketika penglihatan mulai kabur, segera atasi dengan Ainu Care. Ainu Care 100% herbal alami membantu memelihara kesehatan mata. Ainu Care terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern. Terbukti sangat ampuh untuk mengobati keluhan pada mata seperti katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, mata perih, mata lelah, mata merah, rabun dekat atau rabun jauh, dan lain-lain. Ainu Care baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818 0515 9000. Ainu Care, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Dapatkan kapsul Hazafit dan kapsul mata Ainu Care di apotek-apotek atau agen sebagai berikut. Untuk wilayah Kulon Progo, dapatkan di apotek Tri Farma, Jalan Brigjen Katamso, Wates Kulon Progo, apotek Harapan Sehat, Dekso Kalibawang Kulon Progo, apotek Jati Sarono, Nanggulan Kulon Progo, apotek Enggal Saras, Sentulo Kulon Progo, apotek Anugrah Jaya, Barahan Tirto Rahayu, Galur Kulon Progo, apotek Rizki Farma, Bakungan Kulur Kulon Progo, apotek Keluarga Sehat, Jalan Sutijap nomor 2, Drian Kulon Progo, Rizki Panjatan Kulon Progo, Dukuh Panjatan Kulon Progo, apotek Zam Farma, Kepek Pengasih Kulon Progo. Untuk informasi hubungi 0838 9196 9000.

0: Republik Dangdut mau dong. Tentunya masih bersama Hasabi dan juga I Know Care. Dan Cahyo juga masih jadi teman ada semuanya sampai pukul 11 siang nanti. Saat ini baru pukul 9.37 menit. Jadi waktunya masih panjang dan juga lama. Jadi silakan yang pengen gabung langsung aja bisa dial di 081-317-9001. Seperti yang berikut, kita sapa penelpon selanjutnya. Dia siapakah? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dong air dengan asapitnya Mas Ahisto.
0: Mau apa dong Pak Imam Desa?
1: Betul sekali, itulah mesti masuk lagi.
0: Oke siap, tadi Mbak Lasmini, sekarang Pak Imam Desa.
1: Betul.
0: Waduh, semakin banyak ini pendengar-pendengar dari Sulawesi yang gabung ya di acara Radio GPN ya.
1: Memang betul Mas Cahyo, GPN selalu mengudara di Sulawesi, luar biasa.
0: Luar biasa ya. Oh ya, cuaca di Toili hari ini hujan ya? Mendung ya katanya?
1: Oh mendung, tapi mulai dari subuh sudah diguyur hujan Mas Cahyo.
0: Oh sudah diguyur hujan, nah, sampai sekarang juga masih mendung ini?
1: Iya mendung, mau aduh, hujan lagi.
0: Mau hujan lagi, aduh kalau mendung-mendung kayak gini nggak bisa kemana-mana dong.
1: Betul Mas Cahyo, makanya mau minta lagu Trio Macan Iwak Peyek ini.
0: Oh mau minta lagu apa? Iwak Peyek?
1: Iya betul.
0: Iwak Peyek, oke siap. Monggo silakan ini Pak Imam Desa, gimana kabarnya dulu ini Pak Imam Desa?
1: Alhamdulillah sehat karena sapi dengan enokernya sering dikosongsi.
0: Oke siap, pokoknya biar selalu sehat ya.
1: Betul sekali Mas Cahyo.
0: Sehat
1: gimana
0: badan.
1: Sebaliknya Mas Cahyo?
0: Oke, Cahyo juga sehat-sehat aja dan juga bahagia.
1: Alhamdulillah berkat doanya.
0: Oke, monggo silakan ini mau kirim-kirim salam dulu buat siapa Pak Imam
1: ya,
0: Desa.
1: Ya sedikit saja tadi yang baru masuk Mbak Lasmini dengan siapa tadi yang satunya?
0: Yang satunya tadi ada Pak Umar Widodo di Pekalongan.
1: Oh betul sekali, Pak Umar salam kenal ini Pak Imam Blendung dari Toili, Sulawesi Tengah.
0: Oke siap.
1: Dan semuanya yang fan CPM mulai A sampai Z yang mendengarkannya, semoga diterus telinganya mendengar CPM Jawa.
0: Oh iya siap.
1: Ya begitu saja Mas Ayu, nanti yang di belakang banyak yang mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Imam Blendung atau Pak Imam Desa yang ada di Toili Banggai Sulawesi Tengah. Aduh, cuacanya beda banget sama dengan yang ada di sini ya. Kalau di sini cuacanya cerah, panas, tapi anginnya semeribit ya. Tapi panasnya panas yang nggak panas-panas banget kayak gitu ya. Jadi panasnya yang tidak yang berkeringat kayak gitu. Jadi masih enak buat kita beraktivitas gitu ya. 081-317-9001 di belakangnya Pak Imam Desa. Dari siapakah? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapakah ini?
2: Pendatang baru Mas Cahyo.
0: Oke, pendatang baru, namanya siapa ini?
2: Abdul Hadi yang dari Kulitan, Pekalongan.
0: Oke, siap, ini akhirnya bisa masuk ya.
2: Alhamdulillah ya. Salam kenal ya, Mas Cahyo ya.
0: Oh iya, kenal balik ya, Mas Al Hadi di Pekalongan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pekalongan kota.
0: Oh, Pekalongan kota ya.
2: Iya.
0: Oke, cuaca di Pekalongan hari ini gimana nih, Mas?
2: Alhamdulillah cerah tapi agak lumayan dingin nih, Mas Cahyo.
0: Oh, sama dong berarti ya. Di sini juga kalau udah kalau udah masuk sore itu udah hawa dingin udah terasa banget ya.
2: Iya, dari mau subuh aja udah dingin loh.
0: Sampai sekarang juga masih dingin
2: sampai
0: ya.
2: Sekarang masih dingin ya.
0: Oke.
2: Sampai sore.
0: Oke, siap.
2: Lagi cuacanya lagi ekstrim.
0: Oke, betul sekali. Kalau biasanya
2: dingin ya kalau kayak gini. Enggak tahu di sana. Malah ada embun es itu di sana ya.
0: Oke, tadi tadi gabungnya via telepon WA ya.
2: Iya, tapi nggak tahu Mas Cahyo, apa datang baru ya kirain di WA bisa gitu loh.
0: Oh, nggak bisa kalau kalau untuk telepon WA itu cukup, kalau WA itu cukup untuk chat aja, tapi kalau untuk telepon biasa ya, untuk gabung di sini harus telepon biasa ya. Oke, monggo ini Mas Al Hadi pengen request lagu apa ini?
2: Pengen dari Yandi Indra yang Lost Doll ada nggak Mas Cahyo?
0: Lost Doll, oke siap, lagunya ditunggu ya. Oke, monggo silakan ini ya. Salam-salam dulu buat siapa?
2: Ya, yang tadi masuk ya, ada Bu Lasmini atau Mbak Lasmini. Salam kenal Pak Umar di Pekalongan. Pekalongannya mana itu Mas Sayang, Pak Umar?
0: Waduh, aku kurang tahu. Ya coba nanti
2: Saya dengarkan itu kok kebanyakan dari Pekalongan ya yang nelpon.
0: Oh banyak banget, Pekalongan itu banyak banget, ada Pak Tame, terus ada Mbak Ina, terus ada siapa ya, lagi ya?
2: Memang aku yang nelpon dari Pekalongan itu lumayan gak asing juga sih, kayak Mas Putra Kumbang, Bu Sri Asuti, malah Bu Sri Asuti udah kenal, sudah pernah ketemu
0: sama. Oh kayak gitu, oke siap.
2: Siapa lagi ya yang di Pekalongan?
0: Anu, Mas COVID, COVID, Mas COVID.
2: Sudah pernah ketemu malah.
0: Mas COVID.
2: Covid ya.
0: Oke okay, siap.
2: Siap salamnya lagi buat yang barusan masuk ya, ada Pak Imam apa?
0: Pak Imam Desa atau Pak Imam Pak Imam Blendung di Sulawesi Tengah.
2: Ada dari yang ada di Bali juga yang pernah aku dengar, siapa nggak tahu namanya.
0: Pak DGT namanya.
2: Dewo.
0: Ya.
2: Soalnya saya itu apa yang nama tiga yang masuk siapa yang seperti apa? Tapi nggak tahu soalnya ini kan. Didengar dari seluruh Indonesia, jadi jauh-jauh juga ya.
0: Oh iya, betul sekali. Ini dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, ya, semuanya ya. Ada.
2: Kalimantan.
0: Iya, betul. Oke, lanjut mungkin.
2: Spesialnya buat mas saya ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya. Masih, apa namanya, kayak sering dengar suaranya dulu loh.
0: Hah? Dengar suaraku di mana?
2: Jadi ini di siaran radio ini loh.
0: Oh gitu toh.
2: Kita kan dulu mendengar pasif gitu, nggak istilahnya tuh nggak ikut.
0: Oh gitu. Loh. Tapi sekarang pengen eksis ya, biar terkenal ya. Oke okay, siap.
2: Terima kasih mas saya.
0: Iya sama-sama.
2: Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Al Hadi yang ada di Pekalongan ya. Kalau misalnya Mas Al tadi ini gabungnya via chat WA ya, tapi sekarang sudah berusaha naik level, cie, naik level. Sudah bergabung via telepon ya. Jadi untuk sahabat saya semuanya yang biasanya gabungnya via chat WA, nggak ada salahnya kalau dicoba untuk bisa gabung via telepon ya. Biar bisa merasakan yang namanya susahnya bisa masuk di radio GPN ya, karena semuanya saling berebut untuk bisa masuk di sini. Oke, saya mau sama-sama dulu yang bergabung di chat WA ya. Tadi sudah ada beberapa yang mulai bergabung di chat WA. Oke, ini ada dari siapa ya? Oh ya, dari Mas Andi Anto. Oke, Mas Andi Anto yang ada di mana? Di Luwuk, di Toy di Banggai Sulawesi Tengah ya. Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Andianto sudah memberikan informasinya pada kesempatan pagi hari ini. Terus kemudian juga ada siapa lagi ya? Oh ya, ada Mbak Linda yang ada di Tayupati. Rewli Dangdut, mau dong bersama Hazawi dan juga Ainu Care, emang paling well. Weis, itu acaranya Cafe Dut ya. Oh iya, sebelum salam-salam, aku mau minta lagu dong. Bang Madun dari Doyok CS ya. Salamnya buat Mama Angga, terus ada Mama Deli, Mama Weni, terus ada Bu Yulis, ada siapa lagi ya? Bu Cucu, terus ada Yunita, terus ada Sulkan, terus kemudian juga ada siapa lagi tadi ya? Sebentar. Mas Putra Kumbang, terus ada Om Bob juga, Pak DGT, Pak Umar Widodo juga, Kirenggo, terus ada Pak Tamit juga, Bulas Mini dan juga semuanya tanpa terkecuali, spesialnya buat yang tugas, semoga diberikan jasmani rohani dan dimudahkan dalam segala urusan dan panjang umur. Terima kasih untuk Mbak Linda yang ada di Tayupati. Lagu yang diminta tadi Bang Madun ya. Oke, nanti kita carikan lagunya, mudah-mudahan ada ya. Nah, sahabat sehat, dulu baca tulisan kecil masih jelas ya, tapi kalau sekarang harus dijauhkan dulu baru kelihatan. Nah, adakah di antara sahabat sehat yang juga pernah ngerasain kayak gitu? Kalau sahabat sehat semuanya pernah ngalamin kayak gitu, itu tandanya kemampuan mata Anda tuh sudah mulai menurun. Nah, saatnya bantu mata dengan minum Ainu Care 2 kapsul 2 kali sehari pagi dan malam hari. Ini untuk membantu menjaga mata Anda secara alami. Jadi kalau sahabat sehat punya keluhan mata nih ya, keluhan mata tuh banyak banget loh ya, seperti mata kabur, mata buram, terus kemudian juga mata lelah, mata merah, mata berair, mata kering, glaukoma, rabun jauh, rabun dekat, mata plus minus, silinder. Nah kalau sahabat sehat semuanya punya keluhan mata yang seperti sudah saya sebutkan tadi, Sekarang nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah bingung lagi, karena sudah ada nutrisi alami untuk mata sehat, yaitu Inocare Sahabat Sehat. Dan Inocare ini terbuat dari ekstrak kebil, berry, dan juga wortel. Jadi kalau pengen penglihatan selalu jernih, terang, dan gak gampang buram, jangan lupa minum Inocare Sahabat Sehat semuanya. Oke, kita kembali ke lagu ya. Ini lagu spesial buat Pak Imam Desa yang tadi pengen banget dengerin lagu yang berjudul Iwak Peyek. Aduh, enak banget ya makan iwak peyek, ya gak sih? Kriuk-kriuk gimana gitu ya. Langsung saja kita dengarkan lagunya.

0: apa kaya telpon? Oh, genduk.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Pak.
0: Weh, piye, Nduk?
1: Safi teh lak wis diunjuk to, Pak?
0: Wes. Jian matur nuwun ya, Nduk. Bapak wis ora kumat maneh.
1: Lho iya to. Makane, Pak, niku Safi teh rutin le ngunjuk. Aja nganti telat. Tendang mari. Nek telat, mangke tak tumbaske malih, Pak.
0: Iya, Nduk. Kowe ning paran yo jaga kesehatan lho yo.
2: Anda sering mengalami sesak nafas, cepat lelah, pusing, nyeri-nyeri pada kaki, nyeri pada punggung, kaki terasa kebas dan kesemutan, itu tanda-tanda Anda mengalami penyumbatan pembuluh darah. Hal tersebut bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke tiba-tiba. Rutin minum Asafit mampu membantu melancarkan peredaran darah, turunkan kadar kolesterol dan kadar gula darah Anda. Asafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan ekstrak propolis. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau hubungi 0838-77-400-800. Hasafit dan Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Alam, depan BRI Karanganyar. Hanna Herbal, utara alun-alun Karanganyar. Apotek Tika Farma, Karanganyar. Apotek Sari Farma, barat Stadion 45, Karanganyar. Apotek Sarwo Sehat, 100 meter timur Buk Siwalo. Apotek Brantas, depan SPBU Tegal Gede. Apotek Riyadi, Tegal Asri, depan PMI Karanganyar. Apotek Di Amanda, depan Pasar Bejen. Apotek Tegal Gede, Temu Ireng, utara Bangjo Kantor Kelurahan Tegal Gede. Apotek Sarwo Farma, 100 meter selatan Taman Pancasila. Apotek Maritza, Badran Asri, selatan alun-alun Karanganyar. Apotek Bening Popongan, Jalan Delingan Pas Timur SMK 2 Karanganyar. Apotek Gria Farma, Jalan Delingan Popongan, depan Kantor Kelurahan Popongan. Apotek Duta Farma, pojok Delingan Karanganyar. Untuk konsultasi dan layanan pesan antar, hubungi 0818 0515 9000.

Tanpa kita sadari, kebiasaan menatap layar gadget, laptop atau komputer dalam waktu lama, sinar ultraviolet dari matahari ketika beraktivitas di luar sering memucat mata, jarang mengistirahatkan mata yang dilakukan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama dapat merusak kesehatan mata. Agar terhindar dari beragam gangguan kesehatan mata, hindari kebiasaan yang dapat memicu kerusakan mata dan lengkapi dengan minum Ayucare. Ayucare 100% herbal alami membantu memelihara kesehatan mata. Ayucare terbuat dari ekstrak buah blueberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern, terbukti sangat ampuh mengobati keluhan pada mata seperti katarak, mata minus, glaukoma, silinder, mata kabur, mata perih, mata merah, mata lelah, rabun dekat atau rabun jauh, dan lain-lain. Ayucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000. Ayucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.

0: Terima kasih untuk sahabat sehat yang sampai saat ini juga masih terus setia menyimak Rewlik Dangdut. Mau dong, tentunya masih bersama Hazami dan juga I Know Care. 081-317-9001. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Dari siapakah? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
0: Dari siapakah ini namanya?
1: Dari Selfie di Pekanbaru, Riau.
0: Selfie?
1: Iya.
0: Selfie di Pekanbaru. Ini lagi mendengarkan radio apa ini, Mbak Selfie?
1: Siapa ya? Soalnya baru 2 hari ini, baru ini gabung.
0: Oh, baru gabung. Apa radio GPN FM Pekanbaru ya?
1: Iya.
0: 101,8 ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: ini salam kenal, ini siapa ya?
0: Ini Cahyo.
1: Mas Cahyo.
0: Aha. Oke, selamat bergabung ya bersama Radio GPN ya.
1: Iya, ini perdana gabung ini.
0: Oh, pernah gabung. Oke.
1: Iya.
0: Oke, Pekanbaru gimana nih cuacanya?
1: Cuacanya panas.
0: Oh, panas. Oh.
1: Pekanbarunya di ini, di Kabupaten Kamper, wilayah Sungai Pabar.
0: Oh, gitu ya. Oke, siap. Jadi ini pendatang baru nih ya.
1: Iya.
0: Oke, banyak.
1: Boleh tahu ini maksudnya di daerah mana?
0: Saya di Solo, Jawa Tengah.
1: Solo, Jawa Tengah.
0: Iya. Oke, siap. Oke, ini pengen dengerin lagu apa ini, Mbak Selfie?
1: Lagunya Aku Tak Berarti Bagimu yang versi remix.
0: Remix, kalau remix itu biasanya diputar di malam hari di Cafe Dut.
1: Oh, sama Mbak Darmo
0: ya? Iya, betul. Aku Tak Berarti Bagimu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Monggo silakan, ini mau kirim-kirim salam dulu buat siapa, Mbak Selfie?
1: Salamnya pertama buat Mas Cahyo, salam kenal.
0: Oke, kenal balik.
1: Kalau yang jam 11 yang campur sari itu siapa namanya?
0: Itu Pandu. yang cowok atau yang cewek?
1: Yang cowok.
0: Yang cowok itu Mas Pandu. Kalau yang cewek Mbak Dina.
1: Ada Mbak Rina juga kan?
0: Oh, yang Mbak Rina jam 1.
1: Salam kenal buat Mbak Rina, Mbak Dina.
0: Pokoknya dengerin terus acara-acara menarik dari Radio GPN dari pagi sampai malam hari ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu nomornya satu ini atau beda-beda?
0: Oh, beda-beda dong.
1: Oh, beda-beda ya.
0: Kalau yang apa namanya? Kalau sama Mas Pandu itu sama seperti di sini. Kalau sama yang siapa? Mbak Dina itu belakangnya cuma diganti 4 gitu.
1: 4.
0: Kan ini kan 9001. Nah, kalau Mbak Dina itu 9004 gitu.
1: Nah, kalau yang malam?
0: Kalau yang malam itu Mbak Darmo itu diganti aja. Kalau yang 9001 diganti 9002.
1: Wah, gitu. Aduh. Boleh kan nanya kalau sama Mbak Rina?
0: Kalau Mbak Rina, aduh, aku belum hafal nomornya.
1: Soalnya Mbak Rina ya cepet kali ngomong nomornya itu.
0: Oh gitu, yang benar. Oh ya sudah. Oke, ini nomornya ini sebentar.
1: Ketawa sih.
0: Anu aja, ini apa namanya di statusnya Radio GPN sini ada kok nomornya ya, 081271505939. Itu
1: 5939.
0: Iya, itu kalau sama Mbak Rina. Rina. Mbak Rina yang centil itu loh.
1: Ini Mas Cahya ya, bukan Selfie yang ngomong.
0: Emang centil. Kalau siaran kan centil banget. Udah gitu? Oke, mau kirim
1: lagi buat yang ini ya, yang udah gabung, yang lagi monitor sekarang, yang mau gabung nanti. Salam kenal dari Selfie di Riau.
0: Oke, siap. Udah gitu?
1: Misalnya buat Mas Pandu, lagunya ada Mas.
0: Aku Tak Berarti Bagimu ya. Aduh, aku dicuekin ya.
1: Iya, ya ampun. Lupa saya sering senengnya ini loh, bisa gabung perdana.
0: Aku Tak Berarti Bagimu ya. Oke, siap. Oke, lagunya ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Selfie yang ada di Pekanbaru, Riau. Wah, banyak banget ya pendatang-pendatang baru yang berhamburan di Radio GBN ya. Seperti tadi ada Mas Al Hadi yang ada di Pekalongan, terus barusan yang bergabung ada Mbak Selvi yang ada di Pekanbaru Riau ya. Pokoknya selamat datang di Radio GBN dan mudah-mudahan betah ya. Betah dong, harus betah dong ya. Soalnya kan ini ya, pendengar-pendengarnya tuh asik-asik banget. Terus lagu-lagunya juga enak-enak banget. Acara-acaranya juga menarik-menarik banget kayak gitu ya. Apalagi ini nih, apa namanya, obat herbalnya tuh luar biasa banget gitu ya. 081-317-9001 di belakangnya Mbak Selvi. Ada siapakah? Halo, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Obung
2: Atta. Aku dengan Enoker mau dong.
0: Mau apa dong, Obung Atta?
2: Obung Enoker, hati.
0: Oke, siap, biar sehat ya, Obung Atta ya.
2: Iya, selamat pagi adik-adik Titi.
0: Oke, siap.
2: Itu yang gelis itu, Bang.
0: Oh, gitu. Oke, siap.
2: Itu Sunda itu.
0: Oh, gitu. Ya, siap.
2: Lagunya, Mas. Ayo.
0: Oke, Om nggak tahu gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kabarnya sehat ini. Masih melapin, Mas Cahyo.
0: Oke. Engkau lama banget nggak gabung ini bersama Cahyo.
2: Ya, gimana? Namanya nomor satu berdua.
0: Oh, ya sudah. Oke, monggo ini lagunya apa?
2: Nah, bukan tak mampu aja, Mas.
0: Bukan tak mampu, oke, siap.
2: Ya, yang koplo, kan.
0: Oke, siap. Silakan, mau kirim-kirim salam dulu buat siapa?
2: Mas Cahyo, Mas Pandunya, Mbak Dina, buat Bajar Matusat, buat Rina Tengkul ya. Kalau Rina memang Tengkul itu, Mbak. Rina itu Tengkul, Mbak Bipi. Dan buat semua sahabat yang di Jawa, yang di Sulawesi, yang di Sumatera, dari Adam Mbak Jawa, tak terkecuali Mas Cahyo.
0: Ya, Mas. Ya.
2: Spesialnya, Mas.
0: Iya, buat siapa?
2: Burung pipit di burung puter. Terbang ke angkasa sekali lima.
0: Iya.
2: Menari-nari indah dipandang mata. Turun ke bawah sebatang mangga. Tapi dengan Ainoker ini jadi jawara untuk obat kesehatan Anda semua.
0: Wow.
2: Bahwa Nota atau Opung Atta sudah mencoba tinggal pemirian Anda semua. Terima kasih, Mas.
0: Iya, sama-sama. Oke, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opung Atta. Oke, saya akan sama dulu yang bergabung di chat WA ya. Tadi di siapakah sebentar. Ini dari Mama Sekar yang ada di Pemalang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Absen pagi Mas Cahyo di Republik Dangdut, mau dong. Lagunya Dinding Pemisah ya, Mas. Salamnya buat semua pendengar Radio GPN dimanapun berada. Pokoknya terima kasih buat Mas Cahyo. Oke, sama-sama ya untuk Mama Sekar yang ada di Pemalang ya. Terus tadi juga ada Ibu Titin yang ada di Cumal Pemalang. Oke, terima kasih juga ya sudah bergabung ya. Republik Dangdut, mau dong. Mas Cahyo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Cumal Pemalang, Bapak Susanto, Ibu Titin hadir, Mas. Salam-salam aja ya buat Mbak Ina, terus ada Putra Kumbang, juga ada Bu Ainun, Bulis, terus ada Bu Lasmini, terus ada Mama Juwita, Mama Angga, Mama Linda, juga Hadi Aka, terus ada Al Hadi, juga Pak Umar, Anang Saputra, dan juga semuanya aja ya, Mas. Pokoknya buat semuanya, pokoknya makasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Linda Tayupati yang tadi sudah diputarkan lagunya. Nah, selamat sehat. Sering pusing di kepala belakang, tengkuk terasa berat, terus kemudian juga badan cepat capek, bahkan dada mulai terasa nggak nyaman. Nah, jangan anggap sepele ya, selamat sehat. Itu bisa jadi tanda-tanda kolesterol tinggi. Jadi, selamat sehat semuanya, nggak usah panik ya. Kalau selamat sehat semuanya ada tanda-tanda kolesterol tinggi, dari sekarang rutin minum Hazabit ya, supaya kadar kolesterol Anda bisa turun perlahan. Dan Anda juga perlu waspada dari sekarang, selamat sehat, karena bisa menjadi awal serangan jantung dan juga stroke ya. Jadi kalau sobat sehat semuanya punya keluhan kolesterol, sekarang nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah bingung-bingung lagi, karena sudah ada Hazabit sobat sehat. Hazabit, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat, sahabat sehat semuanya. Sekarang kita putarkan lagu yang di request pendatang baru dari Pekanbaru Riau. Ada Mbak Selfie yang tadi juga bergabung via telepon dan pengen banget dengerin lagu yang satu ini, Aku Tak Berarti Bagimu. Langsung saja kita dengarkan lagunya bersama-sama.

0: waktunya makan siang. Makan dulu yuk.
1: Kamu duluan aja ya, aku ntar nyusul.
0: Kamu itu udah dari tadi di depan komputer. Kelamaan menatap layar komputer gak baik loh untuk kesehatan mata.
1: Iya sih, mataku udah terasa perih nih. Tapi gimana lagi, semua harus selesai hari ini.
0: Mata juga butuh istirahat. Selain itu, untuk melindungi sekaligus menjaga kesehatan mata, lengkapi dengan minum Ainucare.
1: Aman gak ini?
0: Aman banget, karena Ainucare dibuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Terus udah terdaftar di BPOM juga.
1: Oh, makasih ya. Mata perih, atasi dengan Ainucare. Ainucare, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern, terbukti ampuh untuk mengobati keluhan pada mata seperti katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, mata perih, rabun dekat atau rabun jauh, mata lelah, mata merah, dan lain-lain. Ainucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
2: Untuk Anda yang tinggal di wilayah Batang Kota, Hasafid dan Ainucare sekarang bisa Anda beli di Apotek Sinta, Jalan Jenderal Sudirman nomor 206, Ancer-Ancer, 50 meter sebelah timur kantor Pegadaian. Apotek Berlian, Jalan RE Marta Dinata nomor 7, Kramalan, Karangasem Selatan. Apotek Yos, Jalan Yos Sudarso, Komplek Ruko, Utara Rel Kereta Api Batang. Apotek Dracik, Jalan Gajah Mada, nomor 181, Dracik Timur, Ancer-Ancer, 20 meter timur kantor Mapolres Batang. Apotek Karunia, Jalan Pemuda nomor 13, Kalisari, Kauman Batang. Apotek Ben Mari, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 6, Bogoran, Kauman Batang. Apotek K24, Jalan Jenderal Sudirman, Singosari, Kauman, Batang. Apotek Brayu Sehat, Jalan Ujung Biru, Sendang, 100 meter utara Pondok Pesantren Al-Inaroh Putri, Wonotunggal, Batang. Apotek Surya Farma, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Ancer-Ancer, 100 meter barat jembatan Kalisambong. Untuk layanan konsultasi, hubungi 0818-0515-9000. Sekali lagi, 0818-0515-9000.

Kakang Sutresno dhewe asring krungu Habatus Sauda. Habatus Sauda menika jeneng arape jinten hitam. Tanduran jamu iki wis akeh banget digunakake neng pirang-pirang negara. Neng jaman kuno biyen, jinten hitam menika digunakake kangge obat gangguan pencernaan, mumet, radang kalian asma. Nanging sakmenika jinten hitam saged kangge obat kecantikan lan saged kangge obat penyakit-penyakit serius kadosta diabetes, hipertensi, jantung kalian stroke. Nah, sedaya wau amarga jinten hitam mengandung zat-zat kados kalori, karbohidrat, protein, lemak sehat lan serat. Pramila menika jinten hitam menika uga dikenal saged ngatasi penyakit stroke lan serangan jantung. Soale iso njaga tingkat kolesterol ning awake dhewe. Nah, sakmenika wonten kapsul herbal Hasafit ingkang isinipun minyak jinten hitam, minyak zaitun, VCO kalian ekstrak madu propolis ingkang sampun dikapsuli dados praktis anggenipun ngunjuk. Nah, jenengan saged ngunjuk kalih ngantos 3 kapsul dinten ping 3. Monggo sami-sami jagi kesehatan sesarengan kapsul herbal Hasafit, nggih. Ngunjuk kapsul herbal Hasafit, awak fit, semangat golek duit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khalikil jannati wal nar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi tis'in wa sittina jaza'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak?
1: Ya.
0: Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah." Sebaliknya, "Kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misa hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta, ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan, tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon, namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api, dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk.

Sungguh kamu telah beruntung, sekaranglah masuk kamu ke dalam sorga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan, mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngasok, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, apabila hancur kulitnya kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa, dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuku azabal hariq. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih, hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu
di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipenuhi

0: dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatuqwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih, kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita, jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya, lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan.
1: Pen, tolongin kalau kamu. motor iki, Min.
2: Aduh. Mau kemana toh? Ngancing ekor motor aja enggak bisa ini, lho, piye toh?
1: Iki lho, aku lagi mau cari obat asam urat, Min.
2: Oh, ngono.
1: Wah, yang penting obat apa aja lah. Pokoknya obat yang bisa meredakan asam uratku, Min.
2: Lho, enggak bahaya ta. Wes ngene wae. Yo tak terke tuku Azafit, obat yang bisa meredakan asam uratmu itu. Dan insyaallah bisa sembuh total.
1: Azafit. Yo wes, ayo berangkat.
3: Azafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Azafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Azafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Azafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Azafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Azafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Min, tolong Min.
2: Engkol motor mana?
1: Bukan Min, samuratku udah sembuh.
2: Oh, syukurlah.
1: Nah sekarang tolong belikan Azafit lagi ya, aku nitip.
2: Oh, oke.
3: Azafit, tubuh kembali fit.
4: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor, di rumah seorang konsumen kapsul herbal Azafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
5: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
4: Yuswon jenengan pinten Pak saniki?
5: Saniki umur kulo bon sampun 45 tahun.
4: Sak derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraos nggih?
5: Sak derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados digebugi niku lho Pak.
4: Lah sampun nate priksa ten dokter nopo puskesmas itu?
5: Kalo nyobi cek teng niku nopo iku apotek, ternyata kolesterol kali asam urat kulo niku dhuwur banget.
4: Lah ngertos Azafit niku sing pundi?
5: Pas teng mobil kulo mireng niku nopo iklan kapsul minyak habat sudah Azafit niku lho. Terus kulo tumbas teng apotek.
4: Oh, lah caranipun jenengan ngunjuk pripun?
5: Langsung neng kulo ngunjuk tiga. Tiga kali sehari lah, kok tangi turun itu awake juru kepenak niki.
4: Pun cek malih ke apotek dari?
5: Masaran kalau terus teng apotek malih, kalau cek alhamdulillah pun normal sedoyo asam urat kali niku nih.
4: Kulo nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sakmenika nembe mirengken jenengan kersane saged mantun kados jenengan.
5: Monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio nunjuk Azafit kersane awake sehat. Minum Azafit, tubuh kembali fit.
4: Oke pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Azafit. Segera dapatkan Azafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.
6: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
7: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: saya mau yang ini saja, persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, ya Jibril, ini apalagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran bener nih orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum, orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku.
1: Asam urat saya kambuh. Selama 3 hari saya tidak bisa berjalan. Saya tidak bisa melakukan aktivitas dan rutinitas. Setelah saya mengkonsumsi Poison D 3 kali sehari dalam 10 hari, asam urat saya membaik dan rutinitas saya kembali normal. Poison D luar biasa.
2: Tuntaskan asam urat, rematik, dan nyeri sendi dengan Forsendi. Forsendi berhasiat untuk membantu dan menyembuhkan asam urat, membantu mengurangi nyeri dan radang pada persendian yang disebabkan oleh asam urat, membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi, serta mengobati rematik. Kapsul herbal Forsendi, kemasan 1 box isi 60 kapsul, dosis pemakaian untuk pencegahan 1 kapsul per hari, pengobatan 1 sampai dengan 2 kapsul 3 kali per hari. Forsendi bisa didapatkan di Radio Galasika FM, juga di apotek, toko obat, serta agen mitra Galasika. Informasi pemesanan produk bisa menghubungi di 0816 4386 667. Forsendi, solusi masalah asam urat, rematik, dan nyeri sendi Anda.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka jahanam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain dan ini jelek, timbul rasa nganggap enteng orang lain, itu kan ujub, nggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini nggak ada yang kayak gue, bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis, dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan, iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, izhab ya la'in. Pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan, katanya wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ngulon, madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano, saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru udah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita,
Sehingga ada satu riwayat walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh sudah muazin bilang as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras pindah agama, ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman. Innalillah, ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia, sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang, 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran,
menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran, artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takatsur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah,
menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti Rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan Rasul. Lu mau bangun masjid? Iya. Berabe. Berat, jangan deh, jangan. Jano aja kapok. Majelis taklim pahit. Ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya, melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka Jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yuraun. Mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melakukan, melalaikan solat, kemudian riya dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha,
Tapi kalau sholat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar, hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama, menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan sholat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin wa la nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu yaumaddin." Mereka menjawab, "Kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir." Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen,
ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin, Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin, dari neraka dan dari azab neraka, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan galaksi dimanapun berada ya. Senang bahagia sekali yang hari ini bisa bertemu menemani aktivitas Anda, dan program Senandung Musik Santai kembali hadir di tengah-tengah dengar Anda gitu ya. Program yang menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk mengiringi waktu istirahat dan juga menemani suasana hati Anda begitu ya. Oke, di luar sana sudah beberapa hari ini hujan masih tetap setia membasahi bumi begitu ya insan galaksika. Semoga hujan yang turun pada hari ini juga membawa kesejukan, membawa keberkahan ya, menjadi rahmat bagi kita semua begitu insan galaksika. Untuk Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati ya. Oke, tetap hati-hati. Mungkin ada kubangan yang kemudian tergenang air ya. Ini juga patut diwaspadai begitu ya. Jika Anda mengetahui ada kubangan yang kemudian tergenang air ya, mungkin bisa memberikan tanda di tempat itu gitu ya. Ya, salah satunya kalau kita melintas dari Lubuk Toili itu di

Batui sebelum Usok ya, kalau dari arah Toili, pokoknya setelah Batui kemudian ada sebelum Usok ya, itu juga ada kubangan begitu ya. Hati-hati ketika melintas di titik-titik tersebut, yang lain juga mungkin bisa saling mengabarkan begitu ya. Oke, bagi insan Galaxy yang masih berada di rumah ataupun di jam semacam ini, ada di kantor, di kebun ataupun di tempat usaha ya. Sepertinya secangkir kopi atau teh hangat bisa menemani suasana siang hari ini ya. Diiringi dengan suara rintik-rintik hujan ya, ini juga bisa menghadirkan suasana ketenangan begitu ya. Meskipun juga tidak jarang bahwa kembalinya kenangan-kenangan yang pernah singgah itu bisa saja mengusik ya. Kalau kenangannya adalah kenangan indah, mungkin kita bisa sambil tersenyum-senyum ya. Tapi kalau itu adalah kisah yang menyedihkan, mungkin bisa di skip aja gitu ya. Ganti hal-hal yang lain gitu ya. Oke, baik Sin Galasiga, siang hari ini saya mengajak Anda juga untuk bisa bergabung di 0857-1818-9936 ya. Sekali lagi 0857-1818-9936. Saya hadirkan tembang pembuka untuk temu suara kita siang hari ini ya, dari Krise, Badai Pasti Berlalu.

0: Oke, 93,6 Galaxy KFM Toili, 91,7 Radio Andi KFM Luwuk, paling luas jangkauannya ya. Baru saja kita dengarkan lagu dari Krisye ya, dengan Badai Pasti Berlalu ya. Curah hujan ini cukup merata terjadi di wilayah Banggai Bersaudara ini ya, Insan Galasika, dari Luwuk sampai Toili ya. Simpang Raya saya belum menemukan ataupun mendapatkan informasinya bagaimana ya. Nanti mungkin teman-teman dari Simpang Raya juga bisa mengabarkan cuaca di Simpang Raya dan sekitarnya, Buntan, Muhon ya, itu seperti apa ya. Selamat bergabung Insan Galasiga, Anda baru saja bergabung di program Senandung Musik Santai. Tembang-tembang kenangan saya mainkan di program acara ini. Halo, Radio Galasiga.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Galasiga, paling luas jangkauannya.
0: Benar sekali. Cuaca Tolisu?
1: Cuaca di Tolisu hujan terus mulai subuh.
0: Mulai subuh
1: sampai sekarang nggak ada berhenti.
0: Ah, nggak ada berhenti ya?
1: Iya, makan tidur.
0: Oke, ya, air sungai ya. Bagaimana kondisinya di?
1: Air sungai besar, Mas Andi.
0: Besar ya, tapi nggak sampai meluap ke pemukiman ya?
1: Belum aja sampai lah.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Di tempat rencana gimana air di situ?
0: Aman, belum kelihatan.
1: Oh, aman yo. Apalagi di belakangnya Pak Nurida itu enggak ada airnya yo.
0: Sementara waktu aman begitu ya.
1: Oh iya, enggak apa-apa, mudah-mudahan di sana aman, di Tolisu juga aman.
0: Oke, siap ya.
1: Ya nanti kalau enggak aman yo ngungsi ke rumahnya Mas Andi.
0: Iya, boleh nih. Ngungsi di studio ini kan aman, ini lantai 2.
1: Iya, gitu, di panggung.
0: Heeh.
1: Iya, ya. Bercanda Mas Andi.
0: Oke, ya. Lagu pilihannya apa? Lagu kenangan nih?
1: Minta
0: ya?
1: Lagunya anu saja.
0: Apa?
1: Lagunya Peter Pan.
0: Ya?
1: Aku menunggumu.
0: Menunggumu?
1: Iya. Menunggu Mas Andi siaran.
0: Menunggumu masih ada ya? Di sini ada ya.
1: Oh ya, salamnya buat Mas Andi, semoga sehat selalu dengan Pak Nurhuda dan Bu Nurhudanya. Ada. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Okay.
1: Juga di Binatani, gimana Binatani cuacanya di sana, kolamnya besar enggak di Binatani?
0: Nanti kita tunggu informasi dari Binatani ya.
1: Iya, dengan Tante Undang yang di Pampres. Juga di unit 3 Bu Demisem.
0: Iya.
1: Juga di sentral, Bu Jang penasaran gimana di sentral keadaan di sana. Juga di Topo Jaya, Pak De Sono, gimana cuacanya di sana, aman apa enggak?
0: Iya, itu dia.
1: Dengan ya, yang di Rata, Mas dua-duanya gimana keadaan di sana? Juga di Minaaki, Mas Acok, gimana Mas Acoknya cuacanya di sana?
0: Oke.
1: Dengan di Luwuk.
0: Luwu.
1: Mana keadaan Luwu?
0: Iya.
1: Juga Simpang Raya, Pak Budi, Pak De Parikin, Pak De Samun, gimana semua keadaan di sana? Juga yang di Pandanwangi, siapa itu?
0: Pandanwangi ya? Lupa saya.
1: Mbak, siapa itu Mbak?
0: Oh,
1: Mbak Silowati.
0: Itu di dulu di Pandanwangi, tapi sekarang itu sudah tinggal di Tohitisari di rumah.
1: Oh ya, di sana gimana keadaannya? Semuanya lah Insan Galaksika.
0: Bunda Nyirawati namanya ya?
1: Iya, Bunda Nyirawati. Dengan di unit 10 buat punak aku Bu Arim, dengan Mbakku Anggrek Ungu, dengan Mas Rokimnya.
0: Oke.
1: Dengan di mana itu? Di Sulawesi Tenggara. Siapa itu?
0: Saya lupa. Oh betul ya. Sandy Setiawan.
1: Iya, Sandy-nya. Juga yang ada di Pagi Mana. Semuanya lah Insan Galaksika. Begitu aja Mas Andi ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Krisye sama Peter Pan, Menunggumu gitu ya. Ya udah lama banget itu lagu ya. Saya masih siaran di Radio AM ya. waktu itu. Iya iya iya iya iya. Masih sekolah STM waktu itu ya. Kita ke penelpon berikutnya lagi 085718189936. Halo, Radio Galasika.
2: Paling luas jangkauannya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siap
2: gerak. Dari kawasan Bumi Harjo ini, Kak Andi.
0: Bumi.
2: Dari mana ya nih?
0: Bumi apa?
2: Bumi Harjo.
0: Oke, Bumi Harjo gitu ya.
2: Iya.
0: Oh iya iya. Ada teman saya namanya Harjo gitu ya. Halo.
2: Iya.
0: Kemana saja Handayani?
2: Gara-gara hujan ini, Mbak Andi.
0: Oh, gara-gara hujan, jadi?
2: Iya. Anu, sembunyi.
0: Oh, sembunyi.
2: Di dalam selimut ya.
0: Dekem ae ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tapi musim hujan ini perkembangannya peh. Cukup lumayan gak, Dik?
0: Apanya yang berkembang ya?
2: Perkembangannya badan nih loh.
0: Oh, alah. Saya kira perkembangan apa, begitu wilayah kah, ya, ternyata perkembangan badan ini meningkat begitu ya.
2: Ya gimana loh, keluar gak bisa, cuma makan, tidur, hujan, terus ya.
0: Oh, itu ya yang menyebabkan ya.
2: Iyo.
0: Siap. Yang penting sehat ya.
2: Ya, lumayan.
0: Lumayan ya. Oke, Handayani mau dengarkan lagu yang mana?
2: Lagunya anu kan dia. Tahu judulnya apa tapi liriknya begini loh.
0: Coba.
2: Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Apa itu kan judulnya?
0: Dapatkan
2: itu
0: kaset dan CD-nya dulu-dulu ya.
2: Ruwet.
0: Kalau sekarang kan suruh apa namanya subscribe channelnya gitu kan. Kalau dulu-dulu itu dapatkan kaset dan CD-nya gitu ya.
2: Nah, ya langsung anu. Langsung apa Kak? Di HP-nya langsung mati kletek.
0: Oke, judulnya Kemesraan ya.
2: Teh, saya dengar ini anu Kandi.
0: Ah, gimana?
2: Mbak Las ini selalu terdepan terus loh.
0: Begitu, sampai nyemak aja ya.
2: Iya.
0: Iya. Siap ya.
2: Salamnya buat semuanya aja insan Galasika dimanapun Anda berada. Ayo buruan merapat di Radio Galasika. Yang selalu terdepan.
0: Weh, kayak merek sepeda ya.
2: Oke Kandi.
0: Oke.
2: Saya tunggu lagunya ya.
0: Iya.
2: Sambil dengan hujan-hujan ini loh.
0: Oke.
2: Kapan berakhirnya hujan-hujan ini?
0: Nanti kalau sudah
2: tunda semua kerja-kerja yang bekerja-bekerja ini loh.
0: Iya. Siap ya.
2: Ya mudah-mudahan yang dibina tani tidak banjir. Biar Om Mahfud itu biar cepat.
0: Iya.
2: Sehat biar cepat beraktivitas lagi.
0: Oke.
2: Oke, kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tangga pada Uloyo dan Sabo sangat panas terik matahari. Terima kasih ya. Itu informasi dari Pak Mahmudin Bakari, teman kita yang ada di sana menyimak lewat streaming begitu ya. Dari Ampana Timur, Balanggala ya. Oke, Balanggala, kemudian pada Uloyo, Sabo ya. Ini cuacanya panas begitu di sana. Kita ke penelpon Radio Galaksika.
1: Paling luas yang kuanya. Assalamualaikum Pak Kades.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Huda.
1: Betul sekali, di Ampana panas ini terus hujan guyur.
0: Nah, itu. Sudah sampai rumah Pak Nur Huda?
1: Sudah mulai tadi, so ma'am dua piring.
0: Oh, sudah ma'am dua piring ya. Oke, ada yang nyuapin kayaknya ya?
1: Sendiri Pak Kades, masih hangat dengan sambal kulup terasi enak sekali.
0: Nikmatnya. Oke, silakan lagu pilihannya apa ini?
1: Mau minta lagu Hari Jumat.
0: Hari Jumat judulnya ya. Oke. Nanti kita siapkan ya. Hari Jumat. Salamnya buat siapa silahkan.
1: Salam untuk Pak Kades sekeluarga, diberi kesehatan selalu biar gerimis-gerimis tapi masih aktivitas buka Galaksika.
0: Oke.
1: Dan Mbak kelas Mini Teleso, Ayah Simadi Mi 2, semuanya lah yang ngefans Galaksika ACPZ, mudah-mudahan mendengarkannya, ikut gabung.
0: Oke.
1: Ya ini khusus untuk Mama Undang ini yang soto Makassarnya barangkali seru tuh, enak sekali.
0: Oh, nikmatnya ya.
1: Sudah segitu saja Pak Kades. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang hari ini juga ada Mas Galon ya, Bang Sofyan paling luas jangkauannya, lagi dingin nih ya. Request lagunya Emen Seran Wilik, Damai Itu Indah. Salamnya buat semuanya saja. Terima kasih. Kemudian ada Khairul di Tumpu Jaya 2 hadir juga siang hari ini. Ada Mahmudin Bakarimudin dari Ampana Timur yang menginformasikan cuacanya panas ya. Pokoknya wilayah Balanggala pada Uloyo dan Sabo ya. Ini wilayahnya panas begitu di sana ya. Oke, baik insan Galaksika, langsung kita dengarkan lagu pilihan Anda.

0: amat kayaknya.
1: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Oke, okay, baik Insan Galaksi, baru saja kita dengarkan lagu Damai Itu Indah dari Eman Seran Wilik ya. Sebelumnya ada lagu Kemesraan dari Iwan Fals dan kawan-kawan ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung siang hari ini dan request lagunya ya. Bang Sofyan Galon ya, siang hari ini juga sudah bergabung, terima kasih. Kemudian ada Mahmudin Bakarimudin yang ada di Padauluyu ya. Oke, di Desa Padauluyu gitu ya. Ternyata ini wilayah Ampana begitu ya, wilayah Ampana, tapi masih Ampana kotanya masih cukup jauh begitu ya, 30 sampai 40-an kilo gitu ya. Oke, baik Insan Galasika, sudah ada yang menunggu dari tadi, saya sapa dulu Radio Galasika. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani. Oke, lho. Suaranya kok begitu?
1: Atem.
0: Kayak di dalam selimut, kayak di dalam selimut begitu ya. Keruputan. Oke. Okay. Gimana? Hujan juga di tempat sampean?
1: Jadi berdua ya, cuma satu langkah.
0: Oh, kalau di sini aman-aman aja ini ya.
1: Panas.
0: Jadi AC-nya kalau musim panas mode dingin, ini AC-nya saya mode hangat gitu. Jadi anget gitu ya.
1: Terus gandus no.
0: Pokoknya kayak sego anget begitu, dikai iwak bakar, ada tumisnya.
1: Malah ngiler ya cuma.
0: Oke. Mbak Ani, lagu pilihan yang mana ini?
1: Jangan Sakiti Hatinya dari Isukianto.
0: Jangan Sakiti
1: Hatinya.
0: Hatinya gitu ya. Oke. Okay.
1: Isukianto.
0: Iis Sugianto gitu ya. Oke, okay, siap, ada lagunya.
1: Salamnya yang buat di Simpang Raya, Sam Kompak semua.
0: Oke.
1: Okay. Lu juga Sam Kompak.
0: Ada yang dari Ampana juga loh. Ya?
1: Oh, Ampana. Iya. Ada yang dari Ampana. Itu salam kenal.
0: Mahmudin ya.
1: Belum Pak Mahmudin. Okay. Pak Pemas.
0: Eh? Bang. Bang ya kayaknya ya. Karena biasaan minjamin duit kok. Karena biasa minjamin duit jadi bank ya.
1: Gara-gara anak-anak ini BRI atau BNI.
0: Bank detail ya.
1: Iya. Yang di anu, yang di kepulauan juga sama Kumpak.
0: Okay.
1: Untuk Willy dari Asam Bezer, salam kompak juga semua, sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Sepesirannya bersama sekeluarga, mudah-mudahan dengan cuaca seperti ini, semua sehat-sehat selalu.
0: Amin. Ya,
1: banjir agak kali ini.
0: Agak batuk gitu ya.
1: Singkoyo banjir.
0: Oh iya, siap. Salam kenal buat Mbak Ani Marga dari Pak Udin.
1: Pak Udin siapa?
0: Hah?
1: Udin siapa?
0: Udin Santaruna.
1: Pak Kutilang itu. Pak tilangnya kegelan ya. Tuili awak yang ngeperayu awak ini tidak umum.
0: Oh iya ya, menusuk sampai di tulang ya.
1: Ya, enggak perlu nongga di sini.
0: Oke, siap, lanjut. Hah? Terputus. Ya. Dicoba lagi nanti ya, San Galsik ya. Mbak Ani, terima kasih. Mbak Ani ini di kecamatan tetangga. Nama kecamatannya ini Kecamatan Toilijaya ya. Hujan juga cuacanya di sana. Sungainya sudah mulai kelihatan debit airnya itu naik begitu ya. Radio Galasika.
2: Paling luat yang tuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adem ya?
0: Hah?
2: Adem.
0: Kalau di tempat saya enggak benda.
2: Anget. Satu hari enggak ada matahari.
0: Di tempat saya ini anget-anget aja ini.
2: Iya, dengan anu di depannya ada kopi.
0: Aduh, cocok begitu ya. Kopi hitam. Eh, jangan masuk pokoknya.
2: Ini loh mas, enak anu nih, enak camilan nih.
0: Apa? Camilannya di tempat jenengan apa?
2: Uwi goreng, uwi.
0: Uwi ya. Oke, uwi goreng, ada kopinya juga ya, lengkap kayaknya ya.
2: Kopinya panas panas.
0: Tenem brono tapi orang teko sing dipeseni ya. Nanti kalau sudah datang aja ya.
2: Iya.
0: Yang dipesan.
2: Kopinya itu loh mas ini.
0: Ya?
2: Kok masih ada kalau Mas Andi mau kemari.
0: Oke. Silakan Bunda, lagu pilihannya apa?
2: Lagune Nostalgia Lama.
0: Nostalgia?
2: Nostalgia lama.
0: Lama ya?
2: Iya.
0: Saya kira nostalgia sekarang. Yang lama ya ini ya. Oke lah.
2: Saya enggak senggol-senggol mas, ini masih di kompor.
0: Apa? Oke, silakan.
2: Yo, untuk temanku semuanya aja, spesialnya untuk Mas Andi sekeluarga, insya Allah beri kesehatan selalu.
0: Amin, doa yang sama buat panjenengan sekeluarga.
2: Ya, oke, gitu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabaran dulu yang mau bergabung di jalur telepon ya. Ini ada informasi nih ya. Oke ya, Insan Galaksika, MK, Mahkamah Konstitusi ini menetapkan sisa kuota internet tidak boleh hangus ya. MK memutuskan sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen tidak boleh dihanguskan secara pihak sepihak ya oleh operator telekomunikasi ya. Jadi MK ini telah memutuskan sisa kuota yang telah dibeli konsumen ini tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator telekomunikasi. Mahkamah menyatakan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik pribadi, sehingga negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara nomor 273 nomor 2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 23 Juli 2026. Secara real, kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan sehingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya ataupun tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun. Dalam pertimbangannya, MK menilai sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah kepada operator telekomunikasi. Karena itu, penghangusan sisa kuota tanpa perlindungan yang memadai bertentangan dengan hak atas kepemilikan pribadi sebagaimana dijamin pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu ya Insan Galaxy guys, ini putusan yang baru saja dari MK tanggal hari Kamis kemarin ya, tanggal 23 Juli 2026. Jadi kuota sisa kuota internet ini tidak boleh hangus begitu ya. Jadi kalau selama ini, kalau dalam misalnya kita paket 1 bulan ya, paket 1 bulan internet dengan nilai sekian rupiah, nah jika kuota internetnya itu kita tidak habiskan, maka bulan depan kuota yang sudah kita beli itu langsung hangus dengan sendirinya gitu ya. Nah ini ada putusan MK terbaru, kita tinggal menunggu ya bagaimana kemudian realisasi dari putusan tersebut begitu ya, dari para perusahaan telekomunikasi gitu. Oke, baik Insan Galaksika, kita masih di program Senandung Musik Santai untuk siang hari ini. Saya kembali setelah memutarkan dua lagu pilihan Anda. Oh ya, mengingatkan di pukul 14 untuk teman-teman yang menyimak melalui 91,7 Radio Andika FM Luwuk ya. Nanti langsung beralih ke program acara berikutnya ya untuk wilayah Kota Luwuk dan sekitarnya, yaitu program Indonesia Dalam Berita pukul 14.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, rasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Pak Dedi, waalaikumsalam Pak Dedi.
2: Kok ngelamun?
3: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Dedi.
2: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
3: Oh iya Pak Dedi.
2: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
3: Weh.
2: Ini semuanya sehat kembali.
3: Bioaktiva, apaan itu Pak Dedi?
2: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
3: Siap Pak Dedi, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Dedi.
2: Airnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
0: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
4: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
5: Wah, gampang itu, bos. Oh,
4: kamu tahu, Rin?
5: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
4: Toili HC?
5: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, nemtek, prasasti, papa nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
4: Loh, kok lengkap banget ya?
5: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
4: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya? Yang buat bagusin muka, biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
5: Si bos bisa aja.
4: Ada ya?
5: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
4: Oh, sialan kamu.
5: Iya, bos.
0: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

93,6 Galaxy FM Toili paling luas jangkauannya ya. Baru saja kita dengarkan lagu legend ya, lagu lawas dari Iis Sugianto ya, Jangan Sakiti Hatinya. Terima kasih Mbak Ani sudah bergabung untuk suasana siang hari ini dan request lagu yang baru saja saya putarkan. Ya, selamat siang untuk Mas Din Santaruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Kades ya. Radio Galasika ini paling luas ya jangkauannya ya. Saya dari Kelurahan Cendana Toili, Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, mau numpang lewat begitu. Silahkan, gak singgah. Permisi mau request lagu Wajah Dalam Bingkai ya. Salamnya buat Mbak Las, Pak Nur Huda, Bang Sofyan, dan juga buat semuanya saja ya. Salam kompak, penuh persahabatan lewat udara, spesialnya buat yang baca, semoga lancar ya. Oke, terima kasih. Wassalam dari Din Santaruna. Terima kasih Mas Din Santaruna. Kemudian selamat siang juga untuk Mbak Dwi Setianingsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Padi Ben, Begitu Indah gitu ya. Oke, siap ya. Oke, lagunya sementara disiapkan begitu ya. Terima kasih buat Anda Insan Galaksika yang terus menyimak 93,6 Galaxy FM Toili, kemudian 91,7 Radio Andika FM Luwuk, dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Oke, baik, San Galaxy, berikut ini ada beberapa lagu pilihan Anda.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda. Yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Nostalgia lama ya, dari Panjaitan Bersaudara sudah mengantarkan kita di menit ke 25 dari titik 14 siang hari ini. Begitu juga lagunya Padi Band, Begitu Indah dan Mahadewi tadi saya peruntukkan untuk Mbak Dwi Setianingsih di unit 12 begitu ya. Ya, cuaca semacam ini mudah-mudahan laris terus begitu ya. Baksonya yang ada di enggak jauh dari Tugu Unit 12 begitu ya. Pokoknya rekomendasi banget. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi. Ada siapa? Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Arbas Blok M.
0: Arbas, kepanjangannya Arbas ini apa, Pak?
1: Arek Banyuwangi asli, Mas.
0: Arek Banyuwangi asli gitu. Jadi sampean ini dari Banyuwangi ya?
1: Kayaknya begitu.
0: Mana? Kampungnya di mana? Kecamatan mana di Banyuwangi?
1: Dekat ya. Bandara, Mas. Paling 5 menit ke bandara, Rogo Jampi.
0: Oh, Rogo Jampi begitu ya. Dekat ya dari bandara di sana.
1: Kalau bandaranya Blimbingsari, itu satu kecamatan dengan saya, Mas.
0: Oh, gitu ya. Sampean ya. Rogo Jampi ya.
1: Nggih, Rogo Jampi.
0: Oke, siap. Lagu pilihannya silahkan.
1: Lagu Kipe, pasti, Mas.
0: Lagu tembang-tembang kenangan.
1: Oh. Saya carikan anu aja, Mas.
0: Apa?
1: Istri saya tadi main mata. Anu Helen Saparingga.
0: Oh, Helen Saparingga ya.
1: Iya. Lupa judulnya.
0: Antara hitam dan putih atau antara black or white gitu ya.
1: Antara hitam dan putih, Mas, ojo bahasa Inggris.
0: Jangan bahasa Inggris ya.
1: Iya, nyonge ora iso. Sekolah SR, Mas.
0: Oh gitu ya. Wah, luar SM. Biasa ya.
1: SMP gak tamat.
0: S3 ya berarti ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan Putra Arbas. Salamnya buat siapa ini ya?
1: Salamnya yang siapa saja yang baru masuk, Mas, saya baru pulang ini.
0: Dari mana? Baru pulang dari mana?
1: Mana tugas?
0: Oh, tugas. Saya kira dari Manado.
1: Bukan, itu dari Gorontalo ya.
0: Oh, Gorontalo ya lalu ya. Oke. Lanjut.
1: Salamnya yang baru masuk siapa-siapa, salam kenal ini dari Mas Arbas Blok M Markakom. Terus tetangga saya sudah, Mas, Mbak Ani, Mas.
0: Oh, sudah ya.
1: Salam Mbak Ani, kok lali ya ambil tanggane. Terus itu lagi yang kemarin mesem-mesem di depan caturan saya itu. Mbak Tante Undang.
0: Oh, Tante Undang.
1: Salam Tante Undang. Okay. Halo Tante Undang, giat ini mau main poli ini 17-an. Semangat Tante Undang.
0: Semangat ya.
1: Iya, Tante Undang. Tapi saya di unit 25, Mas, kayaknya, Mas.
0: Apa? Di unit 25 ya, ini.
1: 17-an kan gantian kalau kita Jaya.
0: Oh, jadi upacaranya di unit 25 gitu ya.
1: Unit 25. Okay. Saya lihat di grup ini Pak Kades kok latihanan, Pak Kades 25. Latihan remong kayaknya. Maunya grup BK Wangi, Mas. Kan saya lihat ini sudah latihan ini.
0: Betul ya. Jadi kan ya sudah latihan dari untuk penampilan nanti Agustusan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya mudah-mudahan cuacanya cerah, Mas.
0: Mudah-mudahan
1: terang biar enak lah, baru kan kita upacara di sana biar semangat yang upacara semua semangat.
0: Betul.
1: Kakak-kakak semangat semua ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oke, Mas, terus itu teman saya yang di unit 5 itu, Mas.
0: Yang mana?
1: Mas Sanjaya itu katanya itu yang punya kolam.
0: Oh, iya. Siap.
1: Salam kenal Mas Sanjaya, kayak pernah lihat saya.
0: Di mana sampai ya. Lihatnya? Pas pengajian. Ya,
1: di depan rumah beli kurungan.
0: Oh, iya.
1: Beli kurungan nih.
0: Oke.
1: Terus yang ada di Tuluso itu, Mas, terus ada yang di unit 2. Apa lupa-lupa, Mas, pokoknya ini. Oke, Mas Andi.
0: Oke. Oh,
1: di belakang rumah sampain itu, Pak Nur.
0: Iya.
1: Ya, salam kenal, Pak Nur. Sehat-sehat, Pak Nur. Ya, oke, Mas, gitu aja, Mas Andi.
0: Siap.
1: Ya, Mas Andi juga semoga sehat-sehat, Mas Andi. Musim dingin ini soalnya.
0: Mana-mana kemulan ya aku.
1: Aku gak kemulan, Mas. Ya, gitu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Putra Arbas ya bergabung. Selamat siang buat Mbah Wiono. Mbah Wiono sekarang menyimak lagi di Kami Wangi katanya ya. Kemudian ada Bunda Yusri Nawasari menyimak Ademe Pol tarik selimut ya. Memang beberapa hari ini cuacanya dingin sekali ya, dingin banget ya pokoknya. Apalagi memang di luar sana curah hujan cukup tinggi dan ini merata begitu ya, tidak hanya di wilayah dataran Toili, di Luwuk juga demikian. Simpang Raya saya belum dapat informasinya, kalau di Bangkok juga sama ya, curah hujannya cukup tinggi begitu ya. Oke. Kemudian selamat siang untuk Mas Cahyono ya di Kota Luwuk. Selamat salam ya buat teman-teman yang ada di Kota Luwuk, alumni STM atau SMK Negeri 2 Luwuk. Saya ke lagu pilihan Anda, Insan Galasiga ya. Tadi ada yang request lagu Helen Sparinga, sudah saya siapkan.

Oke, baik insan Galaxika, baru saja kita dengarkan lagu dari Helen Sparinga ya, antara hitam dan putih, kemudian dilanjut dengan birunya cintaku. Jam 14:41 waktu yang saya pergunakan di studio saat sekarang, sekaligus juga referensi waktu yang bisa Anda pergunakan ya, San Galaxika. Baik, untuk kebersamaan kita siang hari ini di program Senandung Musik Santai ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi siar berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah pada beratensi. Mbak Fania Reza ya, baru bergabung untuk siang hari ini. Bang Akin ya, Mutakin Suling, terima kasih. Mbak Yono juga ada, Bunda Yusri Nawasari, ada Mbak Dwi Setianingsih juga lagi pada menyimak sambil terus melaksanakan aktivitas dan juga kegiatannya. Baik, dari lantai 2 Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, izinkan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM Radio Galasika, kebanggaan Toyo.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toilet. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toilet melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: minggir-minggir. Cah ganteng ngorat. Awas-awas, minggir-minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat. Cah ganteng ngorong sunat.
2: Pas cengono, Mbak.
3: Pas gede, ganteng, korong sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbak.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya Jessica,
1: saya Vin pada vokal.
2: Seria pada vokal.
3: Saya Markus di bass.
4: Dika pada drum.
1: Kami dari
5: Ornito.
1: Request terus lagu-lagu dari
5: Ornito.
1: Dan tetap stay tune terus di Galasika FM.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Awas pinggir, cah ganteng ngorong, awas, pinggir.
3: Cah ganteng ngorong sunat,
2: Pas cengonu mbak.
3: Pas gede, ganteng, korong sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbah.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbah.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
2: Oh, iya to. Ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah. Cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat-sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.

Insan Galasika, kami dari Lavina. Request terus lagu-lagu Lavina dan tetap stay tune di Galasika FM.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
3: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: kami dari
1: Maudria.
0: Saya Sylvie di vokal.
2: Saya Abi di drum.
3: Saya Angga di gitar satu.
4: Saya di gitar dua.
0: Jangan lupa ya buat request lagu kita Audrey Mencoba Setia. Dan jangan lupa juga buat terus dengerin radio Galaxy.

Radio Kibayan, satu suara satukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Selamat siang hari manapun Anda berada. Gimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan terbaik. Jumpa lagi bersama saya Cahyo dari GBN Radio Net Solo 89,6 MHz di Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Hadir lagi menemani Anda semuanya di kesempatan sore hari ini di Colak-Colak Dangdut. Masih untuk edisi hari ini, hari Jumat, hari yang ke-24 di bulan Juli di tahun 2026. Ya, masih selama 2 jam ke depan, saya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo. Jadi buat yang suka banget dengan lagu-lagu dangdut koplo, nanti sahabat sehat berkesempatan untuk bisa bergabung di 081-317-9001 ya. Sekali lagi nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini, 081-317-9001. Bisa request lagu-lagu dangdut koplo favorit. Dan sekaligus juga bisa beri kirim-kirim salam ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke sahabat-sahabat, ke kerabat-kerabat, atau ke siapa saja yang pengen dikirim salam atau dicolek pada kesempatan sore hari ini. Yang pasti, acara ini didukung sepenuhnya oleh dua sahabat kesehatan kita, yaitu Hazawi dan juga I Know Care. Hazawi kapsul, herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah, dan juga jantung yang kuat. I Know Care, sahabat makan sehat, bikin pandangan tetap jernih, terang, dan gak gampang buram. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya pengen sehat terus, nggak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazawi ya sahabat sehat. Dan kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum I Know Care. Dan kita akan sapa-sapa dulu sahabat sehat semuanya yang ada di Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Yang pastinya di kesempatan sore hari ini juga sudah bersiap-siap mendengarkan Colak-Colak Dangdut bersama Hazawi dan juga I Know Care ya. Oke, kita mulai dulu yang ada di Sumatera. Untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan Radio Revina Sungai Bahar Muara Jambi 88 MHz, juga 87,9 Radio Elbas Tebo Jambi, 103,6 Radio Bintang FM Indragiri Hulu Riau, dan juga tentunya 97,7 Jos FM Rokan Hilir Riau, dan tak lupa juga 101,8 GPN FM Pekanbaru. Yang ada di Jawa Tengah dan juga Jogja, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan Radio GPN FM Blora Jawa Tengah 92,5 MHz, juga Radio Langit Batang FM 90,8 MHz, juga 98,2 Pesona FM Batang Jawa Tengah, juga 107,5 Radio Sakti FM Pecalungan Batang Jawa Tengah, 89,6 GPN Radio Net Suloraya Jawa Tengah, juga 93,7 Radio GPN FM Wonosobo Jawa Tengah, dan juga tentunya GPN Jogja FM 102,1 MHz. Dan tak lupa ketinggalan yang ada di Sulawesi, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan Radio Andika FM Luwuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah 91,7 MHz, juga 107,1 Radio Suara Simang Raya Banggai Sulawesi Tengah, dan juga tentunya Radio Galasika FM Turi Banggai Sulawesi Tengah 93,6 MHz. Itulah jaringan GBN Radio Net Indonesia dari Sumatera, Jawa hingga Sulawesi yang ikut menyiarkan Colak-Colak Dangdut bersama Hazawi dan juga I Know Care. Tapi kalau saat ini mungkin sahabat sehat lagi ada di luar kota atau mungkin juga di luar pulau dan tidak bisa mendengarkan acara ini melalui radio manual, oke, nggak usah panik sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat masih bisa mendengarkan acara ini melalui streaming, tinggal download aja aplikasi di Google Play Store ya. Aplikasinya namanya GPN Radio Net ya. Caranya gimana? Aduh, simpel banget. Langsung aja ambil HP Android Anda, terus kemudian masuk di Google Play Store, terus masuk di kolom pencarian, langsung aja ketik GPN Radio Net gitu ya. Terus kemudian di-download, lalu di-install. Dan sahabat sehat, udah terhubung dengan Radio GPN, satu suara satukan Indonesia. Sahabat sehat bisa mendengarkan acara-acara menarik dari Radio GPN dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Jadi sahabat sehat gak bakalan ketinggalan dengan acara-acara menarik dari Radio GPN, satu suara satukan Indonesia. Kita ke lagu pertama dulu ya, sebelum nanti saya akan memberikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di 081-317-9001.
lagu pembuka di colak-colak dangdut bersama Hazobi dan Ainu Care. Ada lagu yang berjudul Tak Tunggu Balimu. Langsung saja kita dengarkan lagunya.

0: jalan lagi. Nanti malah keburu siang.
1: Aduh.
0: Kenapa kamu?
1: Gak tahu nih. Sekarang sering tiba-tiba nyeri sendi. Kadang malah sampai bengkak-bengkak.
0: Waduh, gejala asam urat ini. Kalau nggak segera diatasi, bisa memicu terjadinya komplikasi. Asam urat adalah penumpukan zat di dalam tubuh. Kalau numpuknya di ginjal, jadi kristal asam urat. Dan bisa jadi batu ginjal, bahkan gagal ginjal. Kalau numpuknya di sendi, jadi radang sendi. Dan itu nyeri. Dan ini wajar kalau terjadi di orang tua. Tapi kalau di usia muda, artinya pola makan kalian salah. Segera obati. Turunkan dengan mengurangi makan makanan yang mengandung banyak purin seperti jeroan, daging merah, beberapa jenis seafood, dan makanan atau minuman manis. Selain itu, imbangi dengan olahraga dan minum kapsul herbal Hazzafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hazzafit yang dibuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Hazzafit bisa dibeli di apotek dan gresehat yang diiklankan di radio. Hazzafit, tubuh kembali fit. Hazzafit dan Ainucare kini bisa Anda dapatkan juga di apotek-apotek berikut ini. Apotek Dempel Farma, Dusun Serang, RT7 RW4 Dempel, Kalibawang. Apotek Leksono Arroyan, Jalan Raya Leksono Kauman, Kecamatan Leksono Wonosobo. Apotek Jogo Sehat, Sapen, Kota Wonosobo. Pas Pom Bensin Sapen. Apotek Maron, Loano, Purworejo, Pas Pertigaan Maron. Atau hubungi 0821 0821 3886 2509. Untuk konsultasi hubungi 0818 0515 9000.

0: Colak-colak dangdut. Tentunya masih bersama Hazabit dan juga Ainukare ya, sobat sehat. Hazabit kapsul herbal alami untuk kesehatan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainukare, sahabat mata sehat, bikin pandangan tetap jernih, terang dan gak gampang buram. Jadi biar gak gampang sakit dan jangan lupa minum Hazabit ya, sobat sehat. Dan biar penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Ainukare. Dan sahabatnya juga bisa membeli Hazabit dan juga Ainukare di studio radio kesayangan Anda ini di GPN Radionet Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, semuanya ada. Atau sahabat sehat juga bisa membeli Hazabit dan juga Ainukare di apotek-apotek terdekat di kota Anda atau juga tentunya di Grace Sehat ya. Jadi kalau ingin sehat, sehat badannya, juga sehat matanya, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi Hazabit dan juga Ainukare. 081-317-9001 terbuka buat sahabat saya semuanya yang pengen bergabung di sini, bisa lewat telepon, bisa chat di WA atau yang pengen sama juga bisa. Dan ditunggu sampai nanti di jam 5 sore ya, waktunya masih panjang sekali, jadi manfaatkan kesempatan baik untuk bisa bergabung di 081-317-9001. Ayo silakan yang ingin bergabung. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung. Langsung aja kita sapa penelpon pertama. Ada siapakah? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Dari siapakah ini?
1: Dari Selfie, Natalia.
0: Oh, dari Mbak Selfie ya. Waduh, sekarang makin rajin aja ya mendengarkan radio GPN ya.
1: Iya.
0: Asik ini sih. Oh asik ya.
1: Acaranya
0: asik-asik ya. Oke, siap.
1: Iya, pun ramah-ramah.
0: Oh, ramah-ramah. Oh gitu. Wow. Iya. Ini lagi mendengarkan
1: udah,
0: radio
1: udah
0: apa ini?
1: Sama Mbak Rina tadi.
0: Oh, tadi oh gitu. Sekarang
1: sama Mbak Ina juga udah.
0: Mbak Dina tadi juga. Terus sama Cahyo tadi pagi juga.
1: Iya,
0: sekarang
1: yang
0: sama
1: belum,
0: yang belum
1: sama Badarmo, oh, sama Mas Darmo.
0: Oh, nanti malam bisa gabung sama Mbak Darmo ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Gini, Mbak Selfie lagi ngapain sore-sore kayak gini?
1: Lagi touring.
0: Apa touring? Turu miring maksudnya?
1: Iya.
0: Aduh, enak banget ya jadi kaum berbahan kayak gini ya. Aduh, enggak ada aktivitas ya? Nggak ada aktivitas
1: lagi aja udah
0: gimana
1: capek.
0: Oh lagi capek, aduh,
1: istirahat.
0: Istirahat kalau capek minum Hazabit ya biar nggak capek ya.
1: Tapi belum ada di sini.
0: Masa Oh belum ada ya. Di GPN Pekan Baru belum ada ya.
1: Belum ya.
0: Oh berarti emang belum di stok kesana mungkin ya. Karena mungkin masih karena kan baru bergabung dengan Radio GPN. Jadi mungkin stoknya belum ada.
1: Masih baru 2 hari ini kan.
0: Oke, berarti ditunggu aja ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan stoknya nanti sudah melimpah ruah di situ ya.
1: Iya.
0: Oke nih Mbak Selvi pengen dengerin lagu apa di sore hari ini?
1: Iya, Cewek Manis Kalimantan.
0: Oh, Gadis Manis Kalimantan. Oke, siap.
1: Iya. Yeah.
0: Yang itu PP apa gitu ya? Ah, benar enggak sih?
1: Iya, iya.
0: Lagunya kayak gitu. Oke, siap. Oke, silakan ini mau colek-colek dulu buat siapa?
1: Colek-coleknya buat Mas Cahyo. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu panjang umur dan murahkan rezekinya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Lancar usahanya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Dina. Buat Mbak Rina juga.
0: Iya.
1: Buat Pak Digite juga ya. Tadi udah nyalami. Ada Bunda Marsi. Pak Selamat.
0: Iya.
1: Buat Mas Covid. Apa ya namanya Mas Covid?
0: Mas Covid. Namanya emang Mas Covid di Pekalongan.
1: Pekalongan.
0: Iya.
1: Jawa Timur ada enggak ini?
0: Jawa Timur. Jawa Timur belum ada kayaknya.
1: Oh, belum ada ya.
0: Tapi enggak.
1: Jawa Tengah gitu ya.
0: Iya, Jawa Tengah, Sulawesi, terus Jawa, Bali juga ada.
1: Salam buat yang di Bali, yang di Pekalongan, di Wonogiri,
0: Wonogiri, Solo, Karanganyar, Klaten. Sebutin lagi semua, sebutin semuanya aja. Pemalang, Pati, Batang, Pekalongan.
1: Batang itu ya?
0: Batang itu kan dekatnya Pekalongan.
1: Oh.
0: Itu juga banyak loh pendengar-pendengar dari Batang yang juga bergabung.
1: Oh iya.
0: Oke, nanti kalau makin ke sono nanti pasti juga akan kenal semuanya ya.
1: Iya. Terus ada yang di ini ya.
0: Di mana?
1: Jambi juga.
0: Di Jambi, oh ya ada Jambi banyak.
1: Ada yang ku dengar ada Mas Suri juga.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya Bang Mas Suri, betul.
1: Ada Bukhari.
0: Pak Bukhari juga ada. Terus ada Tabib Nasrun juga ada. Siapa lagi?
1: Pak Nasrun?
0: Tabib Nasrun.
1: Tabib Nasrun
0: juga ada. Terus siapa lagi? Banyak banget.
1: Terus
0: Bunda Cuita juga ada.
1: Bunda Cuita, Mas Harmono ada kan?
0: Mas siapa?
1: Harmono.
0: Mas Harmono. Oh ya kayaknya ada. Tapi udah lama enggak gabung.
1: Ya. Ada Mbah siapa itu? Mbah Warnoto.
0: Oh iya, betul. Haha juga ada.
1: Udah, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam buat yang mau gabung nanti.
0: Siap. Oke, lagunya
1: buat Mas.
0: Oke, siap, lagunya ditunggu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Selfie, Mbak Selfie yang ada di Pekanbaru. Pendengar radio GBN FM Pekanbaru 101,8 yang baru saja bergabung dengan Radio GBN Satu Suara Satukan Indonesia. Oke, di belakangnya Mbak Selfie, ada siapakah ya? Kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapakah? Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga.
0: Kalau tadi stok baru, sekarang ini stok lama ya.
2: Emang stok lama, Mas. Orang baru masuk, Kak.
0: Enggak, maksudnya itu pendengar baru. Tadi kan pendengar baru, kalau ini kan pendengar lama.
2: Oh gitu. Kirain apa?
0: Kalau pendengar baru kan harus diinget ya, tapi kalau pendengar lama ya jangan dilupakan gitu.
2: Oh gitu. Tapi tadi masuk nggak diangkat-angkat?
0: Masa? Aku kan tadi masih membacakan Hazabi dan Ainukernya,
2: iya,
0: jadi fokusnya di situ dulu.
2: Kan demi pendengar lama gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Diangkat dulu, walaupun lagi siaran sambil diangkat.
0: Oh gitu, ini ceritanya protes gitu.
2: Iya. Jadi nggak keriting tangannya.
0: Kan tadi baru membacakan itu Hazabi dan Ainuker, jadi harus fokus ke di situ dulu ya.
2: Gitu ya.
0: Iya. Dan dari sini juga nggak kelihatan ini siang gabung siapa ya namanya ya?
2: Masa, tapi kok ngerti? Tapi kok ngerti
0: apa?
2: Kok ngerti pendengar lama?
0: Iya tahu dong, kan berkat
2: dari Ainuker.
0: Bisa kelihatan dari jauh. Oh ini yang bergabung ini Mbak Ina. Terus tadi ada yang bergabung juga Bunda Misiem.
2: Oke,
0: ini Mbak Ina pengen dengerin lagu apa di sore hari ini?
2: Lagunya itu Mas, Selamat Malam ya, dari Evita Mala.
0: Selamat Malam dari Evita Mala. Ini kan masih sore, kenapa minta lagu yang Selamat Malam?
2: Dipercepat.
0: Oh dipercepat.
2: Biar
0: pengen bobo. Aduh.
2: Iya.
0: Jadi monggo silakan, ini mau colek-colek dulu buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya buat tadi yang baru turun. Siapa Mas pendengar? Pendengar lama baru ya?
0: Baru dong itu tadi.
2: Oh, baru
0: itu
2: ya?
0: Mbak Selfie namanya.
2: Oh Mbak Selfie. Oh kok kayak Ina aja suka selfie.
0: Suka selfie nah loh. Bener kan? Tanpa diminta langsung selfie deh.
2: Iya.
0: Ya namanya juga cewek kan ya seperti itu ya. Sukanya selfie-selfie.
2: Sering lewat terus kan. Iya buat Mbak Selvi ya, selamat kenal Mbak. Terus buat Mbak Gawil, Mbak siapa ya?
0: Siapa?
2: Mbak Bunga Mawar Ungu, Mama Martini, Mama Misna, Mbak Weni, terus Mbak Bunga Mawar Ungu, Mama Angga, Putri Hasyusi, Mama Kembar, Mbak Nina, Putri Padang, Pak Susantonya, Bulis Padang, Pak Selamatnya juga. Buat Mama Meli, Mbak Yulis, dua-duanya ya Mas ya. Terus buat Mama Farah, Mama Jordan, Umirita, Eyang Siti, Bu Safira, Mama Ainun, terus buat Bu Cucu, buat Mas Surya, Mas Sultan, Mas Satria, Pak GPT, Mas Ibrahim, Mas Umar Yudhoto, Mas Imam Purwanto, Mas Anang Saputra, Pak Udin Santarona, Pak Wi, Pak Tamit Barang Utamitnya, Opung Asa, Ayah Esi, Om Bob, Pak Wahid, Mas Haditi, Pak Warso. Buka PP ya Mas ya?
0: Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
2: Oke,
0: salam spesialnya buat siapa ada?
2: Buat siapa ya?
0: Siapa ya? Hayu.
2: Yang lagi siaran.
0: Oh gitu, oke terima kasih.
2: Nggak nanya siapa tuh gitu.
0: Kan sudah terkenal.
2: Oh gitu. Ya, soalnya buat buat Mas Cahya ya.
0: Oh iya, siap.
2: Semoga saya selalu dan selalu semangat. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ina yang ada di Pekalongan. Nah, sobat sehat, apakah Anda pernah merasakan yang namanya sering haus, terus kemudian malam hari bolak-balik ke kamar mandi, baru makan tapi cepat lapar lagi, dan juga badan gampang lemas? Nah, kalau sobat sehat semuanya pernah ngerasain kayak gitu ya, itu tanda yang paling sering dialami penderita diabetes ya. Jadi, tanda-tanda diabetes itu diantaranya yaitu sering haus, terus kemudian malam hari bolak-balik ke kamar mandi, baru makan tapi cepat lapar lagi, dan juga badan gampang lemas. Itu adalah tanda-tanda diabetes. Hati-hati ya sahabat-sahabat semuanya, harus rutin cek kesehatan supaya tidak semakin parah. Dan untuk membantu menurunkan kadar gula darah, dari sekarang Anda bisa rutin minum Hazabi 2 kapsul 3 kali sehari. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya punya keluhan diabetes, sekarang nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah bingung-bingung lagi, karena sudah ada Hazabit. Hazabit, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat.
3: Enaknya kalau sore-sore kayak gini ngemil apa ya yang paling enak?
4: Apa ya Mas enaknya ya?
3: Kira-kira ngemilikin kamu sepenuhnya boleh gak?
4: Jadi gombal. Loh? Gombal. Loh? Ya gombal.
3: Kok gombal? Ayo abah. Tarik abah.
4: Ayo tarik.
3: Dengerin lo ya.
0: Oke, langsung kita dengarkan lagu yang di request Mbak Selvi yang ada di Pekanbaru. Gadis Manis Kalimantan.

0: iki obat apa, Pak?
1: Lah, apa kok ora enek tulisane?
0: Ora iso diwaca. Gambare dobel-dobel. Iki lho.
1: Yalah, kuwi to. Kuwi kapsul herbal mata Ainuker.
0: Oh, numbaske aku to.
1: Iya, numbaske ibu. Lek nyawang ya kaya wis ra jelas to.
0: Apa mau? Anuker?
1: Ainuker. A I N U C A R E. Macane Ainuker. Kapsul herbal mata sing iso mbantu ngatasi mata minus, glukoma, katarak lan gangguan mata liyane, Bu.
2: Ainuker membantu memelihara kesehatan mata Anda. Ainuker diformulasikan dalam bentuk kapsul, terbuat dari bahan alam pilihan, bilberry dan wortel, diolah dengan teknologi yang baik dan modern, sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Ainuker membantu memelihara kesehatan mata Anda.
0: Eh, Pak. Duit 100.000 nang kene mau nang ndi yo?
1: Ulah, padahal nek duit cetol sebule.
2: Untuk Anda yang tinggal di Kota Solo, Asofidan Ainuker bisa Anda beli di Apotek Mulia Farma, Purwo Diningratan, depan SD Warga Solo, Apotek Ayo Sehat, 100 meter utara pom bensin Pasar Kliwon Solo, Apotek Boti Medika, Gading, Pajang, Apotek Salem, Jalan Yos Sudarso, 200 meter selatan perempatan Gemblekan, Apotek Hidup Sehat, Jalan Honggo Wongso, 126, 200 meter selatan Pasar Kembang, Solo. Apotek Padma, Jalan Raden Mas Said nomor 156, Punggawan, Timur Bundaran Pasar Nongko, Solo. Apotek Sakti, Widuran, Solo. Apotek Akmal Sehat, Kerten, Solo, 200 meter barat Solo Square. Apotek Kinanti, Jalan Tentara Pelajar Nusuan, Banjarsari, Solo. Apotek Sehat Mojosongo, Jalan Malabar Utara 4, nomor 18, Mojosongo. Apotek Cipta Sehat, Jalan Bromo Raya, nomor 14, Kadipiro, Solo. Apotek 24 Plus, Mojosongo, Jalan Tangkuban Perahu, depan kantor pos, Mojosongo. Apotek Amanah, barat Rumah Sakit Muardi,

0: Lek Dangdut. Tentunya masih bersama Hazab dan juga Anuker. Dan Cahyo juga masih jadi teman Anda semuanya sampai pukul 5 sore nanti. Waktunya masih panjang dan juga lama sobat saya semuanya. Jadi silakan kalau ingin bergabung langsung aja bisa dial di 081-31-37-9001. Sekali lagi ya, nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini ya, 081-31-37-9001. Bisa live telepon, bisa jadi WA, atau yang bagian SMS juga bisa. Dan kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapakah? Coba kita sapa yuk. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Misium.
1: Kekuang ya. Masak mulai pertama sampai akhir orang kena hari-hari.
0: Aduh, setiap masuk berarti selalu emosi dan emosi.
1: Yang rusak.
0: Aduh. Oke, Bunda Misium.
1: Iya, saya pikir itu kartu rusak atau bagaimana begitu.
0: Oh gitu, enggak.
1: Pasti lo pastikan. Kayak dia, kayak emosi ya.
0: Oke.
1: Dengan lain-lain itu kok gampang. Kok kayak uang kulit juga uang.
0: Aduh, enggak usah emosi gitu, Bunda Misium. Atasi dengan Hazafit ya, biar emosinya reda ya enggak sih?
1: Iya loh. Dipakai tahunan 60.000 loh, enggak dipakai
0: ya kopi. Aduh, pengen ketawa, pengen sedih gimana ya? Jadi campur aduk deh.
1: Apa Masa kantane penak-penak lho kok ra iso. Tak pikir kertu sing rusak.
0: Mboten niki mboten rusak niku. Niku napa jenenge nggih? Apa? Ya emang lagi belum jatahnya aja bisa masuk gitu.
1: Oke. Yang bakar enggak bisa. Heeh. Saya enggak bisa. Dia bilang apa kertunya rusak, saya bilang.
0: Ya udah sekarang kan udah bisa masuk kan. Jadi silakan kalau Bunda Misium pengen request lagu colek-colek ke siapa silakan monggo.
1: Iya, pirang-pirang tahun kali sama masuk.
0: Aduh, jangan lebay gitu. Baru kemarin-kemarin kali.
1: Biasa lagunya anu. Maya ada?
0: Maya. Ada.
1: Maya.
0: Oh, yang nyanyi yang cowok atau cewek?
1: Berisik sekali loh mas, banyak motor lewat ini.
0: Oh ya, kayak nggak apa-apa. Yang penting bisa terdengar.
1: Maaf untuk saya saja, ya minta maaf yang sering nyenggol aku.
0: Oke.
1: Ini sebut satu persatu. Berisik motor lewat.
0: Terus. Oh, yang penting suaranya Bunda Misium terdengar dengan jelas di sini ya.
1: Ya maaf, dulur-dulur punya nyenggol yang jauh.
0: Terus?
1: Untuk teman di Jawa semua, di Sulawesi, di Simpang Raya, di Luwuk.
0: Iya.
1: Hanya untuk Mas Cahyo saja.
0: Oke,
1: Mas Cahyo,
0: apa?
1: Ini apa sampai di anu ya? Sampai di Surabaya ya?
0: Ini sampai juga kalau mendengarkannya via streaming.
1: Di anu, di Solo 3 ada?
0: Solo 3 juga ada. Pokoknya kalau streaming itu bisa kemana saja. Di luar negeri pun juga bisa.
1: Itu ada taman di Surabaya.
0: Oke, siap. Mungkin
1: ada. Terus di Jawa Tigo ada, nggak tahu bule atau bude itu.
0: Oke.
1: Karena tangan di bawah seran itu masih kecil.
0: Oh gitu, ya siap.
1: Tahu mendengarkan. Oke, sepertinya untuk Mas Kaya saja. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Oke, Bunda Misium sehat-sehat aja kan?
1: Ya.
0: Sehat-sehat aja kan?
1: Ya sehat dong.
0: Oke. Gak usah emosi lagi ya.
1: Tapi masih kosong ini.
0: Oh masih kosong?
1: Iya, belum ada.
0: Oh ya, untuk Mas Andi Anto ini keluhan dari Sulawesi Tengah ini, hasilnya kosong ini.
1: Di Malang Mas Andi masih kosong.
0: Oh gitu, jadi mungkin masih dalam OTW mungkin ya.
1: Mungkin begitu.
0: Iya, jadi ditunggu aja ya, Bunda Misim ya.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Misim yang ada di Toili Banggai Sulawesi Tengah. Aduh, setelah mencoba berkali-kali masuk, akhirnya bisa masuk juga ya. Oke, terima kasih ya untuk Bunda Museum yang sudah masuk di 081-317-9001. Oke, di belakangnya Bunda Museum, kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapakah? Halo, selamat sore, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore, menjelang malam.
0: Kok malam sih? Iya, Ding.
2: Kita kan sore, nanti kan
0: sore, malam. Oh iya, betul sekali ya. Oke, ini Mbak Lasmini.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya ini, Mbak?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Sore-sore kayak gini lagi ngapain ini?
2: Habis makan.
0: Hah? Habis makan?
2: Makan.
0: Makan siang?
2: Makan sore.
0: Makan sore, berarti makannya makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam gitu?
2: Enggak, kalau malam enggak makan, enggak boleh. Biar badannya enggak boleh.
0: Biar enggak melar gitu ya?
2: Iya, jadinya makannya pagi, siang, sore, tiga kali.
0: Pagi, siang, sore. Kalau siang jam berapa makannya?
2: Habis siaran tadi jam 11:30.
0: Oh, 11:30 makan. Terus makan lagi sorenya jam?
2: Jam 4 makan.
0: Terus nanti?
2: Habis malam nggak boleh makan. Kalau pagi jam 10.
0: Kalau malam ngemil aja ya?
2: Enggak pernah ngemil.
0: Oh, ya udah. Oh, gitu ya?
2: Jadi kalau ngemil malam itu cepat besar anak saya.
0: Cepat besar apanya?
2: Ya orang satu. Aku nggak mau jadi cowok. Kalau kamu kita nggak bisa jalan.
0: Oh, nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana ya. Ini gila ya.
2: Kemana bisa lari di jalan, saya masih di dalam rumah ini cinuk.
0: Lah ya, hidup aja udah berat ya, apalagi kalau tubuh kita berat, jadi semakin susah ya. Oke, ini Bunda, Mbak Lasmini pengen request lagu apa ini?
2: Aku minta lagunya apa yo?
0: Apa? Aduh.
2: Saya ini sebenarnya tadi enggak gabung, coba-coba bisa ya, alhamdulillah. Saya minta lagunya Peti Vera.
0: Peti Vera apa? Sedang-sedang
2: ya,
0: saja.
2: Nonton, aku minta maaf suara tuh lagi berdebet-debet loh.
0: Penonton?
2: Lagunya Peti Vera ada?
0: Penonton bukan lagunya Peti Vera itu.
2: Lagunya siapa?
0: Cucu Cahyati.
2: Oh, ya sudah, pentingnya
0: aja. Oh, pokoknya lagunya judulnya Penonton gitu ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Monggo silakan, mau colek-colek dulu buat Kagum Sinten.
2: Kagum jenengan. Ayo sing ganteng.
0: Oke, siap.
2: Sing ganteng dan ayu cantik.
0: Oke, siap.

0: dengan Kak Rendo, dengan Kak Anang,
1: sudah
0: dari juga Kak Kak JT, apa itu yang di Pekalongan?
1: Di Pekalongan banyak yang Pekalongan
0: dengan Pak Umar Widodo, juga Mbak Selvinya tadi, karena Mbak Selvi dari Sulawesi Tengah, dan juga semuanya lah yang jelas kita di Bali juga sudah layak, juga ada sana juga semuanya lah yang ada di kan ya unit lima.
1: Oke, siap. Ya siap. Oke, okay, siap.
0: Lah, nanti banyak bicara nanti semuanya tidak bagian.
1: Oke, okay, siap.
0: Salam semua sampai Maroko.
1: Waalaikumsalam. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk siapa tadi ya? Dua penelpon langsung dari Toili Banggai Sulawesi Tengah ya. Ada masing-masing ada Bunda Misium dan juga Mbak Lasmini ya. Oke, lagunya ditunggu satu persatu yang sudah bergabung di 081-3137-9001 ya. Oke, cek siapa dulu nih yang bergabung di chat WA ya. Oke, siap. Ini ada dari Iram. Iram ini cewek atau cowok ya? Iram yang ada di dekat-dekat sini aja ya, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah ya. Selamat sore mas, dari Iram request lagu Darboy yang judulnya Kicomania ya. Oke, salamnya buat semuanya aja yang lagi pada dengerin. Terus buat yang siaran, pokoknya bertugas, tetap semangat dan terima kasih ya. Oke, sama-sama ya. Terus tadi ada juga pendatang baru nih ya, yang juga sudah masuk ya di 081-3137-9001, namanya Pak Soleh yang ada di Toili Sulawesi Tengah ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Pokoknya buat Mas Cahyonya saya lagu monitor loh. Oke, siap, lagunya nggak minta. Oke, nggak apa-apa. Nah, sobat sehat, mata berair terus, terus kemudian juga lihat jauh, mulai kabur ya, apalagi kalau nyetir malam tuh makin gak nyaman. Nah, jangan anggap sepele ya sobat semuanya, itu tanda mata kita sudah mulai capek dan butuh perhatian ya. Saatnya Anda minum Ainucare yang bisa membantu menjaga mata Anda tetap jernih dan juga nyaman sepanjang hari. Jadi kalau sobat semuanya punya keluhan mata nih ya, seperti mata kabur, terus kemudian juga mata buram, mata lelah, mata merah, mata berair, mata kering, glaukoma, rabun jauh, rabun dekat, mata plus, minus, silinder, sekarang nggak usah ragu-ragu lagi karena sudah ada Ainucare sobat semuanya. Dan Ainucare ini terbuat dari ekstrak bilberry dan juga wortel ya. Jadi kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Ainucare sahabat sehat semuanya. Sekarang kita putarkan lagu yang di request Bunda Mia.

0: Budi, ayo kues.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan kues, mau jalan aja susah ya.
0: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Untuk Anda yang tinggal di wilayah Batang Kota, Hazafit dan Ainucare sekarang bisa Anda beli di Apotek Sinta, Jalan Jenderal Sudirman nomor 206, Ancer-Ancer, 50 meter sebelah timur kantor Pegadaian. Apotek Berlian, Jalan RE Marta Dinata nomor 7, Kramalan, Karangasem Selatan. Apotek Yos, Jalan Yos Sudarso, Komplek Ruko, Utara Rel Kereta Api Batang. Apotek Dracik, Jalan Gajah Mada, nomor 181, Dracik Timur, Ancer-Ancer, 20 meter timur kantor Mapolres Batang. Apotek Karunia, Jalan Pemuda nomor 13, Kalisari, Kauman Batang. Apotek Ben Mari, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 6, Bogoran, Kauman Batang. Apotek K24, Jalan Jenderal Sudirman, Singosari, Kauman, Batang. Apotek Brayu Sehat, Jalan Ujung Biru, Sendang, 100 meter utara Pondok Pesantren Al-Inaroh Putri, Wonotunggal, Batang. Apotek Surya Farma, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Ancer-Ancer, 100 meter barat jembatan Kalisambong. Untuk layanan konsultasi, hubungi 0818-0515-9000. Sekali lagi, 0818-0515-9000.

siapa dia kalau bukan Seven Misa Nirwana Kampai Pas.

0: boleh minta tepuk tangannya dong buat Nirwana juga Lion Musik.
1: Pernahkah Anda merasa mata cepat lelah, kabur, perih, atau bahkan mulai minus? Padahal masih muda. Itu tandanya mata Anda butuh perlindungan lebih. Sekarang Anda bisa mencoba Inucare, kapsul herbal alami yang dibuat dari ekstrak bilberry dan wortel. Dua bahan ini terkenal efektif membantu menjaga kesehatan mata, memperbaiki sirkulasi darah ke retina, bahkan mencegah katarak dan degenerasi makula. Gak perlu repot cari buah bilberry asli Eropa, karena semua manfaatnya sudah ada di dalam satu kapsul Inucare. Inucare cocok untuk Anda yang kerja di depan layar komputer, sering pakai HP, atau yang sedang pemulihan gangguan mata. Minum secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya dalam beberapa minggu. Inucare, untuk mata yang lebih terang, lebih sehat, dan lebih siap menatap masa depan. Inucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.

0: Colek-colek dangdut, tentunya masih bersama Hazabe dan juga Ainu Ker. Dan Cahya juga masih jadi teman Anda semuanya sampai pukul 5 sore nanti. Saat ini baru pukul 16 lebih 13 menit ya. Jadi masih ada 47 menit. Jadi silakan untuk sahabat sehat yang masih pengen bergabung, langsung aja bisa dial di 081-3137-9001. Bisa lewat telepon, bisa jadi WA, atau yang pengen SMS juga bisa ya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung ini via telepon, langsung aja kita sapa. Ada siapakah ya? Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Tahyo.
0: Iya.
1: Colek dangdut bersama Hasafi dan Anuker.
0: Mau dong.
1: Mau dong.
0: Oke, Mama Yanti ya.
1: Iya Mas Tahyo.
0: Gimana kabarnya nih Mama Yanti?
1: Alhamdulillah sehat, kabar balik Mas
0: Yasyo. Kabarku juga baik-baik aja dan juga sehat berkat Hasabi dan Ainu Care.
1: Iya, selalu sehat ya.
0: Oh iya harus saya. Dong, harus sehat ya biar bisa menghibur pendengar di seluruh Nusantara ya.
1: Iya, betul.
0: Ini lagi ngapain ini Mama Yanti sore-sore kayak gini?
1: Ini habis dari ladang cari kayu bakar.
0: Oh, cari kayu bakar.
1: Sekarang lagi duduk santai aja dengerin Mas Tahyo.
0: Oh, gitu. Jadi lagi ini ya, apa namanya? Mau persiapan masak atau gimana?
1: Iya, masak. Iya, berarti besok.
0: Gitu. Ini di Batang iya, cuacanya seperti apa?
1: Ini kayak gini ya, namanya sudah sore ya, kayak mendung gitu.
0: Oh, kayak mendung. Jadi hawa-hawa dingin.
1: Tapi cerah kok.
0: Oh, cerah. Dingin. Tapi hawa-hawa
1: malam dingin.
0: Oh, malamnya dingin ya. Oh, berarti berdinding ya.
1: Sama siang enggak dingin lah. Keras banget, panas.
0: Oke, siap. Wah, sekarang Mama Yanti udah pinter banget ya gabung ya di Radio KPN ya.
1: Ya, kebetulan Mas Tahyo, alhamdulillah ya.
0: Yang ngajarin siapa tuh?
1: Ya, coba sendiri ya.
0: Mama Deli ya yang ngajarin ya.
1: Ya enggak, aku coba-coba sendiri.
0: Oh, coba-coba sendiri. Oke, siap. Oke, ini Mama Yanti pengen dengerin lagu apa di sore hari ini?
1: Aku dari Roma bisa nggak terpaksa.
0: Oke, siap. Ya. Oke, monggo silakan, ini mau colak-colak dulu buat siapa?
1: Selamat yang pertama buat Mas Tahyo yang ada tugas, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, siap.
1: Sehat selalu, panjang umurnya, berkah rezekinya ya.
0: Iya.
1: Kalau kami ada kasus yang selang Mbak Lasmini ya.
0: Mbak Lasmini, betul.
1: Ada Mama Terry.
0: Iya.
1: Terus Mas Putra Kumbang, Putra Suti. Terus bareng ada Mama Angga.
0: Iya.
1: Terus ada Mama Farel. Mbak Tamit, Mbak Titi, ada Agung Atal. Dari sana ada Bunda Rita, ada Bunda Susu, sama Mbak Ini, Mirsamun.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja.
0: Tanpa. Oke, siap.
1: Pasien yang di belakang ya, biar ikut masuk.
0: Oke, siap.
1: Oke. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yanti yang ada di Batang ya. Oke, lagu yang diminta tadi terpaksa ya dari Bang Haji Romai Rama. Oke, lagunya sudah disiapin, tinggal kita putarkan saja. Di belakangnya Mama Yanti ada siapakah? Coba kita sapa. Yuk, halo, selamat sore, assalamualaikum.
2: Selamat sore kembali, waalaikumsalam.
0: Ibu Cucu.
2: Betul. Itu loh Mas Tahyo, kalau ada yang bilang cucu-cucu, pasti bikinnya mati. Maaf ya mas.
0: Nah, soalnya kalau cuma ibu cucu gitu kan, aduh kayaknya gimana gitu ya. Kurang nendang ya gak sih?
2: Ya bener. Itu yang membuat bikin mereka lucu banget ya, gitu gitu hidungnya masuk ke si mas kayak kak Topa masuk.
0: Coba yang lainnya siapa kayak Mbak Rina, terus Mbak Dina atau siapa itu, waktu itu juga bilangnya nggak cuman ibu cucu tapi kan juga ibu cucu.
2: Oh, memang semua sama. Nggak apa-apa ya bang.
0: Oke. Okay, ya biar
2: menghibur
0: biar kita bisa selalu ketawa ya. Oke nih, Bu Cucu mau request lagu apa nih di sore hari ini?
2: Masih bisa mas.
0: Oh masih dong.
2: Kalau itu pegel melarat bisa mas.
0: Oh jamu pegel melarat. Oh belinya di mana itu jamunya?
2: Kalau ada yang jual aku mau beli mas. Betul.
0: Oh, nggak cuma ibu cucu aja yang pengen beli, semuanya pasti juga pengen beli ya.
2: Oh pengen beli ya mas, kalau ada yang jual ya mas.
0: Soalnya udah pegel-pegel banget ini. Oke ya sudah, ini monggo silakan mau colek-colek dulu buat siapa?
2: Colek-colek buat Mas Cahyo, semoga sehat selalu, diberi kelancaran rezeki, keluarga rukun selalu ya Mas.
0: Oke siap, terima kasih ya, amin.
2: Buat Putitin, Pak Susanto, Mbak Ima Isana, Umar Ijojo, Mbak Lasmini, Mama Deli, terus Putra Kumbang, terus Mama Ainun, Pak Bukit, Pak Sip Nasrun, terus Pak Suryo Sadewo, Anasa Putra, Bu Yuli, Bunda Nisim, Bunda Nisim tapi kayaknya
0: apa? Ya,
2: coba terus Bunda, dan sampai itu
0: padahal sering banget masuk loh, tapi setiap masuk selalu emosi dan emosi.
2: Nggak apa-apa, biar punya ciri khas sendiri.
0: Iya
2: ya,
0: betul.
2: Terus buat Mbak Linda, Pak Yuli Solo, terus Mbak Yanti, terus buat semua biasa aja ya Mas.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat apa ya, mantan pacar ya Mas Tahyo. Mesti Mas Tahyo tahu mantan pacar.
0: Oh ya tahu dong, yang sekarang jadi suami. Lagi di mana nih suami? Suami lagi di mana ini? Suami lagi di mana ini?
2: Suami lagi di Pekalongan.
0: Oh gitu, oke, okay. Siap.
2: Lagi usaha mas.
0: Oke, siap.
2: Semoga diberi kelancaran.
0: Oke, amin.
2: Udah buat semuanya aja ya mas Tahyo. Barangkali di belakang masih ada yang menantu ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih mas.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu cucu yang ada di Pemalang. Oke, kita sapa dulu yang bergabung di chat WA ya. Tadi sudah ngantrinya lama banget ini. Ada dari Mbak Yulis yang ada di Semanggi, Solo, Jawa Tengah, yang saat ini lagi apa ya, lagi bahagia ya nggak sih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Cahyo, selamat sore. Sore ini aku pengen dengerin lagu Pucue Asmoro, wis lagi dalam puncak-puncaknya asmara ya. Salamnya buat kabeh semuanya, pokoknya mas sore buat nyantai-nyantai, dan paling spesialnya yang ada di jauh sana. Terus buat mas ceweknya pokoknya tetap semangat dan makasih ya. Oke, sama-sama ya. Ya padahal tadi Mbak Yulis ini pengen request lagu Tak Tunggu Balimu. Ternyata lagunya tak puterin. Wah, berarti kita jodoh ya. Nah, selamat sehat. Pernah nggak sih ngerasain yang namanya nyeri sendi tiba-tiba sampai susah jalan, terus kemudian cuma jempol kaki terasa panas, bengkak, bahkan kaki kesemut aja, sakitnya tuh luar biasa ya. Hati-hati ya sahabat semuanya, itu bisa jadi tanda-tanda kalau asam urat Anda tuh tinggi. Jadi kalau sahabat semuanya pengen tahu tanda-tanda asam urat tinggi, itu yaitu nyeri sendi, terus kemudian juga sampai susah jalan ya. Terus kemudian juga jempol kaki terasa panas, bengkak, dan bahkan kaki kesemut aja, sakitnya tuh luar biasa. Itu tanda-tanda asam urat Anda tuh tinggi. Tapi sahabat saya semuanya gak usah khawatir. Yang pasti hati-hati ya sahabat semuanya, dan langsung aja atasi dengan rutin minum Hazabi 2 kapsul 3 kali sehari ya. Jadi kalau sahabat saya semuanya punya keluhan asam urat, sekarang nggak usah ragu-ragu lagi karena sudah ada Hazabit Selamat Sehat. Hazabit herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Sekarang kita dengarkan lagu lagi ya. Ini lagu spesial buat yang tadi request lagu ini ya. Ada siapakah? Ada Mbak Lasmini yang ada di mana tadi? Di Toili, Banggai, Sulawesi Tengah. Bener gak sih? Ya tadi yang request lagu ini Mbak Lasmini. Kayaknya bukan ya. Tadi siapa? Lupa aku. Yang penting kita dengarkan lagu yang berjudul Terpaksa.

0: Anu-anu, malah mampir-mampir pasti.
1: Enggak, ini aku berhenti dulu, mataku buram. Jadi, mending aku berhenti daripada kenapa-napa.
0: Lah ini sampai mana? Aku cepet aja.
2: Mata kita bekerja tanpa henti setiap hari, menatap layar, membaca, berkendara, bahkan terpapar debu dan sinar matahari. Tanpa kita sadari, mata lelah, kabur, bahkan mulai terasa buram. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Kini hadir Ainucare, kapsul herbal khusus untuk kesehatan mata, terbuat dari ekstrak bilberry dan wortel. Ainucare membantu menjaga retina, mengurangi resiko katarak, dan memperlambat gejala mata minus atau degenerasi makula. Konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin. Ainucare bekerja dari dalam, menutrisi mata dengan antioksidan alami yang terbukti secara klinis. Ainucare, kapsul herbal mata untuk penglihatan yang lebih jernih dan sehat lebih lama. Tersedia di apotek dan gerai sehat terdekat. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna. Hasafit dan Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Alam, depan BRI Karanganyar. Hanna Herbal, utara alun-alun Karanganyar. Apotek Tika Farma, Karanganyar. Apotek Sari Farma, barat Stadion 45, Karanganyar. Apotek Sarwo Sehat, 100 meter timur Bu Siwalo. Apotek Brantas, depan SPPU Tegal Gede. Apotek Riyadi, Tegal Asri, depan PMI Karanganyar. Apotek Di Amanda, depan Pasar Bejen. Apotek Tegal Gede, Temu Ireng, utara Bang Jo Kantor Kelurahan Tegal Gede. Apotek Sarwo Farma, 100 meter selatan Taman Pancasila. Apotek Maritza, Badran Asri, selatan alun-alun Karanganyar. Apotek Bening Popongan, Jalan Delingan Pas Timur SMK 2 Karanganyar. Apotek Gria Farma, Jalan Delingan Popongan, depan kantor Kelurahan Popongan. Apotek Duta Farma, pojok Delingan Karanganyar. Untuk konsultasi dan layanan pesan antar, hubungi 0818 0515 9000.

Halo sahabat sehat. Pernah dengar anggapan kalau diabetes hanya menyerang orang yang gemuk? Ternyata, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak juga orang dengan badan kurus yang terdiagnosis diabetes. Kok bisa ya? Ternyata jawabannya ada pada namanya lemak visceral atau lemak yang tersembunyi di sekitar perut. Meski terlihat kurus, bisa jadi tubuh kita menyimpan lemak berbahaya yang membuat insulin tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, kadar gula darah jadi naik dan muncullah gejala diabetes. Selain itu, faktor keturunan, riwayat diabetes saat hamil, pola makan tinggi gula, serta gaya hidup kurang gerak juga bisa memicu resiko yang sama. Jadi jangan merasa aman dulu hanya karena tubuh kita ramping. Tapi sahabat sehat, ada kabar baik. Kini ada solusi alami untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu badan terasa lebih sehat. Yaitu dengan Hasafit. Hasafit terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Kombinasi alami dipercaya mampu membantu menurunkan kadar gula darah, meredakan keluhan diabetes, sekaligus menjaga kesehatan organ dalam tubuh. Jadi bagi Anda yang punya gejala diabetes, sering merasa cepat lelah, atau gula darah sering naik turun, jangan biarkan berlarut-larut. Cobalah Hasafit secara rutin, dan rasakan perubahan positifnya. Hasafit bisa Anda dapatkan dengan mudah di apotek terdekat. Hasafit, sehat alami, hidup lebih pasti. Untuk layanan konsultasi, silakan hubungi di 0818 0515 9000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, dan insya Allah bertolabil ilmi dalam rangka hormat peringatan tahun baru Islam 1439 Hijriah, dirangkai dengan syukuran nikah Mbak Siti Muflihatin melawan Mas Rahmat Nuril Huda. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ngajinya enggak bisa maksimal sebagaimana biasa. Kula alhamdulillah, kula nembe ndugi saking tindak haji dinten Jumat kepengker. Dados nembe istirahat kalih dinten. Langsung sakniki diperkosa untuk ngaji di sini. Jadi mohon maaf mungkin kula ndugi rati tertambat. Beranten niki wau nggih tesih kathah sanget tamu-tamu ingkang ngersakaken ziarah. Caestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Gek kondisine awak niki nggih tasih ledi saya tiang tindak haji, tiang nindak umrah niku nalikane ten tanah suci, ten Makkah, ten Madinah mboten kroso saya. Jane nggih rekoso, ning sayae mboten kroso mergo seneng. Tapi bareng wis kondur ndugi ngriya nembe remek. Mula mangtiteni tangga-tangga panjenengan yen kondur haji, kondur umrah, entuk telung dina petang dina mesti watuk pilek. Awake saya lah sakniki kondisi kula kados ngoten niku, mila kula nyuwun pangapunten. Lepas dari semua itu, malam ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayahe Gusti Allah. Buktine cetha gelem teko rawuh nunggone pengajian. Iki tandane entuk hidayah, tandane entuk rahmat. Nek gak entuk rahmate Allah, nek gak entuk hidayahe Gusti Allah, sampeyan ora kene, tapi mumet no pasar kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga hidayahe Allah, rahmati Allah niki saged istiqomah dateng kula panjenengan sedaya. Kula njenengan kudu selalu waspada, selalu hati-hati. Soale setan niku ora trima. Nek ana wong apik-apik kaya panjenengan ngeten niki setan ora trima. Setan niku wis kadung sumpah. Iki muga-muga setane ana sing teko. Tak elingno, sumpahe biyen setan niku ngene. Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan-setan ki wis lho setane meh ngamuk. Wis tau sumpah. Ya Allah Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku, karena Engkau telah melaknatku, aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat itu indah dan menggiurkan dalam pandangan manusia, sehingga manusia berbondong-bondong melakukan maksiat itu, mereka semuanya jadi tersesat seperti aku yang tersesat. Kuwi sumpahe setan. Mula jenengan aja kaget, yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan. Betul? Emborapati semangat toh. Yang namanya maksiat itu pasti indah dan menggiurkan. Sebaliknya, yang namanya ibadah itu pasti wegah dan melempokkan. Bahasa karepku, bahasa-bahasaku kok. Maksiati mesti nyenengke. Korupsi menggiurkan. Ora usah nyambut gawe untuk duit tokeh. Aja kaget sampean lek ana pejabat-pejabat do korupsi. Mbah pejabatmu katut mbah ora. Ora penak ya ben. Lho memang korupsi itu menggiurkan kok. Dan mohon maaf barangkali ada pejabat yang datang atau yang mendengar arep mangkel-mangkel-mangkel. Soale sampai sekarang saya belum pernah mendengar, belum pernah melihat kroco-kroco ngene iki korupsi. Sak ngertiku sing korupsi iki ya pejabat. Sak ngertiku lho iki. Lah nek ngene iki lho sing arep dikorupsi ya apa? Pokoknya maksiat itu menggiurkan. Pokoknya maksiat itu dibikin indah sama setan. Rentenir, nganake duit, indah, menggiurkan. Lawang ngetoke duit 10 juta iso dadi 100 juta. Ngutangi dom nyaure cagak listrik. Algenda anu. Kuwi yang menggiurkan. Mula bapak aja kaget kowe nyawang bojone tanggamu kowe kemecer nyawang bojomu dhewe kowe mungker. Kowe kok guyu kowe. Memang sama setan tuh dibikin seperti itu. Hei. Jahe iki enak. Ora tak ombe. Teh kuwi yo enak. Kowe kok susu to terusan. Kopi kuwi yo enak. Tapi yang dibikin menggiurkan sama setan bukan teh, bukan jahe, apa? Ciu. Saya kurang tahu kenapa dinamakan ciu. Ya mungkin nek tepat dicukit tutup botolnya kan muni ciu ngono. Makanya disebut ciu. Saya pernah datang ke satu kota besar, enggak saya sebutkan namanya. Sama panitia saya diajak jalan-jalan ke mall. Begitu masuk mall besar itu udah terpajang macam-macam ciu itu dijejer-jejer berbagai merek. Nah sing dodol nih bocah wedok-wedok iki ayu-ayu. Tapi melarat-melarat. Lho kok tak arani melarat? Iya, soalnya katoke adike sing se-SD kuwi sing dinggo. Lah cuwek kak cekak. Lah umpama sugih lah ya iso tuku sing landung to. Nah kuwi ra iso tuku sing landung berarti kan ya melarat. Embo. Memang permainan setan itu luar biasa. Saya pernah nonton film Kok Ipin Upin. Judulnya Godfather. Itu film mafia Italia. Bahasa Inggris. Aku paham soalnya maca terjemahan nang isore kuwi. Mohon maaf, sedikit saya ceritakan tentang itu. Ada seorang big boss. Bos besar itu anak buahnya disuruh bikin bar night club, tempat hiburan malam itu dengan ukuran besar ya sebesar bis iki. Lah ono bis liwat terus aku rambuk reken no. Anak buahnya itu diperintah membikin bar yang sangat besar. Di situ disediakan alat-alat perjudian lengkap. Berbagai jenis alat judi ada semua di situ. Terus semua jenis miras, minuman keras disediakan di situ semua. kamar-kamar prostitusi dibikin seindah mungkin, kelas tinggi, ora kaya guyangan kuwi apa kuwi, kuwi ketengan kuwi langganan, langganan ngaji nokono maksudnya. Perempuan-perempuan cantik dijajar, mulai yang kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, kanduwe kulit, kulit lorek, ditoto jejer-jejer, wapi, sampai kaya suike, kodok disuwiri. Lampu-lampu ditata sedemikian rupa, ruangannya diatur seindah mungkin. Begitu selesai, big bossnya datang, dia terkagum-kagum dan merasa bangga. Wah, ini baru hebat. Semua tertata rapi, luar biasa, spesial. Cuma ini ada yang kurang, kata big bossnya. Anak buahnya tanya, apa bos yang kurang? Ini ruangan sebagus ini, bar seindah ini, kok tidak ada jam dindingnya sama sekali? Bagaimana orang bisa melihat waktu wong enggak ada jamnya? Apa jawab anak buahnya? Mohon maaf bos, ini memang sengaja didesain tanpa ada jamnya. Tujuannya apa? Orang begitu masuk ke sini, jangankan jam, hari pun mereka akan lupa. Ben lali waktu, ben lali dino, mula ora diparingi jam. Loh, setan ning koyo ngono kuwi. Setan selalu melupakan manusia tentang waktu. Kalau Islam kan selalu mengingatkan manusia dengan waktu. Sampai Al-Qur'an niku kathah sanget dawuhipun Allah sumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili, demi waktu malam. Wannahari, demi waktu siang. Wassubhi, demi waktu subuh. Walasti, demi waktu asar. Kowe kok wal maghribi bareng. Ora ono kowe. Saking pentingnya waktu. Wis nanti wasis sik. Nah, ini mobilnya Pertamina ini ya. Saking pentingnya, mbah ras semangat toh. Saking pentingnya, Islam sangat memandang penting waktu. Ngantos sak niki nggih, ngene Masjidil Haram niku dibangun hotel mewah 99 lantai. Di situ ada 7 hotel bintang 5. Tiang sing tindak haji, tiang sing umroh pakai biaya plus plus plus manggene ten mriku, ten Grand Zamzam. Muga-muga kabeh iso rono. Tapi nek kowe ya nunut ngono ae. Di situ ada 7 hotel bintang 5 di Grand Zamzam. Itu dibangun sebuah tower yang tingginya.
1: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.

0: atil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasrafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudan allazi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari masyarakat pecinta syariah. Cinta syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi, pendengar yang budiman, usai sholat, jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal, berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilis.
2: 700 meter meh kilo, terus diparingi jam gede banget, ukurannya diameternya 30 meter. Jadi renene 30 meter, renene ya 30 meter. Bundere iki lho. Kowe ngerti diameter, Bot? Jadi jam yang di situ tuh diameternya 30 meter. Jadi umpama dikai garis lebar 30 meter, panjang 30 meter, lingkaran tingginya 600 meter itu tempat jamnya, bisa dilihat dari jarak 30 km asal tidak terhalang gunung. Saking gede nih, itu menunjukkan betapa Islam sangat mentingke waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nek setan kuwi nglalekke menungso, ben menungso kuwi lali karo wektu. Niku gayane setan. Menungso kuwi dilalek-lalekke karo wektu, ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Engko nek wis mati nembe do getun. Merintih-rintih sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an.

0: itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar, tapi orang yang gagal dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Orang yang gagal dalam hidup itu bukan orang yang melakukan kesalahan besar, tapi orang yang gagal dalam hidup itu adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Mbok paham mbok ora? Ada pepatah yang mengatakan al waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Bagi pemiliknya, pedang itu sangat bermanfaat untuk membentengi diri dari serangan musuh. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan, akan membahayakan sang pemilik. Bisa-bisa pedang itu memotong leher sang pemiliknya sendiri. Demikian pula dengan waktu. Kalau kita pandai memanfaatkan waktu, banyak hal-hal manfaat yang bisa kita dapat, yang bisa kita raih dengan waktu itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu, maka kita akan menyia-nyiakan waktu itu dan banyak kerugian-kerugian yang akan menimpa diri kita. Pokoknya ngaji ana montor sliweran ngene iki jan ra penak tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan meremehkan waktu, karena ibadah pun erat kaitannya dengan waktu. Amal pun erat kaitannya dengan waktu. Maka perlu kita tanamkan likulli waqtin amalun. Di setiap waktu harus ada amal kebaikan. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan. Bapak Ibu para jamaah, ada satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, artinya kurang lebih demikian, karena hadisnya aku ya lali. Nah, aku nek lali ya ngomong lali tuh. Nanti bangane tak waca salah malah loro kabeh. Tapi ini artine aku eling. Artine. Nah, aku nek goblok, aku goblok kok. Lali, Bro, masuk wong ora oleh lali. Hadis itu panjang, kurang lebih maksudnya demikian. Di setiap pagi ketika matahari terbit, ini matahari berkata, wahai sekalian manusia, aku ini adalah waktu yang baru. Maka jangan pernah sia-siakan aku, dan aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti.
1: Supir yang melok guyu
0: nabrak lin mas antemi nggo tambahan. Aku ini adalah waktu yang baru. Jangan sampai kau sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Jadi artinya, Bapak Ibu para jamaah sekalian, pagi tadi itu bukan pagi yang kemarin, bukan pula pagi yang besok. Malam ini bukan malam yang kemarin, juga bukan malam yang besok. Kesempatan sekarang ini bukan kesempatan yang kemarin, juga bukan kesempatan yang besok. Makanya gak salah kalau ada orang bilang kesempatan gak akan pernah datang dua kali. Kalaupun ada kesempatan, itu udah kesempatan yang baru. Understand? Makasih. Kok lali mikir. Orang yang sukses, satu, orang yang bisa belajar dari pengalaman hidupnya, belajar dari kegagalan. Yang kedua, orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dengan waktu hidup yang dilaluinya. Ini nek wong cerdas ya langsung yep mlebu ati.

model oon-oon ngene iki ya paham ra paham karepmu. Makanya sampean enggak perlu meri, enggak perlu iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik, karena orang sukses itu bukan ke orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Baleni, baleni. Kalau ada orang lain yang berhasil mendapatkan sesuatu, enggak perlu iri. Tapi kalau ada orang lain yang mendapatkan kebaikan, kita perlu iri. Karena orang sukses itu bukannya orang yang mendapatkan sesuatu, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Ojo meri ne ono tanggane entuk hadiah, tanggane iso tuku sawah, tanggane iso bangun omah megah, tanggane iso tuku mobil mewah, gak perlu iri. Tiwasan iri nikmat kuwi ora bakal ngalih, ora bakal pindah nang sampeyan, nggih napa nggih? Malah kula mun sering matur ten pundi-pundi, wong seneng iri niku sing uripe paling soro, uripe paling loro. Wong tanggane entuk nikmat dipikir dileboke ati, dipikir dileboke ati, ya nyonyor. Tonggo iso tuku sapi dipikir dileboke ati bleng, atine lorong disundangi sapi mergo sapine nang jero ati. Tonggo iso tuku sepeda motor dipikir leboke ati bleng, atine panas wong kecos kenal pot. Tonggo iso bangun omah dipikir leboke ati, atine lorong kesogro usuk. Sesuatu yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sekali lagi, enggak perlu iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, karena itu belum tentu jadi kebaikan. Tapi irilah dengan orang yang baik, karena orang yang baik itu pasti hidupnya bahagia. Ibu bapak, banyak orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sehingga hidupnya tidak bahagia. Dia ingin berhasil mendapatkan jabatan, berhasil didapat itu jabatan, tapi setelah dapat kedudukan, setelah dapat jabatan, ternyata hidupnya tidak bahagia dan jabatan itu tidak menjadi kebaikan. Wonten apa wonten? Wonten apa mboten? Wakef banget. Jadi pejabat langsung berurusan dengan KPK. Musaiki kik wayai OTT, operasi tangkap tangan. Nah, gue nek ketangkep kan berkorong gondol wedoan. Irilah dengan orang yang baik. Orang yang baik itu hidupnya pasti bahagia. Lah cirinya bagaimana?

wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan itu sebagian yang satu dengan yang lain itu saling mengasihi, saling menyayangi. Perhatikan para jamaah, ciri khasnya orang mukmin mukminah itu adalah saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong. Makanya prinsipe wong sepuh biyen dikongkon sawang si nawang tulung ti nulung donga di. Ucapane wong tua biyen yo aja dianggap sepele, aja dianggap remeh. Itu penjabaran dari ayat Quran sing dijawakno. Dadi wong kuwi sawang sinawang tulung tinulung donga di nongo. Ini juga bagian dari menjabarkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya. Cuma wong tua biyen niku ora usah diparingi dalil. Ora kaya wong saiki ngaji urung teteh sithik-sithik kolecane. Kolecane. Kula sallallahu alaihi wasallam. Ciri khase wong mukmin kuwi saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong. Tulung tinulung, saling menyayangi dalam hal apa? Satu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya ana sedulure sing ora gelem sembahyang. Ya ayo dielingke, dijak nglakoni sembahyang. Ana sedulure sing sek seneng. Hei. Hei. Ayo ditulungi, dielingke. Wa yuqimunash shalah. Yang kedua, menegakkan salat sebagai pilar utama agama Islam. Eling-eling bro, terutama lima waktu. Kula mun sering matur, sehari lima kali, jangan dijadikan lima hari sekali. Entah nom-nom modele ra ngono to. Mending keliane timbang salate. Wayah subuh dienggo maraton. Wayah zuhur gayane nyang salon. Wayah asar main badminton. Wayah maghrib delok sinetron. Wayah isa dolanan handphone. Kowe nang kuburan kena smackdown kowe. Ora usah guyu kelakuanmu ngono kuwi kok. Wayuk tunazzaka. Memberikan zakat. Dielengke sing wis kewajiban zakat diemutke. Nun sewu kanca-kanca pengurus Nahdlatul Ulama, andaikan orang-orang Islam yang sudah wajib zakat itu mempunyai kesadaran tinggi, mempunyai kesadaran penuh untuk membayar zakatnya, demi Allah utangnya Indonesia iki lunas, perekonomian di Indonesia pasti akan kembali terangkat. Wis ora usah iri karo agama liyane, malah nyawang montore tentara. Sewedih aku ngene. Ngene ngaji kon iso konsentrasi kon di dalane. Ora usah iri karo agama liyane. Lha iki kon sing ngangkut wedhus bareng. Iki lho ana weduse garino kene iki lho. Ndak usah iri dengan agama lain. Wis wong Islam lho. Sing soge-soge tambulan. Wong Islam sing soge-soge sing wis wajib zakat, mempunyai kesadaran penuh, mempunyai kesadaran tinggi untuk membayar zakate, demi Allah utang Indonesia iki lunas. Indonesia iki gak kira ana wong melarat, gak kira ana wong kere. Sangkingane sing sugih-sugih sing wis wajib zakat sing meleki-meleki kok. Sampai biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Lah itu solusinya gampang nek cara aku. Zakate ditokno, beres kok.
Wong saiki nek dijak ngomong zakat, sedekah, infak itu mengkeret. Lah wong ana infak keliling ngene iki lho, nggo bangun pesantren apa nggo nyumbang masjid. Nyemplungi, plung bareng tekan omah duwite sing 50.000 digoleki kok ora eneng. Astagfirullahaladzim. Rumangsane 2000 kliru 50.000. Lho ngono iki iso masuk angin nganti seminggu. Ya wong kene ngono kuwi. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang ini loh yang dirahmati Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi rahmati Allah, kasih sayangnya Allah, niku kaitane karo hidayah, kaitane karo iman. Sopo sing dirahmati Gusti Allah, sopo sing diparingi hidayah karo Gusti Allah, jawabane wong sing iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah makane ngadepi tahun baru mengenang peristiwa hijrah itu sesungguhnya bagi penjenengan-penjenengan ini adalah tuntutan untuk lebih menguatkan kadar keimanan, meningkatkan kualitas keimanan, karena sesungguhnya hijrah itu juga ujian tentang keimanan. Moga-moga waktunya cukup bisa diterangke, ini gak cukup kapan-kapan ngundang meleh. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bicara tentang tahun baru berarti bicara tentang waktu. Pertama sudah saya sampaikan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Karena orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Orang yang gagal adalah orang yang tidak pandai memanfaatkan waktu. Saking pentingnya kaitan antara waktu dengan keimanan. Satu surah Al-Quran yang saya yakin semua jamaah ini hafal, karena itu suratnya pendek, sering dibaca. Taman sholat yang paling gelek yang maca surat iki, wal asri. Surat Yasin juga kira. Bismillahirrahmanirrahim.

wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya semua manusia, iku lafi khusrin, berada dalam kerugian. Khusr, kerugian di sini yang dimaksud bukan kok jadi kaya terus jatuh miskin, betul. Tapi para mufassir mengartikan khusrin di sini artinya masuk neraka. Innal insana lafi khusrin. Sak temene kuwabeh menungso kuwi mlebu neraka. Kok ora wedi ya diwedeni neraka. Ya enggak takut wong penghunine kok. Saiki modele ngono, alah mlebu neraka ya ora apa-apa. Panas kok kawitane. Engko nek wis adaptasi ra ya biasa. Nang neraka kok iso adaptasi gundulmu amoh. Ya karena setan tadi yang menyesatkan. Lah apa semua bisa disesatkan oleh setan? Ndak ternyata. Ndak. Woi. Dirungokno to. Agar selamat, siapa yang lolos dari perangkap setan? Siapa yang aman dari godaan setan? Setan sendiri yang membocorkan rahasianya. Pengen selamat kenggene godane setan mboten? Pengen aman dari gangguan setan apa mboten? Pengen aman dari penjerumusan setan apa mboten? Nah, alhamdulillah setan ngekei bocoran. Yang lolos dari godaan setan, yang aman dari tipu daya setan, sing gak iso dirayu setan, sing gak iso dijerumuskan setan, yang gak bisa disesatkan setan, setan sendiri yang menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kawulane Gusti Allah sing diparingi ikhlas niku setan orang ngentalke leh nggodho, gak bakal bisa ditembus oleh setan. Tiang-tiang sing ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila para jamaah, monggo kita latihan ikhlas. Jalani hidup ini dengan ikhlas. Ayo to nyaut, jalani hidup ini dengan ikhlas. Mari bekerja yang ikhlas. Mari ngaji yo sing ikhlas. Berkeluarga juga harus ikhlas. Insyaallah dadine bahagia dan aman dari gangguan setan. Orang berkeluarga kalau ikhlas itu mesti bahagia. Ditakoni, Mas, sampean kok cinta sama dia, Mas? Ya, karena dia itu solehah, karena dia itu akhlaknya bagus. Aku ngeliat dianya itu rajin ngaji, sikapnya juga bagus, akhlaknya juga bagus, pergaulannya juga terjaga. Aku ikhlas mencintainya, aku ikhlas menikahinya. Insya Allah bahagia. Ojo kok, Mas, kenapa kamu cinta sama dia, Mas? Ya, karena dia kan hitam manis. Ini gak ikhlas ini jeneng. Karena dia hitam manis, maka cinta hitam rungokne to. Cinta karena dia hitam manis. Iya nek sik enom, hitam manis. Bareng wis tuwa ilang manise karek. Hilang manisnya tinggal hitamnya. Akhirnya wis ora disenengi meneh wong manise ilang kok. Lah kowe kok wis ora ngobani bojomu, wis ora manis kok. Wis entek manise kok, ora diok.

Gunung ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: 만 나무 가마시 쪽 가드가 붙어야 가와 하고 하고 묻힌다요.
1: 내신 마음껏 하고 내신 내신

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

Dalam seri ke-169 ini, didukung oleh para pemain Marlon sebagai kaki tanpa roang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: tua itu terus mengejar lawannya dengan senjatanya yang berbentuk sebuah selendang berwarna kuning. 20 jurus segera berlaru. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Dua orang tua itu nampaknya tak ada yang mau mengalah, dan dua-duanya mempunyai tingkat kepandaian yang agaknya seimbang. Demikian pula jurus-jurus yang mereka gunakan sama anehnya. Tapi menginjak jurus yang ke-23, nampak si kakek mulai keteter. Mendadak, laki-laki tua yang berpakaian seperti seorang petani itu melompat mundur sambil menghindari sergapan ujung selendang kuning.
1: Tunggu. Aku belum kalah.
2: Pertahananmu sudah kedodoran. Kau tinggal menunggu beberapa jurus lagi untuk menyerah, Sapi Ompong.
1: Kita harus bertarung secara adil. Kau selalu curang. Kau menggunakan senjatamu, sedangkan aku mempertahankan diri dengan tangan kosong. Tentu saja aku menjadi kedodoran. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pertarungan, ya. Kita sama-sama bertarung dengan senjata. Ayo.
0: Sambil tersenyum-senyum kecil, si kakek segera melepas ikat kepalanya. Ternyata ikat kepala itu ukurannya cukup panjang, barangkali lebih dari 5 depah. Warna ikat kepala itu hitam legam. Lelaki tua berjenggot putih dan bertubuh kurus itu memilin-milin ikat kepalanya dan membentuknya seperti seekor ular. Mendadak dia memutar-mutar ikat kepala itu, dan pada saat berikutnya...
3: Awas! Hei!
1: Bagus, bagus. Ikat kepala geledek ini masih bisa bekerja dengan bagus. Nah, bagaimana kambing peot? Kita lanjutkan lagi pertarungan kita. Aku sudah siap sekarang. Ayo, kita bisa bertarung secara adil. Kau boleh sesuka hatimu melambai-lambaikan selendangmu yang butut itu. Ayo, marilah kita lihat mana yang lebih unggul. Selendangmu yang butut itu atau ya ikat kepala geledekku yang hebat dan perkasa ini.
2: Boleh, ayo. Jangan, Kek. Jangan. Hentikan semua ini. Hentikan.
4: Biar saja. Biar saja mau apa dia. Aku tidak takut menghadapi ikat kepala hitamnya yang seperti gombal amoh.
2: Jangan, Nek. Kumohon, jangan. Hentikanlah perkelahian ini. Kumohon, hentikanlah semuanya ini. Saya tidak ingin nenek dan kakek bertengkar karena saya.
1: Kau melihat sendiri kan, dia yang menyerangku lebih dulu. Aku harus membela diri kan.
4: Tapi kau yang datang menyusul kami. Kaulah yang menjadi gara-gara.
1: Bukan hanya kau yang menolong perempuan itu. Bukan hanya kau yang menyelamatkannya. Kalau aku tidak segera menghalang-halangi Sekoro Winotan, kalian berdua sudah dicincang habis.
2: Sudahlah, Kek. Mengapa soal kecil seperti ini harus diributkan? Saya sudah merasa bersyukur karena bisa menyelamatkan diri. Tanpa pertolongan kakek dan nenek, saya kira sekarang ini saya sudah ditangkap prajurit-prajurit Kediri.
1: Nah, pengakuan seperti itulah yang kuinginkan. Tapi ya, memang kambing peot itu makhluk serakah.
4: Iya,
1: dia mau berjasa sendiri, dia mau hebat sendiri, mau menonjol sendiri.
4: Kau memang musuh bebuyutan. Kita mungkin ditakdirkan sebagai musuh bebuyutan. Kau selalu mengajakku bersaing dalam segala hal. Kau pikir kau dapat mengalahkan aku? Dapat melebihi aku?
1: Kau juga tidak mungkin mengalahkan aku.
4: Kau hanya iri saja.
1: Dan kau dengki, hatimu curas.
4: Dan hatimu busuk. Kau sangat menyebalkan.
1: Aku menyebalkan. Kau jangan membohongi hatimu sendiri. Bukankah sebenarnya kau tertarik padaku?
4: Aku belum menjadi gila. Kau hanya seekor sapi ompong. Kau cuma seorang laki-laki jompo. Aku lebih senang melihatmu segera mampus.
1: Jangan begitu. Itu namanya kejam. Kalau aku mampus, siapa yang akan kau ajak bertengkar? Siapa? Ayo. Kau pasti akan benar-benar kesepian. Iya, kau akan duduk seharian sepanjang hari. Dan begitu menyadari bahwa kau benar-benar tidak punya teman lagi, kau akan menangis sejadi-jadinya. Kau akan selalu dirundung kesepian. Kau akan menjadi perempuan tua yang paling malang di dunia ini. Wajahmu yang sudah peot itu akan semakin kisut. semakin berkerut dan kau pasti akan kelihatan seperti hantu kesiangan.
4: Kurang aja.
2: Sudahlah, Nek. Sudahlah. Jangan diteruskan lagi. Hati saya menjadi sedih melihat Nenek dan Kakek bertengkar gara-gara saya. Saya mohon, kalian jangan bertengkar lagi. Saya mohon Nenek dan Kakek tidak bertengkar lagi.
1: Ya, memang sebaiknya begitulah. Tapi terserah kambing piot itu.
4: Ya, baik. Kita tidak akan bertengkar lagi. Memang tidak ada untungnya bertengkar dengan si sapi ompong itu. Tapi kau harus segera pergi dari sini dan jangan mengikuti aku lagi.
1: Tidak bisa, tidak bisa. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja.
4: Lalu mau apa kau mengikuti kami? Apa perlumu? Ayo sana, cepat pergi.
1: Waladala, siapa yang mengikuti kamu? Siapa? Wong, aku ingin melindungi perempuan itu. Aku kasihan padanya. Kalau aku jauh-jauh menyusul sampai kemari, ya, sama sekali bukan karena kamu, tapi karena perempuan itu, tuh. Aku ingin melindunginya dari ancaman bahaya.
4: Alah, aku sendiri bisa melindunginya.
1: Aku tidak percaya.
4: Akan kubuktikan bahwa aku mampu melindunginya.
1: Pokoknya tidak percaya.
2: Sudahlah, Nek, Kek. Saya sama sekali tidak mengerti mengapa Kakek dan Nenek selalu bertengkar. Bukankah sebenarnya tak ada masalah yang berat? Mengapa harus bertengkar? Kalau Kakek dan Nenek selalu bertengkar, sebaiknya saya pergi saja.
1: Jangan.
2: Biarlah.
1: Kemana?
2: Biarlah saya meneruskan perjalanan sendiri saja. Biarlah prajurit-prajurit Kediri itu menangkap saya. Kalau Nenek tidak mau mengalah, Kakek juga tidak mau mengalah, biar saya sajalah yang mengalah.
4: Jangan begitu. Kau kan masih muda. Masa yang muda yang harus mengalah? Baiklah. Biar aku saja yang mengalah. Nah, sekarang apa maumu?
2: Saya mohon, Nenek dan Kakek jangan lagi bertengkar.
4: Baiklah, kami tidak akan lagi bertengkar. Bukankah begitu lebih baik, sapi ompong?
1: Iya. Kau kira begitu lebih baik, kambing peot?
2: Saya kira, baik Nenek maupun Kakek telah berjasa menolong saya. Saya tidak bisa melupakan dua-duanya. Saya yakin Nenek adalah orang yang baik. Demikian pula, saya yakin Kakek adalah orang yang jujur dan berbaik hati. Tapi saya tidak habis mengerti mengapa orang yang sama-sama baik bisa bermusuhan.
4: Ya, sudahlah. Sekarang bagaimana, sapi ompong? Kau mau ikut kami atau mau pergi ke tempat lain? Kalau kau mau ikut kami, terserah. Asal kau jangan mengganggu aku lagi. Tapi ingat, kalau aku melakukan ini adalah demi menjaga perasaannya, demi dia, sama sekali bukan demi kau.
1: Wah, aku tidak peduli. Aku pun yang melakukan ini bukan demi kau, tapi semata-mata

Akhirnya mereka bertiga meneruskan perjalanan bersama-sama. Bola matahari mulai menggelinding ke arah barat ketika mereka merambah kaki Gunung Welirang. Udara menjadi dingin dan angin sejuk bertiup dari sela-sela bukit. Mesin kelihatan lelah. Mereka lalu mencari tempat yang nyaman untuk istirahat sambil sekalian mencari air minum yang

0: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten, dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asma sinten menika?
1: Nggih, matur nuwun pekdalipun. Nggih, asma Pak Hari. Alias Bapak Supeno ngaten wonten Trucuk Klaten. Sampun yuswa 70 tahun. Dari tetepangan lan derek menika maringi pasar pan kalian sederek-sederek sedayanipun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
0: Larin keluhannya menapa Pak?
1: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan dapat capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
0: Cara minumnya bagaimana Pak?
1: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai, sampun sehat saya ini pun.
0: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trucuk Klaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Airnya jernih sekali, jernih dan dingin. Apakah air ini cukup bersih untuk diminum?
3: Oh, kau bisa minum air ini sepuas-puasmu. Semua air di daerah pegunungan cukup bersih untuk diminum. Tapi jangan minum terlalu banyak, nanti perutmu sakit.
2: Iya, Nek. Oh, segar sekali air ini. Kalau saja jiwa manusia bisa sesegar air ini, tentulah tak ada kesulitan di dalam hidup. Ayo, Nek. Nenek tidak minum. Aku sekalian akan membasuh mukaku, Nek.
3: Hei, sapi ompong! Mengapa kau tidak turun kemari? Mengapa kau malah duduk termangu-mangu di situ? Kukira kau perlu juga minum sedikit. Wajahmu itu sudah tidak karuan, tahu? Kalau kau minum sedikit, wajahmu akan nampak lebih segar.
4: Sudah. Kau tidak perlu mengatur orang lain.
3: Kau memang dasar sapi ompong.
4: Kambing peot. Kau pikir dengan minum air yang jernih itu pipimu akan sembuh dari kempot? Sekalipun minum sampai perutmu melembung, pipimu akan tetap saja kempot. Sekali kambing peot, tetap saja kambing peot.
3: Kurang ajar kau.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Jangan layani dia. Saya kira dia tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya bercanda, Nek.
5: Setelah sesaat lamanya beristirahat, mereka pun kemudian meneruskan perjalanannya kembali. Jalanan sekarang mulai menanjak. Sekali waktu, Meisin nampak tersengal-sengal dan buru-buru perempuan tua itu memapahnya.
2: Pelan-pelan saja ya, Nek ya. Pelan-pelan saja.

0: tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu, berhenti. Ini mau kemana? Perjalanan ini mau kemana?
1: Apa urusanmu mau tahu tujuan kami? Ikuti saja kalau kau mau. Kalau tidak mau, ya sudah, sana pergi.
0: Aku tahu. Kau pasti akan membawanya ke rumahmu, kan?
1: Iya, aku memang akan membawanya ke Randu Watun.
0: Kukira dia lebih baik dibawa ke Randu Lanang.
1: Alah, tidak ada alasan untuk membawanya ke Randu Lanang.
0: Ayah, di sana lebih aman. Tempat tinggalku, Randu Lanang itu, wah, lebih aman. Samping itu tempatnya juga lebih baik.
1: Mana mungkin tempat tinggalmu kotor dan jorok. Lebih baik dia ikut aku ke Randu Watun. Di sana lebih nyaman, tahu?
0: Kau pikir rumah tinggalmu itu seperti istana apa?
1: Paling tidak rumah tinggalku tidak seperti kandang sapi ompong. Sudah, ayo jalan saja.
0: Tunggu dulu. Perundingan belum selesai, jalan saja.
1: Pokoknya aku mau membawanya ke rumahku, ke Randu Watun.
0: Tidak bisa.
1: Siapa yang melarang?
0: Aku.
1: Kau benar-benar sapi tua yang menyebalkan.
0: Tidak bisa.
2: Sudah, Nek. Sudah. Mengapa Nenek dan Kakek bertengkar lagi?
0: Sudah. Sekarang, begini saja ya. Kita serahkan saja pada orang yang bersangkutan. Bagaimana? Kau mau ikut kambing peot itu ke Randu Watun, ataukah mau ikut aku ke Randu Lanang? Ya, tapi sebaiknya kau ikut aku saja. Di rumahku kau tidak perlu cemas lagi. Kau tidak perlu takut kelaparan. Di sana banyak buah-buahan hutan yang bisa dimakan. Kalau kau ingin makan daging, sekali waktu aku bisa menangkap seekor manjangan yang kebetulan nyasar. Wah, pokoknya lebih enak di Randu Lanang. Randu Wadon tidak ada apa-apanya. Kecuali kambing peot yang cerewet.
1: Setan belang! Kau tidak boleh membujuk dia dengan cara sekotor itu.
2: Sudahlah, Nek. Biarlah aku yang akan memutuskan. Begini, Kek.
0: Gimana?
2: Memang sebaiknya saya ikut Nenek ke Randu Watun saja.
1: Begitu.
2: Bukannya saya tidak menghargai maksud baikmu, Kek. Tapi, ya, memang sebaiknya saya tinggal bersama Nenek.
1: Nah, bagaimana sekarang? Apa kau masih juga mau keras kepala? Dia memilih tinggal bersamaku. Rupanya dia tidak begitu percaya padamu. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo cepat pergi, cepat. Kau memang kepala batu.
0: Tunggu. Wah, tunggu dulu. Baik, aku akan pergi.

0: makhluk menyebalkan itu tidak akan mengganggu kita lagi.
1: Tapi sebenarnya dia orang baik.
0: Nyalah, dia brengsek. Laki-laki itu brengsek. Sudahlah, tidak ada gunanya kita membicarakan seekor sapi ompong. Lebih baik kita meneruskan perjalanan. Kukira sebelum malam tiba, kita sudah akan sampai di Randu.

mereka berdua melangkah di jalan setapak yang terus menanjak. Udara menjadi semakin dingin. Dari jauh nampak desa Kalisaludung, samar-samar di balik kabut. Desa itu merupakan desa terakhir yang telah mereka lewati semenjak meninggalkan perbatasan desa Hambal. Perjalanan semakin berat dan melelahkan. Mesin seringkali mengajak berhenti untuk sekedar menarik nafas. Dan benar apa yang dikatakan perempuan tua itu. Menjelang senja, mereka pun tiba di Landu Wadon.

0: Nah, inilah rumah tinggalku. Bagaimana keadaannya? Cukup nyaman, bukan? Nah, kalau kau ngantuk, kau bisa tidur di pojok ruangan itu.
1: Iya, Nek. Terima kasih. Kukira tempat ini cukup nyaman untuk istirahat.
0: Tempat ini namanya Randu Wadon. Sedangkan tempat yang ditinggali si sapi ompong itu namanya Randu Lanang. Tempatnya tidak jauh dari sini. Hanya menyeberang sebuah bukit kecil di depan itu. Ada apa?
1: Saya lelah sekali, Nek. Saya lelah dan mengantuk.
0: Oh. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur saja sekarang. Ayo, tidurlah. Aku akan menjagamu di sini. Kalau kau membutuhkan apa-apa, mau minum misalnya, panggil saja aku.
1: Iya, Nek. Terima kasih.

Meixin kemudian merebahkan tubuhnya di sudut ruangan, di atas tumpukan daun-daun kering yang merupakan alas tidurnya. Tak lama kemudian, karena lelah dan ngantuk, dia pun segera terlelap.

0: Pohon randu raksasa itu memang luar biasa besarnya. Tingginya pun tidak tanggung-tanggung. Cabangnya seolah-olah ingin mencakar angkasa raya. Di bawah pohon randu raksasa yang bentuknya menyerupai sebuah gua itulah, sekarang Maisin tinggal bersama seorang perempuan tua.
1: Ma, lagi apa?
2: Lagi nyiapin minum, sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
2: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
2: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
2: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat kakek?
2: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
2: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
2: Iya, sayang. Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
2: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: pohon randu alas itu memang benar-benar berukuran raksasa. Pangkal batangnya luar biasa besarnya. Barangkali besarnya ada 8 kali pelukan laki-laki dewasa. Tingginya pun tidak tanggung-tanggung. Dahan-dahannya seperti jari-jari tangan yang hendak mencakar-cakar angkasa raya. Akar-akarnya menjalar ke sana kemari, sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan di bagian pangkal batangnya, akar-akar itu tingginya mencapai 5 depa, sehingga bisa membentuk sebuah ruangan semacam gua. Pohon randu raksasa itulah yang terkenal dengan nama Randu Wadon. Disitulah sekarang ini Maisin tinggal bersama perempuan tua yang telah menolongnya.
1: Oh, kasihan sekali perempuan itu. Guratan-guratan di wajahnya dan pancaran matanya sudah berbicara banyak. Sekalipun dia sudah berusaha keras, tapi dia takkan mampu menyembunyikan kepedihan hatinya. Oh, kasihan. Dia kelihatan lelah sekali. Apa sebenarnya yang telah dialaminya? Ya, hidup memang aneh. Apa yang nampak di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Orang harus tabah. Setiap saat pukulan gelombang kehidupan akan datang menerpa. Oh, tapi syukurlah, agaknya perempuan malang ini cukup tabah.

0: Kita sudah sampai di mana ini? Hei, Pak Kepala Desa, kita sudah sampai di mana ini?
1: Kita sekarang ini berada di Desa Kali Saludung, Tuan Prajurit.
2: Jalan itu menuju ke mana? Yang ke sebelah kiri itu.
1: Jalan itu menuju Desa Temu Lawas, Tuan. Kalau kemudian kita mengambil jalan memutar, melewati Desa Lagundi, maka akhirnya kita bisa sampai di kota Singasari, Tuan.
0: Yang itu, jalan yang menuju ke atas itu akan sampai di mana itu?
1: Iya. Itu jalan menuju ke lereng Gunung Welirang, Tuan Prajurit.
0: Apakah bisa ditempuh dengan kuda?
1: Tidak bisa seluruhnya, Tuan. Setelah 50 pal jauhnya, kita terpaksa harus berjalan kaki, Tuan. Sebab jalannya cukup berbahaya. Banyak jurang-jurang yang dalam, Tuan.
0: Apakah kira-kira masih ada tempat yang bisa digunakan untuk persembunyian di atas sana?
1: Sebenarnya setelah Desa Kali Saludung ini, tidak ada tempat lagi yang dihuni manusia, Tuan. Tapi masih ada beberapa tempat yang diberi nama. Kalau kita mendaki lereng Gunung Welirang, kita bisa singgah di Randu Lanang, Randu Wadon, Watu Putih, Watu Belah, Banyu Anget, ataupun Banyu Hening. Tapi semua itu hanyalah sekedar nama-nama dari suatu tempat, Tuan.
2: Maksudmu, tempat-tempat itu tadi tidak dihuni manusia, begitu?
1: Iya, begitu, Tuan. Tempat-tempat itu tidak ada yang menghuni. Mungkin ada 1-2 orang yang sering singgah di sana. Tapi itu pun jarang sekali, Tuan. Apalagi ke tempat yang bernama Randu Lanang ataupun Randu Wadon. Saya kira tidak seorang pun dari warga Desa Kali Saludung ini ingin pergi ke sana, Tuan. Kecuali mereka mempunyai keperluan-keperluan yang khusus.
0: Mengapa begitu?
1: Karena konon kabarnya, di Randu Lanang ataupun Randu Wadon dihuni 2 orang makhluk halus, Tuan. Randu Wadon dihuni makhluk halus yang bercirikan perempuan. Sedangkan di Randu Lanang dihuni makhluk halus yang bercirikan laki-laki, Tuan. Entahlah sampai di mana kebenaran cerita itu. Hamba tidak tahu pasti, Tuan Prajurit.
0: Baiklah, terima kasih atas keteranganmu, Pak Kepala Desa. Tapi sepertinya aku tertarik untuk meneliti keadaan di sekitar Desa Kali Saludung ini. Baiklah, ayo sekarang kita jalan lagi.
3: Ayo, jalan lagi! Ayo, jalan!

0: Kau kelihatannya sudah lebih segar sekarang. Saya tidur nyenyak sekali, Nek. Iya, aku tidak berani mengganggumu. Kau tidur seperti orang mati saja.
1: Saya heran melihat Nenek. Nenek kelihatannya sudah cukup tua, tapi masih segar, masih tegar. Tubuh Nenek juga kelihatan masih kuat sekali.
0: Aku tidak pernah berpikir macam-macam. Aku ini orang bebas. Aku senang sekali berjalan jauh. Aku senang bergaul dengan hal-hal yang masih bersifat alamiah. Biasanya, aku belum tentu bertemu dengan orang lain sebulan sekali.
1: Iya, saya masih kurang berpengalaman. Saya masih harus banyak belajar tentang hidup dengan segala bagian-bagiannya, Nek.
0: Kau benar. Pengalaman itu perlu. Tapi keinginan belajar bisa membuat orang menjadi maju. Oh, iya. Selama ini aku malah belum tahu siapa namamu. Siapa kau ini sebenarnya?
1: Saya bukan warga pribumi, Nek. Saya berasal dari negeri seberang lautan. Tanah leluhur saya bernama Mongolia. Sedangkan nama saya Meisin.
0: Meisin? Meisin. Namamu saja kedengarannya aneh di telingaku, Meisin. Lalu mengapa kau bisa menjadi seorang pelarian di negeri ini?
1: Ceritanya agak panjang.

0: Taisin lalu menceritakan apa saja yang dialaminya semenjak meninggalkan negeri leluhurnya. Ada 3 orang laki-laki yang hadir dalam kehidupannya yang kemudian meninggalkan kesan yang paling dalam. Yang pertama adalah Pendekar Lo, suaminya yang amat dicintainya, yang kemudian meninggal dalam pelarian karena luka-lukanya. Kedua adalah Arya Kamandanu, laki-laki yang dianggap mempunyai sikap dan watak cukup baik, yang selalu memberikan penghiburan dan harapan selama dia hidup terlunta-lunta di negeri orang, dan yang sekarang telah menjadi suaminya. Dan laki-laki ketiga adalah Arya Dwi Pangga. Laki-laki ketiga inilah yang tiba-tiba saja hadir dalam kehidupannya dan kemudian menghancurkan segala yang baik yang pernah dimilikinya sebagai seorang wanita.
1: Demikianlah, Nek. Arya Dwi Pangga inilah yang menghancurkan hidupku. Dia telah merobek-robek kesucianku sebagai seorang wanita. Dia telah mencampakkan diriku ke tengah-tengah comberan yang paling kotor, Nek. Bagiku, Arya Dwi Pangga adalah sebuah mimpi buruk. Dia seperti momok yang selalu menghantui langkah-langkahku sampai sekarang. Sampai entah kapan akan berhenti.
2: Oh, jadi bayi yang kau kandung ini adalah anak Arya Dwi Pangga?
1: Iya, Nek. Bayi ini datang dari dunia yang sangat gelap.
2: Bayi itu tidak berdosa. Kau juga tidak berdosa. Arya Dwi Pangga itulah yang harus dihukum berat. Manusia berjiwa iblis, laki-laki berhati serigala. Tapi sudahlah, Mesin. Kau tak perlu mengingat-ingat itu lagi. Kau harus berani menatap ke depan. Kau masih cukup muda. Dunia ini masih terbentang luas di hadapanmu. Jangan gentar. Kalau kau mampu, tetap tersenyum dengan hati yang tabah. Maka semua kesulitan akan cepat berlalu.
1: Iya, Nek. Saya pun sudah menyadari hal itu. Dan saya sudah pasrah menerima nasib.
2: Lalu sekarang apa rencanamu?
1: Saya akan mencari Kakang Arya Kamandanu. Bagaimanapun juga, dia adalah suami saya, Nek. Saya harus dapat menemukannya kembali.

0: mau sakit.
1: Iya nih.
0: Saat aktivitas padat dan cuaca nggak menentu, saya selalu minum Hasafit. Kandungan bahan herbal di dalamnya menjaga tubuh tetap sehat dan fit.
1: Herbal apa itu?
0: Hasafit kapsul. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Jadi biar gak gampang sakit, minum Hasafit. Hasafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil atau VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu menjaga kesehatan tubuh Anda. Hasafit mampu dengan cepat membantu menurunkan kadar kolesterol, menstabilkan kadar gula darah, sehingga mampu mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah serangan jantung, dan stroke. Hasafit berisi kapsul herbal yang sudah terbukti ribuan tahun digunakan oleh nenek moyang kita untuk penyembuhan berbagai penyakit. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Pohon randu wadon
1: ya.
0: Yang katanya dihuni hantu berciri perempuan itu.
1: Benar-benar tuan. Lihat saja, pohon randu raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa itulah pohon randu wadon tuan.
2: Kalau kita tempuh dengan perjalanan kaki, berapa lama kita akan sampai di sana?
1: Ya, ya, sekalipun pohon itu tampak dari sini tuan, tapi sebenarnya jaraknya masih cukup jauh. Barangkali menjelang malam nanti kita baru akan sampai di sana tuan.
0: Kakang, apakah kita perlu ke sana?
2: Ya, kenapa? Kau takut berhadapan dengan hantu itu?
0: Bukan begitu, Kakang. Saya khawatir perjalanan kita akhirnya akan sia-sia saja. Mengapa kita tidak mencarinya ke tempat lain?
2: Setelah kita jelajahi daerah di sekitar ini, barulah kita mencari ke tempat yang lain. Apakah ada di antara kalian yang takut berhadapan dengan hantu? Yang takut hantu, jangan jadi prajurit. Ayo kita berangkat! Yeah, no.

0: Kevin, ya Nek.
1: Aduh, saya di sini. Saya sedang membakar umbi talas, Nek.
0: Kau sembrono sekali. Cepat matikan api itu.
1: Ada apa, Nek?
0: Cepat matikan. Ayo,
1: iya, Nek. Akan saya matikan.
0: Mesin, jangan menyalakan api di siang hari. Api akan menimbulkan asap yang bisa dilihat orang dari jarak yang cukup jauh. Coba kalau sampai prajurit-prajurit Kediri itu melihat asap, mereka akan segera mencurigai tempat ini. Kalau kau ingin menyalakan api, lebih baik malam hari saja.
1: Iya, Nek. Saya lupa. Saya tidak akan menyalakan api di siang hari lagi.
0: Nah, sekarang duduklah baik-baik. Aku akan bicara denganmu. Mesin.
1: Iya, Nek.
0: Kau berani tinggal sendirian, tinggal di tempat ini, bukan?
1: Mengapa tidak, Nek? Saya kira tempat ini cukup aman. Tempat ini juga cukup nyaman untuk istirahat. Saya kira tak ada yang perlu ditakutkan, Nek.
0: Oh, bagus kalau begitu. Memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Tempat ini jarang dikunjungi manusia.
1: Nenek mau pergi kemana?
0: Mesin, sekalipun kau senang dan betah tinggal di tempat ini, tapi kau tidak mungkin tinggal di sini untuk selamanya. Kau mempunyai suami. Kau harus bisa bersatu kembali dengan suamimu itu.
1: Jadi, Nenek mau pergi mencari suami saya?
0: Ya, aku akan berusaha menemukan suamimu kembali.
1: Apakah itu tidak terlalu sulit, Nek? Saya sendiri tidak bisa mengira-ira di mana sekarang ini Kakang Kamandanu berada.
0: Bagaimanapun usaha itu perlu, Mesin. Kau tidak bisa hanya mengeluh dan menyesali nasib. Jangan putus asa. Tapi juga jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Keyakinan dan semangat tetap kita butuhkan.
1: Tapi, Nek, kemana Nenek akan mencarinya? Negeri ini sangat luas, Nek. Dan lagi, kita tak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri Kakang Kamandanu.
0: Aku sudah kenal baik daerah ini. Lereng Gunung Belirang, Lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara aku kenal baik. Aku yakin, kalau memang suamimu itu masih hidup, aku akan bisa menemukannya. Tapi tentu saja kalau Sang Hyang Widi mengizinkan. Karena itu kau harus membantu usahaku ini dengan doa-doa permohonan.
1: Baiklah, Nek. Setelah Nenek pergi nanti, saya akan terus berdoa. Saya akan terus memohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya tidak akan berhenti memohon sebelum Nenek kembali.
2: Mesin mendengarkan dengan penuh seksama segala petunjuk yang diberikan perempuan tua yang sekarang dikenalnya dengan nama Nini Ragarunting. Setelah dirasa cukup, perempuan tua itu pun segera meninggalkan pohon randu wadon. Tubuhnya segera lenyap di balik kerumpulan pohon-pohon liar di bawahnya. Mesin merasa terharu sekali. Harapannya kembali terbuka, dan dia seperti melihat bunga-bunga harapan itu bertebaran di depan pelupuk matanya.
1: Oh, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini, kabulkanlah permohonanku ini. Berilah petunjuk Nini Ranggarunting agar bisa menemukan Kakang Arya Kamandanu. Oh, dengarkanlah permohonanku ini.

0: berhenti. Ayo, yuk kita berhenti dulu sebentar.
1: Berhenti.
0: Wah, pohon randu itu besar sekali, Kakang. Mungkin benar apa yang di desas-desuskan orang. Mungkin ada hantunya. Lihat saja, Kakang. Pohon itu menyeramkan sekali.
2: Persetan dengan hantu. Pokoknya kita harus menemukan wanita pelarian itu. Nyawa kita menjadi taruhannya. Kita tidak mungkin kembali ke kota Singasari dengan tangan hampa. Aku tidak berani menghadap tuanku Mantri Segoro Winotan kalau hanya untuk melaporkan kegagalan. Nah, kita sudah sampai di sini. Sekarang kita harus menggeledah dan memeriksa keadaan di sekitar sini. Coba kalian nyalakan obor.
1: Ayo.
2: Cepat, nyalakan obor.
1: Ayo, cepat.
2: Bagus. Sekarang kita bergerak menyebar. Pohon randu wadon itu akan kita kepung dari berbagai jurusan.
0: Tunggu, Kakang. Tunggu.
2: Ada apa lagi? Masih soal hantu, ha?
0: Bukan, Kakang. Bukan. Aku melihat cahaya pelita kecil dari bawah pohon randu raksasa itu, Kakang.
3: Oh, iya. Benar, Tuan. Hamba juga melihatnya. Pasti ada orang di bawah pohon besar itu, Tuan.
2: Siapapun orang itu harus ditangkap. Syukur kalau dia wanita pelarian yang sedang kita cari-cari. Ayo, cepat jalan. Hah? Hati-hati. Jangan menimbulkan suara terlalu keras. Pelan-pelan saja.
1: Ayo.

0: Prajurit-prajurit Kediri itu segera bergerak perlahan-lahan. Beberapa orang di antara mereka membawa obor. Nah, apakah akhirnya mereka akan bisa menangkap Mesin? Dan bagaimana dengan usaha Nini Raka Runting? Apakah dia bisa menemukan Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
1: Sampai inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
2: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
3: Haja Lindawati.
2: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
3: 61 tahun.
2: Alamatnya di mana, Ibu?
3: Pangeran Hidayat.
2: Jalan Pangeran Hidayat
3: 62 Lere.
2: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
3: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
2: Berarti sudah selama 7 tahun?
3: Iya, sudah lama sekali.
2: Saat ini sudah mengkonsumsi si Bio7 berapa botol?
3: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
2: 5 botol,
3: dengan ini.
2: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
3: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
2: Alhamdulillah.
1: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsitnya Pak Dekarno Magetan.
4: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Pulang pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih itu rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh ini, sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Iya. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu. Iya. Kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Kesehatan Mata.
1: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
2: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
3: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
4: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
5: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
2: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
1: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
6: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: mana Kong?
1: Kong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
0: Botol tipa? Bioaktiva kali Kong.
1: Iya, maksud Kong itu. Soalnya tetangga Kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
0: Emangnya Ngkong sakit apa?
1: Ini tong kayak dalam perut Ngkong nih banyak kerusuhan. Ngkong mual-mual terus.
0: Ayo Kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
1: Waduh, hebat bener. Kirain Ngkong ini satana.
0: Oh iya Kong, ini istana bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Ngkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Ngkong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Ngkong, tes jamu tetes

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Oke, baik Insan Galaxy Girl, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat Anda semuanya. Senang bahagia sekali malam hari ini bisa bersua kembali Anda, ya, dengan Anda di 93,6 Galaxy FM Toili, 107,1 Radio Suara Simpang Raya, ya, dan 91,7 Radio Andika FM Luwuk. Oke, apa kabar malam hari ini Insan Galaxy? Cuacanya kayaknya lagi pada dingin luar biasa begitu, ya. Oke, ya, karena memang di beberapa hari ini Banggai Bersaudara dan sekitarnya ini memang lagi diguyur hujan begitu, ya, dengan intensitas yang cukup tinggi dan tidak berhenti, ya. Matahari juga sepanjang hari ini enggan untuk menampakkan wujudnya begitu, ya. Nah, di tempat Anda seperti apa Insan Galaksikan, nanti bisa diinformasikan dan dikabarkan, ya. Beberapa teman-teman juga di media sosial memposting bagaimana kemudian cuaca dingin gitu, ya, sampai menggambarkan begitu, ya, kayaknya sudah turun salju gitu, ya, padahal enggak. Tapi memang dingin gitu, ya. Oke, baik Insan Galaksika, 0857-1818-9936 untuk teman-teman bisa berinteraksi. Malam hari ini kita mainkan lagu dangdut, ya, kesukaan Anda, ya. Ya, mau lagu dangdut ataupun lagu daerah dipersilakan. Yang semangat-semangat begitu, ya, supaya suasana dingin di luar sana juga bisa, ya, paling tidak terkendali begitu, ya. Radio Galaksika. Halo. Oke, dicoba kembali, ya, yang mau bergabung, ya. Oke, halo Radio Galaksika.
1: Halo buat jangkauannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda?
1: Dingin, Mas.
0: Ah, dingin, ya. Jadi untuk mengatasi suasana dingin ini apa kalau sampean?
1: Obat itu, Mas.
0: Iya, apa dibuatkan? Kopi kah?
1: Ya, ngopi, Mas.
0: Ngopi, ya?
1: Panas.
0: Kopi panas gitu, ya. Oke, ya. Kalau saya susu kambing.
1: Mamat kilo.
0: Supaya bisa ngembek gitu, ya. Ngembek.
1: Iya, iya.
0: Kayak Pak Pocipto gitu, ya. Oke, lagu pilihannya apa, Bunda?
1: Ya.
0: Lagu pilihannya apa?

0: Bebas, Mas.
1: Bebas, bebas, ya.
0: Kembang Probolinggo, Mas.
1: Ya?
0: Kembang Probolinggo.
1: Kembang Probolinggo, gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, Intan Caca, ya. Silakan, salamnya buat siapa?
0: Pertama untuk Mas Andi sekeluarga, insya Allah sehat selalu.
1: Amin.
0: Dimudahkan rezekinya.
1: Oke.
0: Terus Pak Imam Pelindung, Mbak Undang, Mbak Las, baru Mbak Anik Marga, baru siapa yang di toko itu, Mas?
1: Bunda Nyirawati.
0: Iya, Mbak Nyirawati. Salam kenal. Mudah-mudahan bikin kuliah tahun 3.
1: Oke, siap, siap.
0: Ada lagi ya. Ayah Jemati, Pak Susono Tulis. Ini yang ditangkap ini kemana ya?
1: Bangkep ya?
0: Iya, Ujang Risa. Siapa-apa? Iya.
1: Eki.
0: Iko atau siapa itu?
1: Siapa?
0: Wito atau Minto itu?
1: Lupa saya.
0: Ada teman saya itu. Ya, yang ditangkap semuanya. Baru Mas Bintang Taruna. Tuh, Pak Jusin Ijan. Apa lagi ya? Ya, minta maaf saja kalau lupa dan ditinggal.
1: Oke.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dulu buat Anda yang baru saja bergabung San Galasinya malam hari ini, yang memantau lewat 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Selamat bergabung. Luwuk ini belum terkonek begitu ya. Nah, selepas ini baru saya tengokin yang luwuk begitu ya.

0: Oke, baik insan Galasika kembang Probolinggo dari Intan Caca ya. Melalui teman suara kita untuk suasana malam hari ini. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah bergabung ya. Bunda Misim tadi sudah request ya. Kemudian selamat malam, selamat bergabung ada Mbak Dwi Puji yang ada di Perbukitan. Salam sehat buat semuanya Mas Kade, semoga sehat selalu bareng keluarga ya. Oke, terima kasih Mbak Dwi Puji di Bukit Jaya. Kemudian berikutnya lagi ada Mas Abdul Rahman. Aku mau dengarkan lagu Bapak dan Ibu Bos ya. Kemudian dari Arga Kencana TSM hadir ada Miseri ya. Oke. Kemudian ada Bunda Yusri Nawasari, Bunda Anggrek Ungu, Rusa Kencana menyimak Ademi Pol katanya ya. Lagi dingin memang ya. Ayu Ki Putri Tunggal, Yeti Lakoro, selamat malam. Nah, selamat menyimak siaran Galasika FM ya, paling luas jangkauannya. Selamat mendengarkan untuk yang dari Kota Luwuk dan Simpang Raya, Umang Ho, selamat bergabung ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi ada siapa? Halo, Radio
1: Halo,
0: Galasika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Galasika, paling luas jangkauannya.
0: Paling luas jangkauannya. Mbak Las, silahkan Mbak Las.
2: Aduh, Mas Andi.
0: Wow.
2: Dingin sekali, ngopi masih dingin, makan singkong masih dingin.
0: Ah, masih dingin ya.
2: Pakai selimut, pakai jaket, semua kaki dikasih kaos kaki masih dingin sekali.
0: Tetap dingin begitu ya. Oke okay lah ya. Kalau begitu request lagu yang agak sedikit anget-anget
2: iya,
0: begitu
2: lagu
0: ya.
2: Iya lagu aja. Apa ya? Apa? Apa ya?
0: Apa?
2: Saking dinginnya Lukas. Minta kembang petetan aja.
0: Kembang
2: petetan.
0: Oke, siap.
2: Ada?
0: Ada.
2: Oh, di situ ya ada toh. Masa enggak ada? Apa yang diminta pasti ada kalau ada artinya. Kalau enggak ada artinya ya enggak jadi setel.
0: Kalau lagunya ada ya dicarikan begitu ya.
2: Enggak ya.
0: Oke, silahkan.
2: Salamnya buat Bude Misiam tadi, terima kasih Bude yang tante undang dengan Mas Andi sekeluarga, semoga sehat selalu. Di situ enggak dingin Mas Andi?
0: Enggak.
2: Iya Mas Andi minum susu mbek.
0: susu kambing ya. Anu,
2: Pak Dicerto, yang punya embek-embek.
0: Jadi itu embek iki ya.
2: Anu bakso Pakde, baksonya keren-keren.
0: Wih, cocok ini ya. Paling cocok memang mampir di tempatnya HU ini ya.
2: Pak De HU Ade Karno. Dan tante undang Mbak Soto Makassar, mantau ini. Dan buat Mbak Jago dengan Pak Nuruda, dengan Pak Disono juga, yang Mas Dua-Dua di Rata dengan Mbak Anggrek Ungu, dengan Mas Din, dengan Mas Buarinya, dengan Mas Rokim. Dinginnya juga yang ada di Sintral, Bujang Penasaran, juga di Simpang Raya buat Pak Ciparikin, Pak Disamon dan Mas Budi dengan putra kembar, dengan yang ada di Sulawesi Tenggara buat siapa itu Mas siapa?
0: Sandy Setiawan ya.
2: Iya Mas Sandy Setiawan, selamat mendengarkan. Juga Mas Aco yang ada di Minahaki dan salah ya, dengan di Bangkep dan di anu tuh Binatani. Mas Put di sana dingin atau enggak? Kalau dingin cari bakso atau susu Makassar, woi, mantap.
0: Ya,
2: Ya, salam semuanya insan Galatika juga yang ada di Bakop. Oke, gitu aja Mas Andi ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian dari seputaran Sentral Timur ada siapa ya? Oh, di grup WA ada mengabarkan begitu ya, Sentral Timur. Bang Sofyan kayaknya ya. Radio Galasika.
2: Salingus jangkauannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari kawasan Bumi Harjo hadir lagi Kak Andi.
0: Namanya Handa ini ya.
2: Iya.
0: Oke, siap, silakan Handa Yani.
2: Anu Kak Andi, lagunya apa? Anu aja. Jamu pegel melarat ya Kak Andi.
0: Adakah?
2: Iya, ada sih.
0: Gimana lagunya itu?
2: Hujan-hujan, anu dingin-dinginan enaknya minum jamu loh Kak Andi.
0: Jamu?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kan biar hangat gitu.
0: Jamunya itu tadi ya. Pegel, iya. Melarat gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Ada.
2: Apa sih yang gak ada sih?
0: Yang penting sudah sempat dinyanyikan begitu ya.
2: Iya.
0: Walaupun artis lokal boleh juga gitu ya. Artis dari Bumi Harjo juga silahkan gitu ya.
2: Iya. Rusak jadinya kan Di.
0: Loh enggak lah, kita juga punya artis lokal yang lagunya biasa kita putar di Galasika juga gitu ya.
2: Gila ya. Cuacanya kok dingin banget begini ya kan Di.
0: Oh di sini kok enggak ya?
2: Oh enggak. Ya alhamdulillah lah. Okay. Bisa menemani sampai malam nanti. Bisa sini. Terhibur kok.
0: Di sini itu anget-anget begitulah suasananya gitu ya.
2: Iya kan karena anu tadi dibilang kan ada mbak tadi.
0: Selain jadi itu anget. Saya keruputan ya. Jadi sambil iya. Siaran kan enggak kelihatan dari tempatnya sampean gitu ya.
2: Iya. Kayak kepompong di dalam anu selimut digulung-gulung begitu loh Kandi.
0: Iya. Diuntel-untel.
2: Iya posisinya begitu ini lagian Kandi. Bil semuanya pokoknya.
0: Oke. Saya coba ya, ngetes aja, mandi kan, tadi kok malah anget gitu ya.
2: Semuanya
0: aja
2: Isan Galasika dimanapun berada.
0: Oke,
2: saya tunggu lagunya ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik Insan Galaxy ya. Ini lagu permintaan dari teman kita begitu ya. Oke. Iya, Mas Abdurrahman pengen dengarkan lagu judulnya Ibu Bapak begitu ya. Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja bergabung, ada Mbak Winarti Narti ya. Ini dari Sukamaju 1 hadir mau dengarkan lagu Lautan Mangsi. Oke, sudah siap lagunya, mohon menunggu. Berikutnya lagi ada Mahmudin Bakari. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Galaksi paling luas jangkauannya ya. Request lagunya Bimbo Cinta Kilat ya. Salam pada yang tugas malam hari ini, Mas Andi moga diberikan kesehatan bersama keluarga. Ada Pak Yahya Lamonte, ada Mas Budi, ada Pak Amran di Bali, dan juga buat pendengar Galaksika dimanapun berada, salam satu hati bersama Radio Galaksika. Terima kasih ya. Selamat bergabung juga untuk yang ada di jalur 2 Jaya Kencana, ada Mas Tri alias Mbak Wit ya. Request lagu Gadis atau Janda, spesialnya buat Tante Ondang Coto Makassar. Cotonya enak sekali. Radio Galaksika
1: paling luas jangkauannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tante. Tadi malam katanya banyak orang bilang dingin.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kalau saya tidak.
0: Iya, hangat. Saya juga enggak dingin nih Tante.
1: Iya, karena kuacoto hangat. Lagu dulu Mas Andi.
0: Apa judulnya?
1: Itu malam. Hah? Tak sayang-sayang salah sampean kirim itu. Alah. Lagu Jawa.
0: Oh.
1: Kalau tak sayang-sayang itu orang Gorontalo. Ini judulnya. Nah. Tak sayang-sayang Boni Age dengan istri.
0: Itu.
1: Tapi saya minta ini malam angin malam Kamba Ipa.
0: Kamba Ipa ya?
1: Iya, angin malam Kamba Ipa.
0: Angin malam Kamba Ipa. Oke.
1: Iya, ada itu bagus sekali lagunya itu, joget-joget orang.
0: Coba cari. Ambon. Ada ini Tante.
1: Ada Kamba Ipa. Saya baru kemarin malam saya dengar itu dari radio itu, langsung saya catat dia punya judul.
0: Kalau lagu ini diputar Tante, ini 5 kabupaten joget semua Tante.
1: Woi. Pokoknya
0: seluruh. Mulai dari Ampana sampai Bangkai Laut ini.
1: 3 provinsi. Memang ada tak?
0: Ada.
1: Iya, angin malam Kamba Ipa.
0: Siap.
1: Iya. Pertama saya kirimkan lagu ini anu nih. Putra Bugis, Mebel Putra Bugis di Minahaki. Soalnya dia kasihan itu kesepian di sana, paling lihat laut.
0: Laut
1: jadi
0: apa?
1: Kita yang dari gunung dihibur. Iya. Ada temanku dulu.
0: Dulu?
1: Iya, dulu. Sekarang juga boleh. Carul. Baru ada Kak Mul. Itu namanya Stret Sarkawi.
0: Siapa?
1: Kak Mul.
0: Stret
1: Cak Sarkawi.
0: Oh, Cak Sarkawi gitu ya.
1: Iya. Salam, halo. Dengan mamanya, salam kompak ini Tante Undang.
0: Iya.
1: Itu siap. Teman dulu. Iya, dia sekarang juga boleh. Tapi sudah lama enggak jumpa saya. Cuma suaranya itu malam-malam terdengar.
0: Oke.
1: Baru ada, iya. Ada Pak Teguh. Semuanya pendengar di jalur 2. Ada Bu Dewi,
0: Teman
1: Maiku itu kasihan, dia kurang enak badan itu.
0: Kenapa tadi dipanggil Bu Dewi itu ya?
1: Iya, dia suka sekali itu lagu itu janda atau gadis atau janda. Soalnya sahabatnya janda.
0: Aduh.
1: Iya, ada Patri, ada juga Mebel Gilang, semua Mebel-Mebel salam kompak.
0: Iya,
1: baru yang jauh-jauh sama siapa ini?
0: Silahkan.
1: Ada Pak Guru Yaya Lamonte. Salam kompak, ini Tante Uneng, Kota Makassar, di depan Bang Beri ini dulu. Semuanya, Ampana Lea.
0: Ampana Lea,
1: iya.
0: Ya. Ada Pak Mahmudin ini Adam, lagi bergabung ini.
1: Iya, ada Adam di sana, semua teman-teman yang sudah sesapa dalam kompak semua. Dalam persahabatan lewat udara. Baru ada siapa ini yang biasa itu di Ampana, lupa namanya. Baru ada yang di Luwuk. Rosnia.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ada Bang Eki kepulauan, belum tidur itu Bang Eki itu.
0: Belum.
1: Iya, dia ketawa-ketawa itu.
0: Oke.
1: Okay. Di pegunungan. Iya. Di apa? Padesono. Tumpujaya, Kota Tumpujaya. Kota Binatani bangun. Batalpon. Rugi tebak telpon.
0: Masih mengantuk, ya.
1: Iya. dia mau bikin kopi itu, buat selimut lagi Thomas Uti itu. Wah, memang. Dia peluk lagi lututnya.
0: Adede.
1: Iya, ke sini sama Tante Onang biar hangat. Tak kasih coto.
0: Asik.
1: Yeah. Iyalah. Baru ada Mama Kasih, Papa Kasih. Baru ada Uni 22 Pak Yono. Ada balas tadi, oh balas kasihan sama kedinginan itu balas.
0: Betul, ya.
1: Iya, Tante Onang tidak dingin loh balas.
0: Iya, sama. Saya juga tidak dingin ini, apalagi ada yang bawakan.
1: Contohnya panas balas. Baru ada Bunda Misian tadi. Sudah berapa hari itu masuk terus di Jawa, tapi ada orang sudah tinggal aja HP-nya.
0: Alalalalala.
1: Iya. Ada Patulijan, ada Ayah ini dua. Ya oke, begitu saja. Ada apa? Anggrek Ungu. Iya. Ada anu, Duda Kelang Kabut. Ada Pak Kading Santeruna di Bampe.
0: Yeah.
1: Ya oke, begitu saja.
0: Siap.
1: Iya, lagunya saya kirimkan ini itu Putra Bugis di Minahasa.
0: Yo. Ya. Tante, salam balik dari Ampana ini, Mahmudin Bakari.
1: Oh, salam kompak sayang sini sama Tante Ondang.
0: Ah.
1: Iya, di Ampana itu banyak keluarga aku kok.
0: Oh, iya.
1: Keluarga besar saya di Ampana. Soalnya saudaranya mama aku kan di sana banyak.
0: Oke, Tante.
1: Iya. Oke, begitu saja Mas Andi penyiarnya. Semoga sehat selalu, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tante Undang sudah bergabung.

0: Mentah tapi ini jagungnya sudah mateng ya. Kiriman jagung dari Mbak Endang sama Cak Kolik di Tirta Kencana. Terima kasih, matur suwun. Kemudian ada kiriman seblak juga dari Pak Boimin. Luar biasa ini ya, banyak kiriman ini Mas Kades ini ya. Oke ya, warga Tirta Kencana semuanya malam hari ini yang lagi mendengarkan siaran Galaxy FM juga saya sapa ya. Yang mau makan jagung monggo nongkrong di studio Galaxy. Ada kiriman dari Mas Kolik dan Mbak Endang begitu ya. Wis mateng begitu. Halo. Radio Galaxy.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Iya, paling luas jangkauannya dengan siapa ini?
1: Putra Semeru, Sentral Sari.
0: Putra Semeru, ya, Sentral
1: Sari.
0: Sari, gitu ya.
1: Bicang penasaran.
0: Oh, ala, kok lali aku ya? Sampean Semeru di mana?
1: Lumajang,
0: ya, desanya.
1: Desanya Kecamatan Pasir Ilan, Desa Gondoruso.
0: Desa apa tadi?
1: Gondoruso,
0: gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, Lumajang ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Dari tahun berapa di Toili?
1: 2000.
0: Tahun 2000 ya ke Toili ya?
1: Di sana di Jawa bangkrut.
0: Enggak kena itu, lahar itu.
1: Kena
0: ya. Iya. Jadi ke Sulawesi begitu ya.
1: Iya, tapi kan tahun 76 kenanya itu, Mas.
0: Ada yang tahun setelah tahun 76 ada juga?
1: Setelah iya ada. Ada tahun 82.
0: Oh iya. Siap. Lagu pilihannya? Lagu pilihannya boleh, silakan.
1: Lagu apa ini?
0: Bebas.
1: Butir-butir cinta dong.
0: Ya?
1: Butir-butir cinta.
0: Yang nyanyi?
1: Rano Karno.
0: Apa masih nyanyi? Oh, nge.
1: Pensiun kayaknya.
0: Hah?
1: Pensiun kali.
0: Yang ada ini cuman cintaku tergusur, cinta bukan dusta. Ya, nggak ada itu yang sampean sebutkan tadi.
1: Lagunya begini. Butir cinta meresapi dalam dada.
0: Wah.
1: Apa judulnya itu?

0: apa ya, selembut salju bukan?
1: Tahu. Ya, pokoknya lagu pertamanya begitu.
0: Pokoknya begitu ya?
1: Iya. Karena sudah puluhan tahun nih. Mungkin Mas Randy belum lahir kali.
0: Belum ya. Kalau lagu ini belum memang ya.
1: Lahir.
0: Ya?
1: Mas Randy itu lahirnya tahun berapa?
0: 83.
1: Ya sudah.
0: Ah, kalau saya itu zamannya masih album Minggu.
1: Sembilan delapan saya juga sudah jadi duda.
0: 98 gitu ya?
1: Sampai sekarang mas.
0: Oh gitu ya? Ya.
1: Ada.
0: Salamnya silakan.
1: Salamnya buat semuanya lah. Ini lagi nggak gambar dan saya ini.
0: Kenapa?
1: Sudah tiga malam ini saya nggak mandi.
0: Lagi kurang sehat atau lagi malas mandi?
1: Enggak sehat, makan saja ya, kurang makan juga.
0: Allah.
1: Awet beras.
0: Hah?
1: Awet.
0: Saya lihat utuh itu gudang dolok.
1: Iya, tapi saya nggak mau makan ini.
0: Nah iya, maksudnya pas saya kelewat ke Rauni 7, saya lihat utuh itu gedang dolok itu.
1: Utuh.
0: Oke. Masih ada?
1: Iyalah, Mbak Anu. Mbak lagi yang biasa sebut nama saya itu. Bunda Musim.
0: Oke.
1: Mas Kalen Sopian. Pak Muli gak pernah om.
0: Sibuk ya wongnya ya?
1: Iya, sibuk jualan sate ini, belum pulang.
0: Masih keliling ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, Kang Budi, Simpang Raya juga Kiparikin.
0: Oke.
1: Pak Desono, Bang Jago, Kisim. Ini orang Gondoruso ini sudah muncul enggak?
0: Mana itu?
1: Saya Cimasi.
0: Oh, satu kampung ya?
1: Iya, dia di Kedang Betung, Dusun Kedang Betung. Ya gitu aja mas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bergabung di jalur telepon ditunda dulu. Malam hari ini ada beberapa pendengar kita yang sudah request lagu dan lagunya dinantikan ya. Selamat malam Mbak Winarsi ya, galaksika paling luas jangkauannya, lagunya Kerudung Putih. Salam sehat buat semuanya ya. Kemudian ada Mas Nur Wulan Putra, salam sehat selalu. Kopi Hitam Joni Iskandar, posisi Adempol Omku ya, salam sehat selalu dari pejuang kilometer bae ya, salam kaing-kaing gitu ya. Kemudian Mas Adi Cendol Dawet juga selamat malam, galaksika paling luas jangkauannya, request lagu Negoro Angin dari Denny Caknan, salamnya buat penggemar radio Galaksika FM Tuili. Spesial lagunya buat Mas Kuntil, Mas Sukari yang lagi nongkrong di Pasar Unit 2, salam adem ayem ya. dari Mas Adi Cendol Dawet.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Pak Muneri, apa kabarnya?
2: Iya, baik-baik aja, Pak.
1: Pak Muneri, boleh tanya nggak ini berapa sih usianya Bapak?
2: Saya 32 tahun, Mbak.
1: 32 tahun?
2: Iya.
1: Ini sejak kapan mencoba Bioaktiva?
2: Saya itu baru 1 minggu itu dengar dari radio ya di Pati khususnya. Nah, itu kan saya mempunyai keluhan penyakit mah atau lambung gitu, Pak. Pak Anton.
3: Iya, Pak.
2: Nah, setelah saya konsumsi itu, ya, setelah saya konsumsi itu sejelang 5 hari mungkin, 5 hari saya minum, rasanya itu pengen buang air kecil terus gitu. Di situ langsung kan saya khawatir sih, Pak. Langsung saya itu SMS ke PT-nya, langsung disebut, langsung dibersihin. Itu yang dinamakan dengan detoksifikasi atau pembuangan racun.
3: Gitu. Betul.
2: Iya. Setelah itu 6 hari sampai dengan 1 minggu kemudian kok alhamdulillah sekali itu di lambung saya itu tidak terasa sakit lagi dan ya enak gitu lah.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Insan Galaksika, selain di studio radio Galaksika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bioaktiva, teh hitam Besti, Best Profit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toli Barat, Radio Galaksika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: dengan sponsor semua ya ini ya. Mulai dari topi sponsor, jaket sponsor. Terima kasih Pak Mulyamin, ownernya CV Bal ya. Terima kasih juga Pak Dewan Haji Akmal ya. Walaupun timnya kemarin yang didukung belum menang begitu ya Haji ya. Oke, siap, tetap semangat begitu. Saya kepada telepon berikutnya lagi 0857-1818-9936. Halo, Radio Klasika.
1: Baling luas jangkauannya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dari Simpang Raya, Mbah Samun.
0: Oh, Mbah Samun, Simpang Raya. Cuaca di sana bagaimana?
1: Sedang mendung, krimis-krimis, hilang-hilang.
0: Tapi nggak dingin ya?
1: Dinginnya kayak di kulkas.
0: Oh, kayak di kulkas ya?
1: Ya, ini Mbah Samun ini sementara di Nuhun.
0: Oh, lagi di Nuhun ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Di mana? Di Nuhun di mana tuh?
1: Di SPD Saiti.
0: SPD Saiti. Oh, di tempatnya
1: Kang ini. Kosin.
0: Siapa?
1: Putra kembar.
0: Mas.
1: Tapi saya jauh ini.
0: Rian itu ya?
1: Lapangan. Di tempatnya Pak Amin.
0: Oh, di tempatnya Pak Amin ya. SPD Saiti Kecamatan Nuhun ya posisi sekarang ya.
1: Oh, iya betul.
0: Oke, masih jelas ya siaran Bapak, radio di situ ya.
1: Alhamdulillah, Bapak Anu, Mas Andi, bagus di sini.
0: Oh, bagus ya. Oke, siap. Lagunya.
1: Ini dekat rumahnya Kang Yayan ini.
0: Pratembar. Dekat ya. Salam sama Kang Yayan ya.
1: Ya. Ya, paham betul.
0: Oke. Okay.
1: Kang Kosin, Putra Barong dekat juga. Tapi saya di SPP. Saya tempatnya Pak Amin ini sudah dekat ini. Sama Pak Anu, Pak Kosin, Pak Mama Anu, Pak Yayan.
0: Oke, okay, siap.
1: Lagunya ikutan saja Mas Andi.
0: Oke.
1: Okay. Saya ini mau pulang ke SPP. Kalau naik motor itu biasa hilang-hilang.
0: Oh, hilang-hilang ya.
1: Yang penting saya mau minggu-minggu saja.
0: Silahkan.
1: Pertama, Mas Andi keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Pak Nuruda.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sehat. Terus ada Bunda Misiem. Ada Bunda Undang. Ada Bunda Lasmini di Toleso, Bunda di toko 8, lupa namanya terus yang toko 8 itu. Terus ada bujang penasaran tadi, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Pak Mul, ada orang Blusuan ini, orang Blusuan itu salam kenal orang Blusuan.
0: Ya, Cah Blusuan.
1: Cah Blusuan. Terus ada Pak Di Sono yang di Tumpu Jaya. Terus ada Kak Rul dengan Bunda Susi, ada Mbak Lia dengan Mbak siapa? Yang di Luwuk itu.
0: Rosnia.
1: Mbak Rosnia. Yang di Simpang Raya ada Mas Budi, Pak Cuparikin. Ada Mbak Rin. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Kang Yayan. Ada Putra Barong. Terus ada Kang Solkan. Terus ada Kang Har, ada Putra Doyo. Paling spesial keluarga saya yang di rumah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Di rumah ada malam, radio lagi enggak?
1: Ya.
0: Di rumah ada radio selain yang dibawa itu enggak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Di sana yang menetap calon besar malan.
0: Beh, mantap memang ya.
1: Terima kasih banyak Mas Hansi.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, posisi barusan beliau bergabung ini, Pak Desa Amun ini ada di SPD Saiti ya. Ada di SPD Saiti Kecamatan Nuhon ya, gitu. Radio Galaksika.
2: Paling keluar.

0: Ya, masih di sini. Ya, masih mempe ingat saya.
1: C umbelen si An. Aduh, aduh, aduh. Oh, iya, iya, iya. Pih, adem-adem ini Pak Arbas.
0: Ya, baru pulang dari rumahnya ini, di rumahnya kakaknya bendahara marga ini.
1: Oh iya, iya.
0: Baru pulang.
1: Baru
0: pas pulang. Ada suaranya tetangga.
1: Tetangga mana?
0: Langsung. Ya, radio itu kan tetangga.
1: Oh iya, iya, iya, iya, iya. Siap, siap. Beda kecamatan kan?
0: Oh, tapi kan tetap tetangga.
1: Upacarane enggak dadi siji e.
0: Iya, ini 25 sudah sama Pak Kades, Pak Kolil itu latihan remong.
1: Luar biasa.
0: Di PK Wangi itu kita lihat.
1: Jadi Pak Kolil sudah siap-siap ini ya.
0: Ya, namanya tempatnya di situ harus pokoknya dilengkapi.
1: Harus maksimal pokoknya ya.
0: Iya.
1: Oke, silahkan.
0: Lagunya lagu daerah bisa Mas ya?
1: Boleh.
0: Tutupi wirang.
1: Tutupi aja ya. Oke, siap ya.
0: Ya, salam-salamnya Mas.
1: Silakan.
0: Yang baru masuk tadi salam kenal dari Nuhon ya Mas ya, salam kenal dari Mas Arbas Blok M Markacom, salam kenal.
1: Oke. Okay.
0: Kecamatan apa itu Nuhon lagi itu Mas? Simpang Raya juga. Salam kenal.
1: Bunta Nuhon Simpang Raya.
0: Oh ya, salam kenal ini dari Banyuwangi asli ini memang.
1: Oke.
0: Okay. Ada Pak Nur, ada tadi Kang Tumin ya, Carul, dalam Carul. Terus Mas Anjaya, ada Mas siapa tadi di unit 2 naik itu.
1: Ya? Mana tadi?
0: Yang di unit 2 itu Mas, desa apa itu?
1: Argo Mulyo.
0: Ya,
1: Argo Kencana.
0: Ya, salam kenal. Terus yang ada di Toleso di 24.
1: Iya.
0: Duni 2. Terus tak asing lagi temannya istri saya main poli Tanta Undang.
1: Oke.
0: Okay. Sudah masuk Mas, Tanta Undang Mas.
1: Sudah.
0: Oh, saya enggak anu baru pulang tanda maaf Tanta Undang. Biasanya istri saya yang mendengarkan.
1: Long set pokoknya tadi ya.
0: B, mantap. Ya begitu, papa, begitu Mas ya. Umur Tante Undang. Terus Pak Desono Mas, itu Mas yang di unit 2 naik itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke okay, Mas, gitu aja Mas. Yang belakang ini saya lihat mau anu ini, mau masuk ini.
1: Kalau yang di sudut lapangan marga itu siapa itu?
0: Bukan Mbak Ani?
1: Bukan, yang pojok lapangan.
0: Mana itu Mas? Mas Bibit ya? Bibit Mujono atau?
1: Kurang tahu juga.
0: Pojok lapangan?
1: Depan. Pojok bagian depan.
0: Oh, anu Mas ya, gorengan ya Mas?
1: Iya.
0: Oh ya, tetangga ya, ya Mas Yati ya. Salam anu Mas Yati, ini mungkin mendengarkan ini. Siapa anu itu?
1: Jare kok nggak tahu disenggol gitu.
0: Oh, saya lupa Mas, palingnya Mbak Ani aja itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya oke okay, Mas, kita aja Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Marga Kencana sudah bergabung ya. Selamat malam, sebelumnya saya mau baca

teman kita Mas Adi Cendol Dawa, tadi Mas Budi Utomo di Nambo Lumbe ya. Lagunya sudah saya putarkan ya, Ati Dudu Dudu ya. Lebih Ati Dudu Wesi ya, di Kempot. Kemudian ada Budi Asta. Oke, Om Swastiastu, Swastiastu Mewali Galasika paling luas jangkauannya. Oke, Mas Andi cuman mau bilang minta tolong pateni si asene, aku wis kademen yang spontan ya. Iya, kalau di spontan itu memang dingin begitu ya. Berikutnya lagi ada Atman Lahidu, selamat malam Radio Galasika paling luas jangkauannya dari Pantoluan Boya hadir ya. Salam kenal dari jauh, kompak selalu. Terima kasih ya. Berikutnya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Kades nggih. Ya, dari Bunda Sulia, Galasika paling luas jangkauannya, Kios Lumintu hadir request lagu Ninggal Tatu Ceru ya. Salam buat semuanya saja dan salam sehat penuh persahabatan. Oke. Okay. Ya, Mas Budi Asta tadi di spontan begitu ya. Minta dimatikan AC-nya ya. Dari tadi saya matikan AC-nya, sekarang saya mau nyalakan dulu ya. Sumuk ya. Oke ya, mungkin pengaruh jaket baru. Jaket baru. Topi ya, topi dan jaket yang keren banget ya.

0: Jagung yang sudah direbus silakan merapat ke Studio Galasika ya, saya tunggu sampai jam 10 ya. Oke, berikutnya lagi Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Paling luas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Mas'ud dari Binatani.
0: Pak Mas'ud di Binatani ya. Sudah pulang sampean?
1: Alhamdulillah, belum pagi.
0: Pulang pagi ya. Tim jagoannya menang apa kalah Pak Mas'ud?
1: Alhamdulillah menang.
0: Oh, udah ya. Soalnya saya waktu sebelum acara dimulai itu Saya tanya pendukungnya Argentina mana gitu. Kencang sekali gitu ya. Cuman waktu sudah babak ke 2:45 menit menghilang ya. Ya. Kalau saya punya.
1: Kadang saya lihat pada waktu itu yang pakai baju Argentina kadang pihak ke Spanyol sudah.
0: Ya.
1: Karena pada waktu itu pendukungnya Argentina sudah saya lihat sudah teriak juga sama Spanyol.
0: Padahal pakai jersey-nya Argentina ya. Eh? Tapi ndak dukungan pokoknya ya. Aduh, ya. Yang penting
1: alhamdulillah itu kan namanya kita meramaikan.
0: Iya, ya. Seru pokoknya ya Pak Mas'ud ya.
1: Memang seru walaupun hujan tapi seru.
0: Luar biasa ya. Ada bawa pulang hadiah juga ya saya dengar ya.
1: Iya, saya pokoknya pulang hujan-hujan. Oh, hujan-hujan.
0: Ada, saya pulangnya agak tunggu reda sedikit baru tancap gas ya.
1: Tapi banyak pulang kami, ada berapa orang teman-teman itu pulang hujan-hujan.
0: Dari Binatani sana ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Oke, siap. Lagunya dulu ini.
1: Ada lagunya Arafik?
0: Ada. Judul?
1: Apa judulnya semua itu Pak Gani?
0: Rafiq. Judulnya ada cantik karena dia pengalaman pertama.
1: Oke.
0: Yang mana?
1: Yang memang cantik.
0: Cantik ya. Okay.
1: Cantik.
0: Tercantik di dunia itu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay, siap dimainkan.
1: Salam sedikit yang sudah ada tadi yang barusan ini pakai si Tanah Air. Salam kumpat. Datang diundang.
0: Okay.
1: Apa tante undang sudah masuk?
0: Oh sudah,
1: soalnya baru datang ini Pak.
0: Pak Mas'ud ada disenggol-senggol tadi.
1: Terima kasih kalau dia sudah menyenggol. Semoga dia sehat selalu.
0: Amin.
1: Malas mini sudah gabung juga Pak?
0: Sudah.
1: Oh, iya. Ada Bang Gelong, Mas Dua-Dua, Pak Imam, terus ada Niku Budaya, itu yang di unit 7 Pak, siapa Pak Mul?
0: Pak Mul.
1: Tak senggol ini Pak Mul apa sudah gabung?
0: Belum malam ini ya.
1: Ada Mbak Ani di menit 4 tengok dan Ampana.
0: Ampana
1: ada di sini. Kalau di Ampana ini staffnya saudara Nelpo itu dia panas di sana.
0: Iya, panas. Saya di info sama fansnya kita di sana Pak Mahmudin, dikirimi video lagi ya. Panas
1: kurang lebih 20 hari katanya.
0: Iya, sudah 1 bulan lebih ya. Belum ada hujan di sana.
1: Ya, dia kan minta hujan. Sebenarnya kalau hujan di sini kamu pakai berapa tetap pol.
0: Kan barter saja mungkin ya. Hujan di sini Pak Masud kirim toh dibungkus.
1: Saya cuma kirim ke dia videonya.
0: Oh, video ya. Ya. Siap ya.
1: Terus ada Mas Budi di Simpang Raya, semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ada tetangganya Mas Budi itu siapa tadi itu?
0: Mana?
1: Yang
0: oh, Putra
1: lagu Batang dia ke
0: anu, Semeru.
1: Semeru
0: salam Ujang penasaran ya.
1: Ujang penasaran. Oke, cuma begitu. Salam sosialnya buat Mas Anies keluarga, semoga kita sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Masud pendukungnya tim Spanyol ya. Pokoknya kita sempat seru-seruan begitu ya, nonton bareng di samping Hotel King Amir ya. Iya, Mang Toto ya, selamat malam yang ada di Luwuk Timur, Bantayan ya, Desa Bantayan. Saya kesatu menelpon lagi sebelum memutarkan lagu pilihan Anda. Radio Galasika. Halo.
2: Ya,
0: halo. Halo, Radio Galasika. Ada?
2: Paling luas jangkauannya ya.
0: Paling luas jangkauannya ya. Pokoknya tembus sampai di Sulawesi Tenggara.
2: Iya, benar sekali.
0: Apa kabar Bang Sandy?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat ini. Okay. Sudah sehat. Meskipun sempat beberapa hari yang lalu kurang sehat.
0: Jadi sempat kurang sehat ya Bang Sandy-nya ya? Suaranya hilang-hilang ini ya? Putus-putus?
2: Iya, sepertinya jaringan ini.
0: Oh, jaringan.
2: Kacau jaringan.
0: Atau delay ya, saking jauhnya begitu dari Studio Galasika gitu ya?
2: Bukan, sepertinya bukan. Tadi saya kurang fokus karena malam ini kebetulan monitor dengan handphone yang sama digunakan telepon.
0: Nah, iya.
2: Pas tadi masuk itu radio di belakang lupa ditutup. Jadi suaranya agak bingung saya ini mau dengar yang mana gitu kan.
0: Kacau. Iya. Dengarkan di handphone kalau pada saat nelpon, karena kalau dengarkan lewat streaming itu delay-nya sampai beberapa hampir 1 menit mungkin ya.
2: Iya, makanya sekarang udah saya matikan. Jadi sudah lancar.
0: Oke, siap. Lagu pilihannya silakan.
2: Gimana? Lagu pilihannya siapa ya? Coba kasih lagunya itu ya. Lalu Via Ben. Orang yang salah.
0: Via, ya. Oke, okay, siap.
2: Kabarnya gimana nih, Bang Andi?
0: Alhamdulillah dingin.
2: Dingin ya, sama di sini juga dingin. Tapi kalau siang udah panas tuh. Tapi beberapa hari ini sering turun hujan ya, sore-sore meskipun hanya sebentar gitu.
0: Oh, di sini hujan sepanjang hari. Kemudian matahari beberapa hari ini belum kelihatan.
2: Iya, ya, pokoknya kita syukuri saja lah ya. Semoga ya, hujan pun bisa jadi berkah gitu. Yang penting jangan banjir gitu kan.
0: Amin ya. Iya. Yang penting jangan banjir ya. Oke, siap.
2: Ya. Salam-salamnya buat semua saja yang saat ini sedang monitor ya di Galasika FM dan juga radio apa lagi saat ini, Simpang Raya ya, yang menyiarkan juga ya.
0: Simpang Raya sama Andika FM.
2: Oh ya, Andika FM juga ya. Selamat malam untuk semuanya. Pokoknya sukses selalu untuk kita semua ya. Sehat selalu juga tentunya. Ya. Apalagi cuaca sekarang yang mudah berubah-ubah, jadi ya, semoga kita tetap sehat selalu gitu ya, dalam menjalankan semua rutinitas yang ada. Oke, mungkin masih banyak yang mau bergabung di malam hari ini ya. Jadi
0: siap ya
2: untuk Bang Andi dan juga semua krunya yang bertugas ya.
0: Oke.
2: Selamat malam, assalamualaikum, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
0: Siap, terima kasih Bang Sandy. Ya, baru saja yang bergabung Sandy Setiawan, teman kita dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana, Pulau Kabayna ya. Dengarkan lewat streaming begitu ya. Oke, permintaannya Tante Undang, Kamba Ipa, Angin Malam saya putarkan dulu untuk

0: Awas minggir. Cah ganteng orang. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Pas cengono mbak.
3: Pas gede ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Peti mbah.
3: Peti apa?
0: Peti disuntik lan dijahit mbah.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Oh, iya to. Ngendi ku mbah nggone mbah?
3: Lho kae lho. Nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
6: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
5: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
6: Prosagi?
5: Nih, coba.
7: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
4: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
8: Nirwana Music
9: Multipro
8: Rapa

Klasika ya, masih dari lantai 2 Tadulako di 13 Tirta Kencana Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ya. Selamat bergabung buat Mas Endi Agus Hari Purnomo ya, dari Morowali menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat malam juga untuk Bunda Siti Suryah ya. Assalamualaikum Mas Kades, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bunda ya. Nah, gimana di Jawa? Ini dekat juga sama Gunung Semeru ini ya, Bunda Siti Suryah dulu di pasar ya. Tempat penjahit gitu ya. Oke ya, salam dari Toili ya. Oke. Salam dari Mas Yudi ya. Pak Kadus 1 Tirta Kencana. Oke, berikutnya lagi ada siapa lagi yang bergabung di jalur telepon 085718189936. Silakan dipergunakan begitu ya. Berikutnya lagi ada Bang Sofyan ya. Peyem Bandung. Enak nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Galasika paling luas jangkauannya, request lagu Sunda ya. Peyem Bandung, Nining Meida. Lagunya saya kirimkan spesial buat Pak Guru Soleh Yogi Suara. Dan salam kompak selalu dari Bang Sofyan Sentral Timur ya. Oke. Pak Soleh ini radionya ada 3 gitu ya. Kadang dibunyiin semua begitu ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Berikutnya lagi ada yang bergabung mendengarkan lewat streaming ini dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Ikut hadir Mas. Oke, baik. Terima kasih ya. Mas Winarto dari Tulang Bawang Barat, Lampung sudah bergabung juga malam hari ini. Dengarkan lewat streaming ya. Oke, oke. Mbak Fania Reza di Sentral Timur juga sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf telat tadi ya bacainnya. Sebelum dibacain malah sudah dihapus. Oke. Assalamualaikum. Berikutnya lagi. Salam ngapak bae. Ring spontan. Apa ini? Gimana bacanya dia?

0: Pak Komandan ternyata ya. Oke. Pokoknya salam ngabak baiklah ya. Neng spontan orang ngabak orang kepenak gitu ya. Oke, siap. Berikutnya Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Paling luas jangkauannya ya.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan siapa Bapak?
1: Mul Unit Pitu, Pak Sandi.
0: Oh, Pak Mul ya ini ya.
1: Oh, iya.
0: Gambare Rate. Gambare anu ya, Valentino Rossi.
1: Kalau penku kalah oleh mbiyen ngono sudah kalah dari kampung.
0: Iya.
1: Wah, itu was saya jualkan ayam itu Mas Sandi.
0: Sampai didolne PT ya.
1: Iya, tak dulu PT papat kalah. Pulang numpak gerobak.
0: Alhamdulillah ya, tetap disyukuri ya pulang naik gerobak ya.
1: Cukur rokok lek kalah.
0: Tapi pulang enggak bawa hadiah sama sekali juga ya?
1: Enggak bawa saya. Aku rung anu kae bojoku ngejak mule kok.
0: Oh iya, belum anu ya, belum diumumkan. Kayaknya ada kesebut itu, harusnya sampean pulang bawa kulkas gitu.
1: Rencana yang ngono, sebenarnya saya mau bawa itu kulkas.
0: Cuman karena sampean sudah pulang duluan, ya tinggal kulnya aja.
1: Ya. Sama ya kok pinter.
0: Pulang bawa kul ya.
1: Kata yang gawat aja galon, mau bawa pilihan galon yang gak bisa.
0: Ada
1: Sofyan masuk Mas Andi.
0: Bang Sofyan?
1: Iya.
0: Oh ada masuk tadi, wonge? Gak ada itu?
1: Oh, enggak masuk. Oh alpha berarti dia ini.
0: Ada.
1: Anu kebanyakan air.
0: Kadep loh.
1: Kasihan Mas Andi itu Sofyan habis. Banyak air, airnya kesana kemari.
0: Lah ya,
1: ada yang nelpon.
0: Dia tong-tong nang ndi-ndi. Lah ya kok. Ada.
1: Bolanya meletus itu bannya, ban anunya itu, ban roda tiga.
0: Oke,
1: lagunya.
0: Silakan Pak Mul, lagunya.
1: Tembel ban ae Mas.
0: Ya.
1: Lagune tembel ban niku
0: koyo on tambal ban ya.
1: Iya, kaya ni Mas Galen iki cek meledos. Heeh.
0: Apotan muatan niku ya.
1: Oke, salamnya buat semuanya ini. Mas Andi, pokoknya tanpa terkecuali, mudah-mudahan sehat, sukses selalu di udara. Nggak ketemu di darat, di udara kan nggak apa-apa ya, Mas Andi ya.
0: Iya. Ada salam dari Pak Mas Ut tadi sampean.
1: Binatang, oh iya, Mas, ya? Pak Mas Ut ini, kenal saya Pak Mas Ut ini. Sahabat. Aku mah liwat ngarep omahe sampean kemana Mas Andi?
0: Ya, aku lek sampean liwat ngenoke aku ndelik anak-anakku tak jelik.
1: Pantes sama anu. Anak. Saya kira kehabisan pulsa kok peteng dedet.
0: Anakku lho ning jero omahe bengok-bengok nyeluki sampean asli ini. Sabar le papa ngajian le.
1: Oke, begitu aja Mas Andi. Terima kasih. Aduh, tengku loro iki.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Pak Mul di Sentral Sari ya. Beliau itu kalau keliling ada tiga rodanya. Kalau sudah bunyi sate-sate, ya itu ya. Ya wesiku sudah itu ya. Ada kemarin yang minta itu wilayah Simpang Raya malahan Pak Mulya minta dilintasi itu ya. Aduh, tenang, sabar ya untuk fans di Simpang Raya ya. Nanti suatu saat pasti dilintasi sama Pak Mul. Radio Galasika
2: paling luas jangkauannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
2: Iya Mas, maksud
0: Pak Jumadi.
2: Iya. Wasn't plan itu.
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Tak langsung lebih
0: teman teman. Alhamdulillah. Lagi kedinginan nih ya.
2: Memang sudah cuacanya mas, musimnya hujan gimana lagi.
0: Padahal aslinya tak pateni san. Kok semua enggak adem ya?
2: Mas, masalahnya itu kan memang mataharinya nggak pernah muncul, jadi nggak ada panas sedikit pun, jadi dingin ya mas.
0: Adem gitu ya.
2: Nah, sedangkan siang aja dingin, apalagi malam begini ya tambah dingin, dobel-dobel.
0: Tapi kalau pagi atau sore begitu pakai mandi kok malah anget gitu ya. Halo, ya terputus, terputus ya teleponnya ya. Ayah Jumadi tadi sudah bergabung, mungkin bisa dicoba lagi ya. Waktu saya tinggal beberapa menit lagi begitu Insan Galasika. Kalau masih ada yang mau bergabung silahkan. Oke, kita ke Lumajang dulu ya Insan Galasika. Halo, Radio Galasika.
3: Paling luas jangkauannya. Nah, tiba-tiba putus sama.
0: Iya. Jaringan
3: deh. Akhirnya aku ngomong sendiri, lo begitu ngomong gak ada jawaban, lo aku bingung.
0: Aduh, kok gak mantul-mantul suaranya ya.
3: Gak ada jawaban, waduh gendeng ya gue.
0: Aduh. Silakan, Ayah Jumadi, lagu pilihan yang mana ini?
3: Lagunya Sinta Arsita, Mas.
0: Ya?
3: Lagunya Sinta Arsita, Tukel.
0: Tukel, ya.
3: Tukel, Mas.
0: Oke, ada.
3: Ya.
0: Silahkan, salamnya.
3: Ya, salamnya buat Pak Disono di Tunggu Jaya. Salam sehat selalu, Pak Di.
0: Kok nggak pernah kedengaran suaranya kemana ya Pak Disono ya?
3: Ya mungkin gara-gara ademen mas. Oh. Aku juga lama loh mas, nggak pernah gabung ini sudah berapa bulan ini. Bukan yang nggak bisa dianu jadi kursi bocah-bocah mas.
0: Nge. Siap.
3: Jadi ya cuman
0: mantau saja begitu ya.
3: Mantau aja.
0: Oke.
3: Salamnya buat Pak Marga. Dan juga buat Bunda Misi yang selalu aktif di BPN.
0: Iya.
3: Luar biasa Bunda Misi. Sampai orang-orang sampai di Riau mah kenal loh mas.
0: Kenal ya, luar biasa.
3: Pokoknya luar biasa Bunda Misi. Kemudian buat Mbak Lasmini, tidak ketinggalan juga. Bujang penasaran ini, tadi sudah muncul belum mas?
0: Sudah.
3: Alhamdulillah.
0: Katanya satu kampung dengan Panjenengan begitu.
3: Iya. memang satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten juga. Kemudian buat ya semua untuk band segala sikap sama penuh persahabatan.
0: Oke, siap.
3: Ya, spesialnya kami panjang dengan lawan, sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, ngoten mawas nggih, nembe matur suwun sanget dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Jumadi malam hari ini sudah bergabung ya. Sabaran untuk yang mau lanjut bergabung, saya mau putarkan untuk lagu dari teman-teman stasiun relay ya, yang dari Luwuk Timur ini ya. Karena nanti jam 22 itu ada program lanjutan yang di sana. Saya masih buka jalur telepon setelah lagu. Mang Toto di Bantayan, Luwuk Timur.

Oke, baik Insan Galaksika, Anda masih menyimak 91,7 Radio Andika FM Lux, 93,6 Galaksika FM Toili, 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Jam 22 lebih 8 menit waktu yang saya pergunakan di studio ya. Informasi bagi Anda Insan Galaksika yang biasa melintasi jalan di Jembatan Sinorang, ini sementara ada pekerjaan rehabilitasi Jembatan Sinorang ruas jalan Batui Toili ya. Rencana akan ada kegiatan penutupan jalan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 20.00 WITA sampai dengan hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 06.00. Penutupan kurang lebih selama 10 jam. Jadi sekali lagi untuk Anda yang akan melintas, karena ini merupakan jalur utama begitu ya Insan Galaksika, rencana akan dilakukan kegiatan penutupan jalan sehubungan dengan pekerjaan rehabilitasi Jembatan Sinorang yaitu hari Sabtu mulai pukul 20.00 ya, Sabtu 25 Juli 2026. Kemudian sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Juli jam 06.00 atau sekitar 10 jam. Jadi akses kendaraan selain mobil jenazah, ambulan dan pemadam kebakaran ini tidak diberikan jalur untuk melintas begitu ya, karena memang ada pekerjaan rehabilitasi Jembatan Sinorang. Itu informasi untuk Anda Insan Galaksika. Mohon menjadi perhatian, jadi ketika Anda bepergian bisa terkondisikan begitu ya jadwalnya. Berikutnya lagi, selamat malam Bapak Soleh Yogi Suara ya. Radionya ada 3. Di on semua ini biasanya ya. Wah, luar biasa. Dapat kiriman salam tadi ya dari Bang Sofyan. Kiriman salam dan lagu. Lagunya sementara sudah saya siapkan, tinggal mau diputarkan. Yang dari Tulang Bawang Barat Lampung juga selamat malam Mbak Fania Reza. Kemudian ada Bang Sofyan juga sudah bergabung malam hari ini. Berikutnya lagi ada Mas Angga ya. Mas Angga, assalamualaikum, selamat malam Mas Kades. Request lagunya Ida Laila Spiring Berdua. Cukup enggak? Kalau kurang nanti

spontan unit 26. Wah, malam hari ini lagi bergabung ya. Tadi ada Mas Budi Utomo juga dari Nambo juga sudah bergabung dari Bantayan juga sudah bergabung Mang Toto tadi. Oke. Okay. Pak Mahmudin lagunya sudah saya putarkan ya. Pak Mahmudin ini ada di Desa Padauloyo, Kabupaten Tojo Una-Una, Ampana ya. Tapi masih cukup jauh dari Ampana. Paling sekitar 30-an kilo ada ya. Padauloyo. Berikutnya lagi saya tuntaskan San Galasika. Nah, ini sudah mulai flu-flu ini ya. Pak Sam ya, selamat malam Pak Sam. Yang ada di Bimbel Al-Aqsa. Wah, luar biasa ini ya. Tempat belajar dan mengaji khusus anak SD dan MI. Jadi bagi Anda Bapak Ibu yang mau anak-anaknya belajar dan mengaji khusus SD dan MI, nanti bisa ke tempatnya Pak Sam atau Ibu Ning ya, Ibu Ning Ristiyowati. Bimbel Al-Aqsa. Program pembelajarannya itu ada pendampingan semua mata pelajaran SD dan MI, kemudian belajar dengan metode menyenangkan, pendekatan personal sesuai dengan kemampuan anak, kemudian mengaji Iqra dan Al-Qur'an dengan tajwid ya. Senin sampai Jumat jam 5 ya. Langsung datang ke rumahnya Pak Sam ini ya. Marga Kencana unit 11. Oke. Okay. Baik, itu informasinya ya. Lanjut lagi mana yang belum saya bacakan? Sudah ya. Mbak Win di Sukamaju 1 juga. Selamat malam ya. Sama Mas Sugeng. Oke. Okay. Kang Budi di Radio Suara Simpang Raya, kemudian ada Maulana di Radio Andika FM Lubuk juga selamat malam. Mbah Kakung sama Mbah Uti di Lubuk. Salam dari studio, salam dari toilet. Kemudian ada Mbak Ani. Assalamualaikum, paling luas jangkauannya ya. Baru pulang dari rumah duka. Siapa yang enggak ada Mbak Ani? Bisa dikabarkan. Oke, baik Insan Galaksi, terima kasih kebersamaannya untuk Anda semuanya. Lagu-lagu yang sudah Anda pilih nanti saya putarkan setelah saya beranjak dari frekuensi ini. Untuk siaran analog pasti akan hadir sampai di titik 23 ya. Kalau streaming 24 jam sepanjang tahun ya. Yang penting listrik tidak padam dan internet tidak putus, siaran kita 24 jam gitu ya di streaming. Nah, kalau mau dengarkan streaming itu sangat mudah, silakan Anda buka Play Store di handphone Anda, download aplikasi namanya itu Galaksika Media Group. Nah, aplikasinya Galaksika Media Group. Jadi satu aplikasi itu teman-teman bisa mendengarkan 3 stasiun radio. Radio kami ya, Radio Galaksika FM Toili, Radio Andika FM, dan Radio Suara Simpang Raya. Sementara 3 dulu ya. Sementara. Di jam-jam tertentu kita siaran berbeda-beda begitu ya. Di jam tertentu kita siarannya

bareng-bareng gitu ya. Kalau dari Semang Raya siaran, kita relay ke Toili maupun Luwuk, begitu juga sebaliknya dari Luwuk dan kita relay dari Toili juga gitu ya. Di jam tertentu seperti jam 10 kita siaran bersama GPN ya. Karena GPN ini juga merupakan satu jaringan bersama ya dengan kami. Oke, baik Insan Galaksika, izinkan saya pamit dari ruang dengar Anda ya. Cuaca memang dingin. Rasa kayak flu-flu gimana gitu ya. Oke. Baik, insya Allah kita akan ketemu di edisi siar berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Mi, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kalih Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel sesek, gatel ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubane dereng.
2: Ah niki mun telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
2: Nggih amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa-napa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidung pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Pak Dedi, waalaikumsalam Pak Dedi.
2: Kok ngelamun?
3: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Dedi.
2: Maaf, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
3: Oh iya Pak Dedi.
2: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
3: Weh,
2: ini semuanya sehat kembali.
3: Bioaktiva, apaan itu Pak Dedi?
2: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
3: Siap Pak Dedi, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Dedi.
2: Airnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
0: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
4: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
5: Wah, gampang itu, bos. Oh,
4: kamu tahu, Rin?
5: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
4: Toili HC?
5: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, nemtek, prasasti, papa nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
4: Loh, kok lengkap banget ya?
5: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
4: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekali. Kalian nanti pas di acara, Rin.
5: Si bos bisa aja.
4: Ada ya?
5: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
4: Wah, sialan kamu.
5: Iya, bos.
0: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: awas, minggir. Cah ganteng orang, awas, minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Pas cengono mbak.
3: Pas gede, ganteng, kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbah.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbah.
3: Walah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
2: Oh, iya to. Ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho. Nggone mantri mansahan, mantri utu, ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah. Cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya sunat sae mantri utu, melayani sepenuh hati.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya Jessica,
1: saya Vin pada vokal.
2: Seria pada vokal.
3: Saya Markus di bass.
4: Dika pada drum.
0: Kami dari
5: Ornito.
0: Request terus lagu-lagu dari
5: Ornito.
0: Dan tetap stay tune terus di Jessica FM.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Awas, pinggir, cah ganteng mau lewat. Awas, pinggir.
3: Cah ganteng, orang sunat.
4: Pas cengono, mbak.
3: Pas gede, ganteng, kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
4: Peti, Mbah.
3: Peti apa?
4: Peti disuntik lan dijahit, Mbah.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh,
4: iya to. Ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
4: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah. Cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat-sunat.
5: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu melayani sepenuh hati.

Insan Galasika, kami dari La Vina. Request terus lagu-lagu La Vina dan tetap stay tune di Galasika FM.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: kami dari
1: Maudria.
0: Saya Sylvie di vokal.
2: Saya Api di drum.
3: Saya Angga di gitar satu.
4: Saya di gitar dua.
0: Jangan lupa ya buat request lagu kita Audria Mencoba Setia. Dan jangan lupa juga buat terus dengerin Radio Galaksi.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran
2: Hidayat. Jalan Pangeran Hidayat, 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi si Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol dengan
2: 5 botol
1: ini.
2: Dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Pagi pulang malam ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: 44. Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh, ini sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Ya. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu. Kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: kesehatan mata.
1: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
2: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus.

0: Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin bionetra. Berkat bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
1: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
2: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
3: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
4: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Ya pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galasika dapatkan Bionetra di Radio Galasika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Engkong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
1: Botol tipa? Bioaktiva kali kong.
0: Iya, maksud engkong itu. Soalnya tetangga engkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ame yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi toh.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini toh, kayak dalam perut engkong ini banyak kerusuhan. Engkong mual-mual terus.
1: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat Bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya kong, ini istana Bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Kong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Kong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Kong, tes jamu tetes ya Bioaktiva.
0: Iya Neng, pinter banget lo Neng, pasti minum Bioaktiva.

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio Galaxy.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Pak Muneri, apa kabarnya?
2: Iya, baik-baik aja, Pak.
1: Pak Muneri, boleh tanya nggak ini berapa sih usianya Bapak?
2: Saya 32 tahun, Mbak.
1: 32 tahun?
2: Iya.
1: Ini sejak kapan mencoba Bioaktiva?
2: Saya itu baru 1 minggu itu dengar dari radio ya di Pati khususnya. Nah, itu kan saya mempunyai keluhan penyakit mah atau lambung gitu, Pak. Pak Anton.
3: Iya, Pak.
2: Nah, setelah saya konsumsi itu, ya, setelah saya konsumsi itu sejelang 5 hari mungkin, 5 hari saya minum, rasanya itu pingin buang air kecil terus gitu loh. Di situ langsung kan saya khawatir sih, Pak. Langsung saya itu SMS ke PT-nya, langsung disebut, langsung dibersihin. Itu yang dinamakan dengan detoksifikasi atau pembuangan racun.
3: Gitu. Betul.
2: Iya. Setelah itu 6 hari sampai dengan 1 minggu kemudian kok alhamdulillah sekali itu di lambung saya itu tidak terasa sakit lagi dan ya enak gitu lah.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Insan Galasika, selain di studio radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Aktiva, Teh Hitam Besti, Best Profit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816 4386 667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816 4386 667.

0: minggir. Cah ganteng mau awas, awas, minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat. Cah ganteng ngurung sunat.
2: Pas jongono mbak.
3: Pas gede, ganteng, kok ngurung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbah.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbah.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh,
2: yo to. Ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho. Nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah. Cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat-sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
6: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
5: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
6: Prosagi?
5: Nih, coba.
7: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda. Yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
4: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
8: Nirwana Music.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

duduk-duduk dengan malaikat Jibril, duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, Dek? Cacat kau itu. 20 ada kaki. Ya toh, ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, "Wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Adik-adik, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Banyak. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu saya bisa catat. Jatuh, catat lagi. Tunggu lagi, jatuh, catat lagi. Tapi ini banyak, jatuh bareng-bareng dan cepat. Bagaimana bisa dicatat? Wah, tidak bisa. Tapi ini malaikat mampu dia catat. Mampu dia catat. Lalu Nabi bertanya, "Wahai malaikat, benar kau mampu catat semua air?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat." "Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat." "Apa itu?" "Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam." Masjid Darussalam, kota wisata. Mereka kumpul bareng-bareng dan mereka bersalawat bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka kalau kumpul begini salawat, banyak pahalanya. Ibu tidak bisa banyak memperbanyak amal dengan umroh karena tidak ada duit. Yuk perbanyak amal dengan salawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud karena kuat tidur malam. Ya, perbanyak salawat. Adik-adik tidak bisa sholat duha di pagi hari karena tidur. Yuk perbanyak salawat. Maka ketika kumpul seperti ini salawatlah, karena di situ banyak pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya juga ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Iya. Mau mati atau tidak, pasti mati. Ada orang mau sekali mati. Kenapa? Suaminya ketahuan selingkuh. Akhirnya dia mau bunuh diri, Bu. Dia lari ke belakang rumahnya, dia lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa saat itu musim kemarau. Nah, jadi mati. Padahal sudah mau mati. Biar mau kalau tidak ajal, enggak mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustad mati. Senangnya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja, ini contoh-contoh, jangan marah, contoh. Ngelem. Lempoks. Sakau. Didapat sama polisi. Kejar sama polisi. Wah, ini pengedar narkoba. Kejar. Gak bisa lari polisinya. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya, enggak masuk di akal saya. Tapi bukan yang di sini lah. Paruk gua ramping, ramping. Iya kan? Dikejar, jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dok! Masih lari, tembak dua kali. Bah! Masih lari, tembak tiga kali. Dok! Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Dok! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya? Kakinya kok tembak, kok kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Kena. Ini polisi Pelemindia. Jangan kau musuhi polisi. Adek-adek, ibu-ibu, kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Saya kasih contoh. Sebentar malam pagi ini Pak Kapolri umumkan, mulai tanggal 2 Desember 2019 pukul 00, Polisi Republik Indonesia dinyatakan bubar. Maka keluar semua perampok, keluar semua bajingan. Untuk apa? Menjara harta kita. Kenapa? Tidak ada polisi. Ibu dirampok, hartanya dijara, suaminya dibunuh, anak gadisnya diperkosa. Lalu ibu datang minta pertolongan, datang ke polisi, tolong Pak Polisi, cari pelakunya, kejar dia. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Ayo, adik-adik sekalian, ini nih, kalau motormu hilang siapa kau cari? Penghafal Quran. Enggak ketemu. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa gerak mobil, mau maju tidak bisa. Saya baca surah Yasin, mudah-mudahan lancar. Sudah baca dua kali, tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, per, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga, itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kujar, kau melanggar ini, anak SMA, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu, saya lihat pak, kenapa kau langgar, saya tidak lihat bapak. Kenapa kau bisa tidak lihat saya, karena bapak sembunyi di tikungan. Nah, makanya adik-adik jangan musuhi polisi. Kita bisa ceramah di sini juga karena ada polisi yang mengamankan kita. Ya? Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu bisa berapa-apa. Kita bapak ibu tadi dapat undangan seperti ini, setan mulai menggoda. Tidak usah kau pergi, tidak usah kau pergi, tidak usah kau pergi. Itu bid'ah, itu sesat. Ah, setan mulai masuk. Datang di sini, apa setan menyerah? Tidak. Apa? Dia goda lagi kau. Apa? Cepat kau pulang, cepat kau pulang. Kau sudah makan. Setan. Anggaplah bertahan, apa setan menyerah? Tidak, dia bisik lagi kau setan, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Iya, orang ceramah masih sibuk. Bagaimana kau mau dengar ceramah? Ini aja kau kerjain. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, Bu. Simpan dulu, simpan dulu. Salah. Simpan dulu, simpan dulu, simpan dulu, simpan dulu. Ayo, kita simpan dulu HP. Begini, gini, gini. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Saya ini, Pak, sekolah tentang komunikasi. Doktor saya ini tentang media massa. Saya belajar soal media massa. Ternyata setelah saya pelajari di medsos, ada orang di Indonesia cari duit dari membuli ulama, menjelek-jelekkan ulama dari medsos. Kenapa ulama yang banyak followernya dia cari? Supaya akunnya dikejar, banyak followernya, tambah pengiklannya. Nah, maka kalau bapak siaran langsung, nanti ada bapak orang mestinya tidak disampaikan ke umum karena bapak siaran langsung, tersinggung orang lain. Maka simpan dulu, jangan kau simpan dulu. Hey, simpan dulu HP-mu. Tahu itu yang terakhir kasusnya guru kita Abdul Somad, ya kan, hukum catur haram, tidak sampai di situ dia potong. Beliau sampaikan hukum catur haram kalau sudah asan kau masih makin cantur dongo. Kalau sudah asan tinggalkan caturmu, boleh. Saya ditanya bagaimana hukumnya catur Ustaz, haram, kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri. Itu catur, mati Perdana Menteri, ya kalah. Simpan dulu handphone, simpan Bu ya. Terutama ibu-ibu, selfie. Ya. Saya fans saya dedek kan banyak ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Saya di Sulawesi. Saya selesai ceramah dikejar sama ibu-ibu. Ustaz, boleh selfie? Hai, sini Bu, rame-rame ya supaya enggak tersinggung istriku. Ayo. Sudah selfie, dia bilang, ulang Ustaz, jelek jalinya. Ulang lagi Ustaz, kabur. Ulang Ustaz. Saya bilang dalam hati, biar aku ulang 10 kali, namun kamu yang jelek. Ayo, bisa? Bisa simpan handphone? Simpan? Nah, kalau mau lihat hasil rekamannya nanti ada di channel saya. Lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya. Sudah diedit dan aman untuk semua orang. Ya, kalau ibu rekam sendiri, share. Nanti ada masalah, saya yang repot. Nah, sudah. Berikutnya. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu Masya Allah, bangga saya. Saya keliling-keliling ceramah maulid ini rasanya masjid yang paling hafal ayat ini. Masya Allah. Ayo, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarimu, dek? Cacat kau itu. 20 ada kaki. Ya toh. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Adik-adik, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Banyak. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu saya bisa catat. Jatuh, catat lagi. Tunggu lagi, catat lagi. Tapi ini banyak, jatuh bareng-bareng dan cepat. Bagaimana bisa dicatat? Wah, tidak bisa. Tapi ini malaikat mampu dia catat. Mampu dia catat. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, benar kau mampu catat semua air? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat. Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam, kota wisata. Mereka kumpul bareng-bareng dan mereka bersalawat bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka kalau kumpul begini salawat, banyak pahalanya. Ibu tidak bisa banyak memperbanyak amal dengan umroh karena tidak ada duit. Yuk perbanyak amal dengan salawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud karena kuat tidur malam. Ya perbanyak salawat. Adik-adik tidak bisa sholat duha di pagi hari karena tidur. Yuk perbanyak salawat. Maka ketika kumpul seperti ini selawatlah, karena di situ banyak pahala kota mendapat. Saya mau dengar, kuat enggak ini anak-anak di sini selawat? Bisa tanding? Bisa? Ah, kita tanding mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak, adik-adik remaja dengan adik-adik putri. Bisa? Ah. Ah, hei. Cowok-cowok yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bapak adik-adik putri, bisa? Oke, diam, diam, diam semua. Kita dengar ini ahwat. Salatullah salah Allah Rasulillah Salamullah Allah. Masya Allah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya sahdu. Makanya adik-adik ahwat cewek, kalau kau ditelepon temanmu putra cowok, jangan buat suaramu sahdu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cowok ndak nafsu? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Kak. Yang tegas. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Oh, nggak diteleponnya lagi kau besok itu.
1: Ini, waalaikumsalam.
0: Bagaimana orang nggak selingkuh? Eh, dek, diam, diam. Kita dengar ini adek-adek nih, nih, yang laki-laki. Yo, keras nggak suaranya? Yo, sholatu.

0: suara. Ayo dengar dulu. Kenapa kecil di sini suara? Satu, sudah tua. Dua, sedikit jumlahnya. Kenapa di sini keras suaranya dari yang lain? Karena di sini ada adik-adik, ada remaja, ada orang tua, ada polisi, ada tentara, orang dewasa. Makin banyak kalian bersatu, makin kuat kalian. Makanya jangan berpecah belah. Pilpres sudah selesai, men. Sudah selesai. Ah, jangan lagi kita terkotak-kotak karena 01, 02, pret. Sekarang yang saatnya 01 tambah 02 sama dengan 03 Persatuan Indonesia. Itu. Berpolitik jangan baper. Sakit hati kalau kau kasih masuk perusahaan dalam politik. Apalagi percaya sama janji-janji politik, pret. Dibodoh-bodohi kau. Pilih saya, ini kartu nama saya ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu kata caleg kalau mau dipilih, bagi-bagi kartu nama. Begitu sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Apa? Makanya, jangan bawa-bawa perasaan soal pilpres, politik, siapapun calon kita, boleh. Boleh, ini namanya demokrasi mengajarkan berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Ya, dah. Oke, saya mau tanya sebelum kita lebih jauh ceramah. Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? Hah? 10. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar?
1: Ya tahu semua.
0: Siapa yang tahu nomor punggungnya Muhammad Salah? Oke, okay. Oh, semua tahu. Sekarang saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ayo, yo. Nah. Siapa? Ayo. Ambil. Nah, kalau gitu, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Nah, siapa? Zainab. Siapa? Jokowi. Bukan. Siapa? Prabowo. Ngaco. Nah.
1: Ah, itu betul.
0: Tapi bagaimana caranya? Transfer, men. Ayo. Siapa yang tahu ini 2 lembar? Jangan berteriak, langsung naik ke sini saya kasih hadiah. 3 lembar. Ayo. Siapa yang tahu umur berapa Nabi menikah?
1: Waduh.
2: Coba.
0: Nah, umur berapa Nabi menikah?
2: 25.
0: Nah, hadiah 300. Woi, belum salim. Salim dulu. Mentang-mentang dapat uang. Tambah lagi.
1: Woi, habis.
0: Nah, adik-adik sekalian, dengar baik-baik. Inilah gunanya maulid. Hah? Kita mau dengar sejarahnya Nabi. Kan ayat Quran menjelaskan, laqad kana lakum hasanah. Contoh teladanmu bukan Prabowo. Contoh teladanmu bukan Jokowi. Contoh teladanmu bukan Ma'ruf Amin. Contoh teladanmu bukan Das'ad Latif. Tapi contoh teladanmu adalah Rasulullah Muhammad. Tapi bos, bagaimana kau mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Ya,

0: Bagaimana kalian mau tahu sejarah Nabi kalau kalian tidak tahu bagaimana Nabi tidur? Bagaimana mau dicontoh? Tidak pernah kita tahu Nabi bagaimana tidurnya. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Ah, inilah tujuannya maulid. Kita kumpul bareng-bareng, lalu kita dengar lagi sejarah Nabi. Sudah dengar kita tahu, sudah tahu kita contoh. Mudah-mudahan setelah kita contoh, betul kita menjadi Islam yang rahmatan. Dulu zaman saya kecil, cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Karena ibu saya mengajarkan dari, nah, kalau kamu kencing jangan berdiri, karena kencing berdiri itu bersama dengan setan, kata Nabi. Nah, kalau kau makan pakai tangan kanan, karena Nabi makan pakai tangan kanan. Nah, jangan kau pakai tangan kiri, karena itu tidak sunnah. Nah, kalau kau masuk masjid pakai kaki kanan dulu, karena itu sunnah. Nah, kalau kau masuk toilet kaki kiri dulu, karena itu sunnah. Itu dulu orang tua kita sudah sejarah Nabi, dari kecil kita tahu. Sekarang ibu-ibu milenial ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa disebut tahun gajah? Itu tahun lahirnya Nabi." Apa dia bilang mamanya? "Karena bukan tahun kambing, goblok." Ini gunanya maulid. Maka adik-adik sekalian, kami hargai kalian kalau tidak mau maulid, kami hormat. Tapi tolong jangan menuduh kami yang maulid bid'ah, sesat. Kalian tidak mau maulid, kami hormat. Kami tidak anggap kalian sesat. Tapi tolong dong hargai kami yang mau maulid. Bukan karena kami mau mewah-mewah, bukan karena kami sok-sokan, tapi karena wujud kecintaan kami kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada anak-anak baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Dia kafirkan ulama yang sudah 30 tahun belajar di pondok, membaca kitab sudah ratusan. Apa itu ulama? Sesat itu orang tua. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Heh, dengar. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, ini dia dek-dek. Cara berpikirnya mereka kan begini. Maulid, periksa zaman Nabi, tidak ada. Sahabat, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Tabi'in, tidak ada. Kesimpulannya, maulid bid'ah, sesat, masuk neraka. Nenekmu punya neraka? Kalau kita semua masuk neraka, apa isinya surga? Kalau kita semua masuk neraka, oleh karena itu begini, kalian tidak mau maulid, silakan, tapi jangan menuduh yang maulid itu sesat. Contoh lagi, kalau alasannya tidak ada pada zaman Nabi, pakai mic, ceramah pakai mic, ada pada zaman Nabi? Ada? Ada? Tidak ada. Zaman sahabat? Tabiin? Tabiin? Kesimpulan, ceramah pakai mic? Bid'ah, bid'ah, sesat, sesat. Berarti hari ini kita mulai sekarang tidak boleh pakai mic. Naik haji dari Madinah ke Mekah, naik haji Nabi pakai apa? Unta. Berarti naik pesawat bid'ah. Ya. Nah, oleh karena itu pesawat bid'ah, maka silakan jamaah haji dari Cicibubur kau naik unta lah pergi ke Jeddah. 20 tahun belum sampai. Apa lagi? Nah, siapa yang pernah membaca atau mendapati informasi Nabi pakai zakat fitrah dengan beras? Tolong, ada enggak yang pernah mendapatkan hadis atau informasi Nabi membayar zakat fitrah pakai beras? Pernah? Enggak. Berarti orang Indonesia yang bayar fitrah pakai beras itu bid'ah. Kenapa? Enggak ada pada zaman Nabi. Ayo, Quran. Mana itu Quran? Mushaf. Ada enggak pada zaman Nabi itu Quran? Mushafnya. Yang kitab itu ada? Tidak ada. Pada zaman Nabi hanya apa? Ditulis di pelapa daun kurma. Ditulis di mana? Tulang-tulang onta. Tidak ada itu yang dalam bentuk kitab. Berarti itu juga produk bid'ah. Maka yang paling enak, kau tidak mau maulid, silahkan. Kami yang mau maulid, hormati. Nyaman. Ya? Berbeda? Boleh. Adik-adik jangan belajar agama menyempitkan. Zaman saya dulu waktu baru belajar agama, memang rasanya ini agama, waduh, kok susah ya saya belajar. Contoh, zaman saya kecil dulu tidak mau lihat cewek karena buku yang saya baca hanya itu. Maka saya jalan, baru-baru belajar agama begini aja jalannya. Repot. Ternyata makin banyak saya baca buku, ya tergantung niatmu. Biar kau tidak lihat cewek, tapi kau bayangkan dosa. Kau tidur di kamar, kau bayangkan pahanya artis. Ah, dosa. Padahal kau tidak lihat, itu dosa. Padahal kau tidak lihat, biar kau lihat, tapi kalau niatmu bukan mau maksiat, tidak dosa. Contoh, polisi lalu lintas di pinggir jalan patroli. Tiba-tiba ada cewek lewat. Kelihatan pahanya. Dia tidak dosa ini polisi. Bisa dapat pahala. Kok bisa Ustaz? Dia memuji Tuhan. Subhanallah. Memuji Tuhan. Memuji Allah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Bukan keindahan itu dia puji. Tapi siapa? Allah yang dibesarkan karena telah menciptakan yang indah itu. Bisa juga dia dosa, padahal mukanya istighfar, mulutnya istighfar, dia ada dosa. Ah, masa orang istighfar dosa Ustaz? Iya, mulut istighfar, matamu konlotot. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, oh dosa. Jelas? Jelas? Jelas, adek? Nah, paling enak, sama juga jabat tangan. Waktu awal-awal saya belajar agama, baru sedikit buku saya baca, tidak mau saya jabat tangan. Syafi'i, ternyata saya baca buku-bukunya Imam Ahmad. Boleh aja, yang penting kalian tidak nafsu. Kalau saya, anak mahasiswa saya yang di Unhas, yang masih muda, bening-bening, putih, halus-halus, saya tidak berjabat tangan. Kenapa? Saya nafsu. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswa? Ya saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabu zina illa Ustadz, jangan dekati zina kecuali Ustadz. Oh ini ayat berlaku umum. Biar Ustaz, biar panjang jenggotnya, serban-serbannya, hafal Quran, ketemu Ustaz, bisa juga sesat. Ketemu cewek cantik, bisa. Ayat yang katakan la taqrabu zina illa Ustaz, jangan dekati zina kecuali Ustaz, tidak berlaku umum itu ayat. Makanya saya kalau cewek-cewek cantik, saya begini saja. Saya menghindari dosa. Saya pasti nafsu, saya manusia biasa. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun, 70 tahun, yang sudah bau minyak tawon, balsem, saya jabat tangan lah. Ibu-ibu masa saya nafsu sama orang tua? Ya enggak tahulah kalau ibu-ibu nafsu sama saya. Ya? Nah, satu, boleh berbeda tentang maulid, tapi jangan suka mengkafirkan orang. Bid'ah, sesat. Okelah kalian, saya zaman kita kecil, Pak Kapolres, bapak-bapak ulama kita di sini, coba bayangkan zaman-zaman kita tahun 80-90. Kalau
1: Pak Budi, ayo goes.
2: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
2: Kok bisa gitu Pak Yanto?
1: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasi. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
7: Bu Sumiasi, griyane pundi?
8: Petung wulung, song-song ngilen.
7: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
8: Hazafit.
7: Mumpun telas pinten botol, Bu?
8: Sekawan.
7: Pun enten perubahan itu.
8: Gih.
7: Tapi sekedik sekedik.
8: Gih. Cuma ini ku teng pakai aniki kenceng macam lo. Mau ni kembunge nopo niku nama mensak niki kembunge gih enten.
7: Gih. Bismillah ditelaten mawon. Hazafit mawon. Mboten usah dipindah.
8: Mboten.
7: Gih. Ngoten mawon. Saran kulo. Mungkin nek mbon telas malis apa tol malen niku telepon kulo malih mawon. Perubahan ni pripun. Kulo pantau lewat telepon.
8: Gih.
7: Gih.
8: Anu. Sampeyan suka ning mali hak botol.
7: Nggih, nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasi, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih, nggih.
8: Nggih.
7: Ya ampun, assalamualaikum.
6: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 0811-8667-667.
0: Kita sholat subuh berjamaah, di samping kita tidak kunut, kita tidak ribut, paling dalam hati kita, oh Muhammadiyah, selesai. Tidak ada diskusi lanjut, tidak mau kita bahas, untuk apa kita bahas orang berbeda? Tidak bakal ketemu diskusi kita karena kita berbeda pandangan. Ada lagi orang meninggal, malamnya dia taksiat tahlilan, orang langsung, oh NU, meninggal, tidak taksiat, Muhammadiyah, selesai. Sekarang ini, la haula wala quwwata illa billah. Gampang sekali kita mengkafir. Sama rukun Islam kita, sama Nabi kita, sama kiblat kita, sama rukun Islam kita, sama Ka'bah kita. Kok gampang kita menyesat-nyesatkan orang? Ya? Paling enak, makin bervariasi, makin enak. Coba saya kasih contoh. Kenapa enak makan, adik? Hah? Kenapa? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau gigi seragam, semua gigi seri, repot kan makan Indomie? Ya, coba kan tiga jenis ini gigi di mulut. Satu gigi seri, apa tujuannya? Memotong. Masuk ke dalam, gigi taring. Apa tujuannya? Merobek. Makanya kalau makan daging begini, tidak ada orang makan daging. Oh, jatuh gigimu. Yang ketiga, apa lagi? Gigi geraham. Apa tujuannya? Menghancurkan. Coba kalau semua gigi geraham, bagaimana kita makan mie goreng? Repot betul. Ah, makanya berbeda dalam Islam itu adalah sunnatullah. Yang tidak baik kalau kita saling menjelek-jelekkan. Tuh, maulid tujuannya dari Sabang sampai Merauke. Untuk apa? Saya ini maulid hampir tiap hari. Tujuannya apa? Meneladani Nabi. Saya dari kecil, saya tahu sejarah Nabi. Dari apa? Dari lagunya ibu saya. Apa lagunya ibu saya? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, mak? Menyanyi lagi. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, mak? Idris atau Musa? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Ciamis atau Ciberem? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, mak? Dia lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat, mak? Kapolres atau Kapolda? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Dari sebaik lagu kita tahu siapa nabi terakhir, di mana tinggal, siapa bapaknya, siapa ibunya. Bahkan dari lagu itu saya tahu tauhid. Apa? Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu dulu ibu-ibu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yuk, yuk ayo. Yo ayo yo, yo ayo. Eh. Ha? Kayak orang asal. Katanya majelis taklim. Tiap minggu dengar pengajian. Bikin senam depan masjid campur-campur laki-laki perempuan. Apa boleh perempuan olahraga? Boleh, sunnah olahraga ibu supaya sehat. Tapi jangan campur laki-laki perempuan. Ah, laki-laki sebelah kanan masjid, perempuan sebelah kiri masjid, boleh. Ini tidak. Laki-laki belakang, perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, depanlah ibu-ibu. Satu, dua, bapak-bapak di belakang, tiga. Ya. Katanya majelis taklim, joget depan suaminya orang. Sudahlah, selesai maulid, jangan lagi begitu. Boleh olahraga Ustaz? Boleh. Jangan campur laki-laki deh. Nyanyilah depan suaminya orang. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, kanan kiri. Bingung. Ya? Nah. Ayo sekarang, mari kita dengar sisi kehidupan Nabi. Nabi itu dek, dari kecil dari belum lahir sampai wafat hidup beliau masalah. Ayo dengar, usia 6 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya, berarti Nabi lahir sudah yatim. Ada yang yatim di sini? Sebelum lahir sudah wafat bapaknya? Nabi belum lahir sudah wafat bapaknya. Masalah. Baru 3 hari setelah lahir diambil ibu susunya, sudah tidak disusui sama ibunya. 4 tahun dah bersama dengan ibu susunya, usia 4 tahun baru balik ke ibunya, Siti Aminah. Usia 6 tahun Nabi pergi ziarah kubur. Kemana? Ke waktu itu belum lagi Makkah namanya, tapi apa namanya Makkah waktu itu? Hah? Yastrib. Sampai pulang ziarah kubur, singgahlah di desa ibunya bernama desa Afwa. Sakit Aminah, Siti Aminah sakit, meninggal usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib, usia 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Masya Allah. 9 tahun Nabi tidak kenal WhatsApp, Nabi tidak kenal internet, Nabi tidak kenal laptop. 9 tahun Nabi bergembala. Ada kau di sini mengembala? Mengembala itu bukan pekerjaan gampang. Saya pernah rasakan namanya mengembala itu. Repotnya. Dikejar di sini, lari di sana. Lari sana, masuk lagi di sini. Begitu mau ditangkap, masuk di bawah. Tuh, kalian tidak pernah rasakan. Tapi Nabi rasakan. Mengembalanya bukan di Bogor yang sejuk. Mengembalanya bukan di tanah Bandung yang sejuk. Tapi mengembalanya di mana? Padang pasir yang luas. Tidak ada pohon-pohon sama sekali. 9 tahun. Kalian 9 tahun sudah main WhatsApp. Kalian 9 tahun sudah main internet. Nabi tidak pernah rasakan itu. Beliau hidup penuh dengan masalah. Masalah, masalah, masalah, masalah. Berarti manusia tidak ada yang lepas dari masalah. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Ini saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo. Polisi. Apa masalahnya dulu waktu SMA? Mau sekolah polisi. Lulus SPN, Sekolah Pendidikan Polisi Nasional. Sudah lulus selesai masalahnya? Belum. Penempatan. Mau dapat tempat basah. Sudah dapat penempatan baik, selesai masalahnya? Tidak, mau sekolah perwira. Sudah sekolah perwira, selesai masalahnya? Mau jadi Kapolsek. Sudah jadi Kapolsek, selesai masalahnya? Mau jadi Kapolres. Sudah jadi Kapolres, selesai masalahnya? Belum, terancam pensiun. Stres, aduh, 1 tahun lagi saya pensiun. Ayo, sarjana, sebelum sarjana, apa masalahnya? Mau sarjana, sudah sarjana selesai masalahnya? Mau jadi pegawai, sudah pegawai selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda, sudah jadi sekda selesai? Tidak, mau jadi bupati, sudah jadi bupati selesai? Mau 2 periode, sudah 2 periode selesai masalahnya? Tidak, ditangkap KPK. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustaz, kau lihat saya. Kira tidak ada masalah. Penuh masalah. Ditipu orang. Mana? Ustaz, cuma 1 jam ini sampai. Kok sudah 9 jam belum sampai? Apalagi? Mau kawin lagi, takut sama istrinya. Itu masalah ini bapak-bapak ini. Prostat, asam urat, kolesterol. Mulai penuh masalah. Berarti bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Nabi penuh masalah. Perang, dihina. Pernah Nabi 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat. Itu dijelaskan dalam Quran. Pernah Nabi diperangi, masuk ke Taib, dilempar satu kampung sampai pecah gigi depan beliau. Itu Nabi, bos. Nabi. Ketika orang Taib menghina Nabi, melempari Nabi, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, sudah keterlaluan ini orang-orang Taib. Saya diperintah Allah, kau berdoa saya hancurkan ini orang Taib. Saya angkat ini gunung hancur. Coba kalau kalian semua, saya misalnya dilempari, datang ke Polres. Bagaimana Ustaz? Ratakan. Tapi kan Nabi tidak. Nabi tidak. Apa kata Nabi? Ya Jibril, kalau Allah ingin mendengar doaku, saya berdoa kepada Allah, berikan hidayah kepada mereka orang-orang Taif. Kalau tidak mereka yang beriman, mudah-mudahan anaknya yang nanti yang beriman kepada aku. Mau lihat lagi akhlaknya Nabi. Nabi pergi ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid ada orang Yahudi yang diteror untuk membuli Nabi. Nabi itu dibuli, Pak. Makanya saya kalau dibuli santai aja. Siapa dah saat Nabi aja dibuli, apalagi saya. Saya masih cinta dunia, saya masih suka lihat cewek cantik. Nabi manusia mulia, enggak ada dosanya, enggak pernah nyakitin orang, enggak pernah kasar, apa enggak dibuli? Bukan lagi dibuli, dilempar, dimaki, diusir, diperangi. Nabi lewat dari atas ketinggian diludahi. Apa Nabi lempar? Kalau kalian pergi ke sekolah, tiba-tiba ada ludahi kau, apa jurusmu? Langsung tawuran. Nabi tidak, senyum. Fishman. Tidak apa-apa, ludahmu kena kepala saya. Don't worry, be happy. So, hari kedua lewat lagi Nabi, diludahi lagi Nabi. Apa Nabi marah? Masih senyum. Tidak apa-apa bos, santai, hidup, biasa ini. Hari ketiga diludahi lagi, Nabi tersenyum. Tidak apa-apa, tidak usah cemas. Hari keempat, Nabi lewat. Mana ini orang ini? Biasanya ada ludahin saya ini. Oh, Nabi tanya, kau tahu si Fulan? Tahu. Kena mana dia? Sakit ya Rasul. Masya Allah. Nabi ke rumahnya, ambil roti, ambil buah, untuk bawa kemana? Ketuk rumahnya yang ludahin Nabi. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langganan ente. Mati saya ini. Membalas sudah Muhammad. Masuk. Apa kata Nabi? Begini bos, saya tadi lewat di tempat biasa, rindu juga saya sama ludamu. Saya tunggu-tunggu kok ini kok enggak ada. Biasanya ada yang datang ini, kok enggak ada ini. Oh, ternyata kau sakit rupanya. Ini ada roti, silakan makan, saya doakan kau cepat sembuh. Inilah Islam. Kalian hanya beda kitab baca, kau kafir-kafirkan sesama muslim. Gimana kau belajar Islam? Itulah Rasulullah, penuh masalah hidupnya, tapi tidak pernah merepotkan orang. Apa rumusnya? Nabi ketika ada masalahnya, istainu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Ibu-ibu ada masalah, dekati Allah. Adik-adik mau sekolah dengan baik, dekati Allah, kecil. Bapak-bapak polisi mau naik pangkat, tidak usah cari muka sama komandan. Capek cari muka sama komandan. Siap salah komandan, siap salah. Siap salah komandan. Lebih baik cari muka kepada Allah. Dan ketemu Allah gampang ketemu. Bapak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, mau ketemu sama Panglima, mau ketemu sama Presiden, mau ketemu Kapolri, enggak gampang, sibuk. Perlu protokolernya. Allah 24 jam boleh kutemui, kapan dan dimanapun. Saya baru bangun Ustaz, galau, yuk ngadu dalam sholat subuh. Tengah hari Ustaz capek kerja, enggak laku-laku pekerjaan saya, yuk ngadu dalam sholat duhu. Sore hari kepanasan Ustaz, barang dagangan saya kok masih sepi, kau ngadu dalam sholat asar. Pulang capek, Allah tunggu sini, kau ngadu dalam sholat maghribmu. Sebelum kau tidur, lengkapi pengaduanmu dalam isya, selesai. Saya berdoa Ustaz, betul kau berdoa, tapi tidak sholat. Saya berdoa Ustaz, betul kau berdoa, tapi di mana? Status. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Facebook. Pergi lagi, ya Allah, mudah-mudahan lulus segala urusanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Yang ketawa, seru sini bu. Doa. Tidak mungkin doa dikabulkan kalau tidak sholat. Maka adik-adik sekalian, ini. Semua kalian ini. Kecil buat Allah kasih kau jadi Kapolres. Kecil buat Allah kasih kalian bupati. Kecil buat Allah kasih kau kendaraan yang kau mau. Kecil. Allah cuma minta you sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang ngurus keperluan duniamu. Saya kasih contoh. Kapolres, Dandim, Wali Kota. Itu kan ada ajudannya toh. Tanya ini bapak-bapak polisi. Boleh punya ajudan. Kalau beliau panggil ajudan, biar itu ajudan lagi baring-baring, ditelepon, ajudan, langsung lompat. Siap komandan. Lagi ada kuaci di sini, dia telan dengan kulit. Siap komandan. Coba, kira-kira ada ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu komandan. Weh, cepat. Nggak lihat saya sibuk. Weh, dia injak lehermu bos. Padahal itu komandan ada habis pensiunnya, ada mutasinya, ada hilang jabatannya. Begitu takutnya manusia sama atasannya. Tapi ketika Allah panggil kalian, hayya 'alas shalah, sini, apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Sudah, urus saja pembelimu, karena itu pembelimu yang kasih kau duit. Adik-adik, kalian mau baik. Panggilan asan, hayya 'alal falah. Tahu artinya hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Datang, Allah kasih. Saya bisa bicara begini, Pak, karena saya alami. Saya yang alami. Saya 14 bersaudara. Saya anak ke-13. Wih, kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak. Daripada cuma dua, satu tenggelam, satu kesetrum, habis. Coba. Wih, kalau 14, satu digigit buaya, masih ada 13. Satu kena petir, masih ada 12. Masya Allah. Aden tuh, ini nama saya. Sebenarnya saya risih kalau pakai gelar kiai. Saya belum kiai. Saya sudah senang kalau dipanggil ustaz. Kiai kalau di Sulawesi Selatan itu berat, Pak. Berat sekali bebannya. Nah, saya ini masih anak-anak, masih belajar. Kalau dipasang gelar akademik saya enggak muat ini. Doktor, Dasat Latif, Esos Sarjana Sosial, SAG Sarjana Agama, MSI Master Science, PhD Philosophy of Doctor. Dua doktornya, bos. Cari ustadz yang dua doktornya. Bukan kaleng-kaleng ini, bos. Ada orang dua doktornya. Bukan barangkali doktornya dua-dua, tapi di luar negeri dua-duanya. Ada orang dua doktornya, barangkali dalam negeri dua-duanya. Saya satu luar negeri, satu dalam negeri. Waktu yang bersamaan. Semua orang bilang, tidak mungkin, bagaimana caranya. Saya juga bilang, iya tidak mungkin, tapi bisa. Kalau Allah yang mau, kecil buat Allah, kecil. Bukan saya sombong, saya kasih motivasi kalian. Dulu orang setengah mati cari kerja, saya negara yang langsung minta kerja ustaz, jadi dosen. Dicuri saya punya berkas, hilang berkas saya. Kalau Allah yang mau, justru diberikan SK khusus. Kalau Allah yang mau, kecil bos, jadi sarjana, kecil. Kecil itu lunas hutangmu, kecil. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Perbaiki sholat, kecil buat Allah. Cuma salah kita kan dipanggil, hayya 'alas shalah, tunggu lagi ada pembeli, tunggu lagi meeting, tunggu lagi sibuk. Sudah, Allah, sibuklah kau. Allah tinggalkan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak nih, ada asam urat, kolesterol, ginjal, ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh, memang bukan dokter yang sembuhkan kalian. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi demi Allah, berapa banyak dokter yang tidak bisa mengobati dirinya. Saya juga tidak pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa ini Ustaz? Mules-mules dok, mencret-mencret saya ini sudah 2 hari. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu, kau kan dokter. Masa saya yang kasih tahu, apa gunanya? Berapa umur, berapa berat badan, dikasih resep. Datang lagi 3 hari yang akan datang ya. Kenapa disuruh datang? Bukan karena dokter mau ambil duit, tapi karena mau dilihat reaksinya. Ini cocok obat atau tidak? Kalau tidak cocok, ganti lagi. Allah, tanpa Anda beritahukan, Allah sudah tahu apa yang Allah, apa yang Bapak Ibu mau. Tanpa Ibu ngomong, Allah sudah tahu. Kalau dokter kan dikasih tahu dulu. Yang hebat itu baru datang, pasti usah mencret. Itu yang hebat. Nah, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Saya sudah sholat, Ustaz. Betul, bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Ayolah sholat. Asar lagi. Barusan sholat duhur. Kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajumu kau pakai ke pasar, bajumu kau pakai tidur, bajumu kau pakai main futsal, bajumu kau pakai olahraga, bajumu kau pakai mencuci, kau pakai lagi. Apa salah? Tidak, tapi itu bukti kalian tidak ikhlas ketemu Allah. Ayo. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai BH? Panas? Boleh, tapi tidak beradab. Ibu tega ketemu Allah tidak pakai BH? Ketemu wali kota ndak pakai BH. Bayangkan kalau ibu ruku ndak pakai BH. Ayo. Ada kakek-kakek nanya, "Ustaz, boleh pakai salat tidak pakai celana dalam? Boleh. Apa bapak ketemu gubernur dah pakai celana dalam?" Iya. Itu namanya salat tapi tidak ikhlas. Ini juga ini anak-anak muda ini yang kadang-kadang ke masjid gendut, pakai baju kaos sempit, pendek. Begitu ruku mulai kelihatan. Sujud, "Weh, ada celengan di belakang sini." Salatullah Salamullah Ala Toha

0: Alhamdulillah. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Betul sholat, tapi main-main. Sholat tidak seperti yang diajarkan Nabi. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim.
1: Siapa ajar sholat begitu?
0: Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main, enggak kau serius. Allahu Akbar. Kayak orang ditiup angin. Hei. Kau sholat, iya kau sholat, tapi rasanya kau hina Allah di depan Allah. Hei, hei, hei, dengar. Kalau kau kira-kira ketemu gubernur Anies Baswedan, lalu kau bicara, ya Pak, terserah Bapak lah. Hai, pantas 30 tahun kau sholat, akhlakmu tetap buruk. Kenapa kau sholat tidak ikhlas ketemu Allah? Ayo, evaluasi. Selesai maulid ini evaluasi sholatmu deh. Evaluasi sholat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa hidup masih susah? Tambah sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Gak usah yang repot-repot deh. Tengah malam agak berat. Itu hanya orang sufi dan tertentu yang bisa rutin. Yang gampang, sholat duha. Alhamdulillah, ini yang saya amalkan sejak saya masih SD. Saya kena orang susah, jadi dulu waktu saya di kampung, saya belum tahu apa itu itikaf. Tapi ternyata saya sudah lakukan bebalam di masjid kalau Ramadan. Itu rupanya itikaf. Dulu belum saya tahu. Ayo. Sholat duha, bunyi bel waktu saya sekolah. Orang pada lari ke kantin. Saya masuk ke masjid. Sholat duha 2 rakaat, paling 5 menit. Berdoa, paling 3 menit. Ya 8-7 menit. Selesai, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya ndongo.
2: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
7: Oh,
1: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan. Ho ho. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
7: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya, Pak. Aku koyok ketagihan ya, Pak. Tak nambah ya, Pak.
7: Iya, Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya, Pak.
5: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan? Ho ho. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan ho ho yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan ho ho buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan ho ho. Enaknya bikin pengen nambah.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Tahu dong kok, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Ada kok. Dia bilang temanku, Ustaz, ada PR? Ada. Dasar, ada PR? Ada. Kerjakan dulu. Gampang, tapi kau belikan saya kue ya. Parter, saya kerjakan tugasmu, belikan saya kue. Selesai. Dia bilang orang, kampungan, sholat aja kerjanya terus. Kampungan dulu, men. Saya bilang, biar, daripada kau, gak ada kampungmu. Ayo, sholat. Ibu-ibu, suami pergi cari nafkah. Ibu-ibu bayangkari, suamimu pergi cari nafkah. Yuk tolong deh suamimu dengan sholat duha di rumah. Ya Allah, suamiku penegak hukum, sangat gampang tergoda oleh kekuasaan. Bimbing dan tuntun suami saya, Allah. Lindungi dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada. Ya Allah, jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih dikecukupkan. Yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Sudah itu, kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Saya istrimu di rumah, selalu berdoa untuk kemudahan. Ya Allah, saya selalu berdoa untukmu, bang. Salam sayang selalu dari rumah. Senang. Pernah WhatsApp begitu istri suami?
3: Bek.
2: Paling SMS-nya, jangan lupa singgah beli gas.
3: Masya Allah.
2: Ayo dek, sholat duha. Gampang. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat bukan bahasa mulut, niat bahasa hati. Begitu kau bangun pagi, ada dalam hati, saya mau sholat duha nanti jam 9. Itulah dek, niat. Tanpa kau ucapkan, mau ucapkan bagus, tidak ucapkan tetap sah. Sholli sunnatal duha, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat sunnah duha, dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu juga tidak hafal, ambil jalan pintas, berdiri tegak, menghadap kiblat, baru kau bilang begini, Tuhan, saya sholat duha ya, Allahu Akbar. Boleh? Boleh bu, boleh. Dua rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Betul. Bapak-bapak pernah lihat orang pergi tanah suci? Bapak-bapak yang pernah ke tanah suci, lihat orang Arab kalau masuk masjid. Lihat orang Arab kalau masuk masjid, jalan-jalan-jalan, Allahu Akbar, langsung takbir kan? Kalau kita kan lama dulu. Tidak jadi sholat, saya tanya, kenapa kau tidak jadi sholat? Dia bilang, saya lupa sholihnya Ustaz. Tidak harus. Ya, niat itu bukan bahasa mulut, bahasa hati. Sudah, ibu-ibu, jangan gosip ketika suami pergi cari nafkah. Bantu suamimu dengan sholat duha. Itu yang hebat, senang kita suami. Dapat kita di kantor pos, di warung kopi, di kantor. Dapat SMS dari istri, bang, baru saja saya sholat duha, mudah-mudahan Allah murahkan rezekimu bang. Wah, lalu itu WhatsApp saya, kalau dapat WhatsApp begitu dari istri saya, warung kopi sih kasih lihat semua temanku. Bukan kaleng-kaleng istri saya bos. Ini dong. Ini pergi suaminya, pergi dia juga tawaf. Dia keliling semua komplek. Dia gosip orang. Dongo. Ini yang tukang gosip. Saya aja tadi lewat ada yang gosip saya. Saya dengar dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Langsung saya balik. Dasar tukang gosip. Salatullah Mullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah. Ustaz, saya sudah sholat sunnah. Jangan puas sampai di situ. Yuk, sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah masjid kita ini sangat langka cantik seperti ini. Ya, alhamdulillah. Saya tahu ini masjid Pak selalu penuh jamaahnya. Apalagi kalau subuh. Penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah muka-muka sakaratil maut. Yang sudah pensiun, lomba batuk di dalam. Kenapa orang malas ke masjid? Dengar, adik-adik, dari muda kau pelihara deh salat jamaah. Tidak ada orang sengsara hidupnya gara-gara rajin salat jamaah. Tidak ada. Tidak mungkin. Masa Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik salat jamaahnya? Kenapa dia ditangkap KPK? Terlalu rajin salat berjamaah, Ustaz. KPK aja tidak mau tangkap orang yang rajin salat jamaah. Mana masa Allah mau sengsarakan hidup kita? Maka adik-adik, dari kecil kau biasakan salat jamaah. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Allah umumkan, takmir ketua yayasan umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 50 kilo, pulsa 200 ribu. Jam 4 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini, motivasi buat kita. Kata Nabi, siapa yang wudhu lalu dia ke masjid berjamaah, kaki kanannya melangkah satu pahala, kaki kirinya melangkah hapus dosa kecilnya. Rumah bapak ke masjid 300 meter, PP 600 meter, berapa langkah kaki PP itu? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya, berapa langkah kaki? Apalagi kalau ibu melangkah begini, berapa langkahnya itu? Mutar lagi ke lapangan bola. Ayo. Yang kedua, pahala berjamaah. Kata Nabi, kalau kalian wudhu dulu lalu kalian ke masjid, semua materi yang kau lewati, pagar, tembok, aspal, dinding akan jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Datang sholat subuh berjamaah tanggal 2 Desember 2019 di Masjid Darussalam. Itulah sebabnya kalau kita sholat setiap 2 rakaat pindah lagi tempat, 2 rakaat pindah lagi, supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga diajarkan oleh Nabi, kalau kalian ke masjid, usahakan jalanmu waktu pergi beda dan jalan waktu pulang juga beda, makin banyak saksimu. Yang juga salah paham, teman-teman sudah dengar begini, dia keliling dulu di lapangan, baru dia ke Bogor, baru salih sini, selesai masjid salat baru kau datang, beling-beling. Apalagi kalau besi, kalau hujan basah baju, gerimis basah baju, baju yang basah itu melindungi kalian agar tidak disentuh oleh api neraka. Makanya kalau basah bajumu enggak usah kau cemas, itu nanti akan melindungi kalian. Jangan juga salah paham bos, teman-teman sudah dengar begini menjadi pelindung api neraka, dia tunggu hujan keras, begitu hujan keras dia buka payungnya jalan, beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah, lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali sholat jamaah di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid, masjid insya Allah lebih husuk. Insya Allah kau tidak perlu lagi cemas, saya sudah tahayat atau belum, ini sudah 2 atau 3, ini 4 atau 3. Kalau di rumah kan susah, ini saya sudah tahayat atau belum nih, 3 atau 4 nih. Begitu kita lagi sholat, bunyi lagu dandut, kita terbawa arus. Ini lagu juga kadang-kadang merusak anak-anak kita ini. Lagu. Zaman saya kecil kan lagunya bagus-bagus.
4: Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya ha ha ha ha ha ha ha. Itulah perangkap setan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan.
2: Itu lagu dulu, dulu nasihat. Katakan Tuhan itu satu. Ibu-ibu juga lagunya bang.
4: Insaplah wahai manusia.
2: Itu lagu-lagu dulu memang nasihat. Sekarang lagunya Nana apa?
4: Pulang-pulangku berbadan dua. Salatullah.

Tiga, yang membuat orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Dengar ini, kalau ada yang diamanai oleh rakyat menjadi pengurus masjid, masjid bukan milik kita. Allah memberikan ini rumah Allah. Kalau diurus dengan baik, Allah akan senang. Tapi kalau tidak diurus dengan baik, maka Allah akan tuntut kalian. Rumahku kok kau sengsarakan begitu? Ada masjid saya bangun, Pak. Kecil, tapi nyaman. Kecil memang, Pak, tapi nyaman. Azan, anak muda saya bikin lomba azan. Yang menang jadi tukang azan dan digaji tiap bulan layaknya pegawai negeri. Hanya untuk 5 kali teriak sehari semalam. Imamnya kita cari penghafal Quran, dikasih kendaraan dinas. Ah, dibikinkan tempat yang bagus. Setelah punya keluarga tidak boleh lagi di masjid. Kenapa? Karena nanti dia masak di masjid, nyuci di masjid, gantung celana dalam di masjid. Ah, tidak bagus. Salah tidak, adabnya tidak. Bukan melanggar agama, tapi adabnya yang tidak bagus. Bikinkan rumah yang lain. Sound sistemnya, oh bagus. Yang pegang anak IT. Dari komputer dia bisa tahu, oh ini masalahnya di speaker sana. Penceramahnya belum ceramah, sudah dikasih.

ketepatan waktunya, itu dievaluasi. Enak orang karpenya hampir tiap tahun diganti. Siapa yang ganti? Orang-orang kaya yang kita minta berpartisipasi. Sound sistemnya nyaman, penceramahnya baik, imamnya penghafal Quran, karpetnya ber-AC, nyaman orang pak datang. Tapi ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun.

Dia bilang, itu lagi orang tua yang ngasan itu bikin jengkel. Bagaimana orang mau ke masjid jengkel dengan rasan? Karpe sudah 8 kali lebaran tak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Sound sistemnya baru takbir langsung storing. Allahu Akbar. Dapat lagi penceramah mulai salam pertama sampai terakhir neraka jadi cerita. Kamu bakal dimasukkan dalam neraka, dibakar linggis, ditusuk masuk pantatmu, digunting lehermu. Ini curah. Dia bilang anak muda, bikin takut-takut. Nggak usah ke masjid, bikin takut itu masjid. Bagaimana anak-anak? Di kantor kita sudah kunat, di rumah dimari-mari sama istri, datang ke masjid mudah-mudahan dapat penceramah, neraka aja, aku dibakar, dibanting, dilipat. Wah, bagaimana? Apa enaknya ini? Apa lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi? Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini banyak juga imam tak tahu membalik sunnah Nabi. Kalau dia jadi imam, bacanya yang panjang-panjang. Kalau dia sendiri, kul-kul. Wadduha. Kul huwallahu ahad. Wal asr. Itu aja dia baca. Kekali jadi imam, mulai mau takbir lama memang. Aku tiga langkah itu selesai, bos. Hei, kata Nabi. Baca yang ringkas. Kenapa ringkas? Jamaah kita macam-macam. Mungkin ada orang tua yang sudah pensiun rematik, tidak bisa lama berdiri. Naik lagi kepalanya. Parkinson kesian. Mungkin ada Satpol PP yang pakai sepatu baru, cicilan belum lunas, lupa singgal baik-baik, panjang bacanya. Hilang sudah sendal saya itu. Wih, lama betul. Mungkin ada ibu-ibu yang mau kentut. Maka kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Imam baca kul huwallahu ahad. Anak-anak sekolah yang masih kecil juga ikut. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Kada dihafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 18 sampai 107. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding masjid. Keadaan keuangan Masjid Darussalam. Pemasukan Jumat yang lalu, bayar listrik, pembelian cat, pembenahan keran air, semua dibaca. Belum selesai, baca lagi itu apa, kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia, cabang Jakarta Barat. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI, nomor urut 7 dari Partai Golkar. Semua dibaca. Siapa yang salah? Imam. Maka kata Nabi, ringkaskan. Ini ada kejadian. Dia lagi sholat asar, waktu itu masih SMP di kampung. Tiba-tiba lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Tidak seperti biasanya. Tiba-tiba kawan saya diangkat kepalanya. Wih, hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah tidak ada di tempat. Ternyata dia keluar dari samping. Kacau sholat, bubar. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa ditinggalkan sab? Dia bilang, saya kentut, nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, nak, karena saya malu kau lihat saya. Kacau. Siapa yang salah? Imam. Ada lagi waktu saya KKN, waktu itu belum jadi ustaz, saya KKN. Kita belum kenal ini, teman saya fakultas teknik. Di posko, dia pakai baju gamis, baju koko. Woi, anak pesantren ini. Ya, yes, silakan jadi imam. Dialah imam.

0: Fatihah aman. Begitu saya dengar dia baca Al-Kafirun, saya bilang, cari susah ini orang. Benar. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna, wala ana. Mutar-mutar dia. Ini kawan saya jengkel, lihat di samping saya, dia bilang, "Woi, kenapa itu putar-putar tidak mau sampai?" Dia bilang, "Inilah juga kupikir." Siapa yang salah? Siapa salah?
1: Imam.
0: Maka hati-hati milih imam. Ya, kalau salah milih imam, sab kita. Salah memimpin ketua yayasan, kacau masjid. Salah memimpin imam, kacau masjid. Kalau makmum, siapa saja boleh jadi makmum. Mulai dari orang paling cerdas sampai orang paling beleng-beleng, boleh jadi makmum. Mulai orang paling dewasa sampai yang belum balik, boleh jadi makmum. Imam tidak boleh, hati-hati, tidak boleh sembarang. Pun kalau kita jadi makmum, ada adab dan etikanya. Kalian kalau jadi makmum, jangan di belakang imam kalau bacamu pas-pasan. Itu ada adabnya, saya jadi imam. Maka di belakang saya, sebelah kanan, itu orang yang minimal sama bacaan saya. Kenapa? Karena kalau salah imam, dia yang bertanggung jawab maju ke depan. Ada etikanya. Kemudian apa? Kalau kau takbir, jangan kau merasa paling hebat dalam masjid. Ada juga orang takbir, Pak, kayaknya dia paling soleh dalam masjid. Dia ganggu kita.
2: Allah.
0: Kau ganggu orang, bos. Jangan lupa pakai pengharum ketek. Kau takbir per... Ada juga orang baca kau baca surah pendek dan Al-Fatihah, jangan kau ganggu telinganya orang. Ada orang baca Al-Fatihah kayak dia aja sendiri dalam masjid. Oh, kayak mau dia gigit telinga kita. Alhamdulillah malik. Ya kan. Ya, ini lagi yang paling sering dikeluhkan orang. Ini kaki. Kasih pindah, dikasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Pernah apa begitu? Pernah? Saya sering. Kasih pindah lagi. Dia kasih pindah lagi. Selesai sholat, dia tanya, kenapa diinjak kakiku, Ustaz? Kok ganggu saya? Ini, kenapa kau kasih rapat? Supaya sap rapat, Ustaz. Dek, kalau sapmu mau rapat, bukan kakimu kau kasih rapat. Tapi apa? Nih, bahu. Karena tidak semua orang senang disentuh kakinya. Saya kalau disentuh kakiku, saya pikir kaki saya. Akhirnya terpikir, saya kasih pindah. Ternyata dia pindah, dia kejar saya punya kaki. Boleh jadi kakimu rapat, tapi sapmu tidak rapat. Salatullah. Ayo keras deh.

Hidupkan sholat jamaah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Masih mau dengar ceramah saya, Bu? Betul? Belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Kalau saya kasih puas semua ibu, mati muda saya, Bu. Gimana caranya kalau masih mau dengar ceramahnya Ustaz? Silakan nonton Tabligh Akbar Damai Indonesia ku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30. Ya, pukul 12.30. Tabligh Akbar Damai Indonesia ku TV One. Cuma lama nunggu, Pak, satu kali seminggu baru muncul. Ada yang tiap pekan boleh, tiap saat boleh nonton. Baru bangun boleh nonton, mau tidur boleh nonton, lagi ibu apa itu masak dengar ceramah boleh. Gimana caranya? Ambil handphone, buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya yang ribuan itu. Adik-adik, ada judulnya Kiat Sukses Memilih Jodoh. Adik itu, kau dengar itu baik-baik. Ibu-ibu yang rewel-rewel suaminya, kasih dengar, ada nasihat saya judulnya Nasihat dan Tanggung Jawab Seorang Suami. Ada suami yang rewel istrinya suka ngomel-ngomel, ada itu, kasih dengar itu yang dorong istrinya masuk ke sumur. Pernah dengar ceritanya? Nah, karena ada ibu-ibu ngomel aja kerjanya. Suami, ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Mau aja bawaannya keluar. Saya takut dia tersinggung, saya ceritakanlah. Bu, ada suami istri saya kenal, istrinya pengomelan, ngomel aja kerjanya. Suaminya capek dengar istrinya ngomel. Dibawalah istrinya pergi ke toko perhiasan. Senang istrinya dibelikan perhiasan. Suaminya tapi berpikir, saya bawa kemana istri saya ini supaya berhenti ngomel, saya tidak dengar. Oh, dia ingat di kampungnya ada sumur tua. Usianya ini sumur 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia bawalah istrinya. Sayang, ada airnya enggak? Ada, Bang. Ini kalau sumur tua, dangkal nih, Bang. Paling sampai di lutut, Bang. Serius, Dek? Iya, Bang. Oh, istrinya. Lihat-lihat, datang suaminya didorong masuk ke dalam sumur. Wah, jatuh. Oh, kenapa kau dorong saya? Ngomel aja kau di situ. Oh, saya enggak dengar juga. Ngomel kau sampai puas. Suaminya lah diam-diamlah di atas. Tiba-tiba satu jam kemudian, ada makhluk keluar dari sumur, tinggi hitam besar. Kaget suami, hei, siapa kamu? Siapa kamu ini? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur, ada perempuan di dalam ngomel aja kerjanya. Hei, baru satu jam di dalam, dia usik saya 400 tahun, lebih saya lari. Bu, jin aja gak betah. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Gimana kita laki-laki gak sakaratil maut? Pulang muka istri jelek, kuat makan, makan kuaci, nonton angka keteknya menguap. Bagaimana kita tidak cepat mati? Kan enak juga kalau kita pulang, ibu, kau sambut dengan senyuman sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Woi, tenang, kita laki-laki, wah, enggak rugi saya capek-capek cari uang ini. Begitu suami lagi marah-marah berantakan rumah, ibu peluk lagi dengan baju seksi dari belakang, lalu menyanyi lagi, insaplah wahai manusia. Oh, tenang. Ya, menten-menten juga suaminya sakit, sudah tua senja, dia usap-usap rambut suaminya di atas pahanya lalu menyanyi, bila Israel datang menjadi

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong.
1: Gak perlu bingung lagi, cukup.
2: Baksonya udah kelewat jauh.
3: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
2: Asik dong. Yaudah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
3: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
2: Asik.
4: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Padani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Padani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Padani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Biomoringa.
6: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
7: Haja Lindawati.
6: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
7: 61 tahun.
6: Alamatnya di mana, Ibu?
7: Pangeran Hidayat.
6: Jalan Pangeran Hidayat
7: 62 Lere.
6: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
7: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
6: Berarti sudah selama 7 tahun?
7: Iya, sudah lama sekali.
6: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
7: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
6: 5 botol dengan
7: 5 botol
6: ini.
7: Dengan ini.
6: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
7: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya makannya enak, tidurnya bagus.
6: Alhamdulillah.
5: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: Bayangkan, pada suatu malam yang dingin di bulan November, tahun 1920, ribuan orang di seluruh kota Pittsburgh, Pennsylvania, menyalakan alat kecil misterius yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Lalu, dari kotak itu terdengar suara manusia, jelas, hidup, dan nyata. Suara itu bukan berasal dari ruangan yang sama, bukan pula dari gedung sebelah, melainkan dari sebuah stasiun siaran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, informasi politik disampaikan secara langsung ke rumah-rumah warga melalui gelombang radio. Dunia tak akan pernah sama lagi. Selamat datang di Kuak Fakta. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencengangkan lainnya, dan bagikan ke temanmu jika kamu merasa informasi ini penting. Kita akan menyusuri jejak panjang dari penemuan yang mengubah cara manusia berkomunikasi, radio. Sebuah teknologi yang lahir dari berbagai eksperimen ilmiah, konflik klaim hak paten, hingga akhirnya menjadi alat komunikasi massa paling berpengaruh pada abad ke-20. Namun siapa sebenarnya penemu radio? Apakah benar Guglielmo Marconi adalah tokoh utama di balik semuanya? Atau ada nama-nama lain yang selama ini tersembunyi di balik sejarah resmi?
1: Sebelum lanjut, bantu kami membangun channel Kuak Fakta dengan cara subscribe, like, dan share ke seluruh media sosial kamu. Tulis juga di kolom komentar pembahasan apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih.
0: Untuk memahami radio, kita harus terlebih dahulu menyelami dunia gelombang elektromagnetik. Menurut teori yang dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19, cahaya, panas, dan gelombang radio semuanya adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik. Namun teori itu tidak akan berarti banyak jika tidak dibuktikan secara fisik. Masuklah Heinrich Hertz, seorang fisikawan asal Jerman, yang pada tahun 1887 berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik memang bisa dipancarkan dan ditangkap melalui ruang bebas. Percobaannya yang sederhana, menggunakan percikan listrik antara dua elektroda, menjadi fondasi ilmiah bagi perkembangan teknologi radio di masa depan. Tapi Hertz sendiri tidak menyadari potensi praktis dari temuannya. Bahkan, ia sempat mengatakan bahwa temuannya tidak berguna sama sekali. Namun sejarah berpihak kepada mereka yang melihat lebih dari sekadar teori. Salah satunya adalah Nikola Tesla. Di Amerika Serikat, Tesla mengembangkan sistem transmisi nirkabel dan bahkan mendemonstrasikan pengiriman sinyal nirkabel pada tahun 1893. Menurut berbagai sumber, Tesla sempat mengajukan paten untuk sistem komunikasi radio sebelum Marconi. Namun proses paten yang kompleks dan konflik hukum membuat nama Tesla tenggelam di balik popularitas Marconi. Guglielmo Marconi, ilmuwan muda asal Italia, dikenal secara luas sebagai Bapak Radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal radio dalam jarak lebih dari 1 kilometer di taman milik keluarganya. Ia lalu pindah ke Inggris dan mendirikan perusahaan komunikasi nirkabel. Pada tahun 1901, Marconi mengirimkan sinyal radio lintas Samudra Atlantik dari Cornwall, Inggris, ke Newfoundland, Kanada. Ini menjadi tonggak besar dalam sejarah komunikasi. Tapi tunggu dulu. Pada tahun 1903, Marconi mendapat paten resmi dari Amerika Serikat atas teknologi radionya. Namun pada tahun 1943, Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut paten tersebut dan memberikannya kepada Nikola Tesla. Keputusan ini dibuat bertahun-tahun setelah Tesla wafat dan menjadi pengakuan terlambat atas kontribusinya. Selain Tesla dan Marconi, ada juga nama lain, seperti Alexander Popov di Rusia dan Jagadish Chandra Bose di India yang melakukan eksperimen serupa di waktu yang hampir bersamaan. Bose bahkan enggan mengomersialkan temuannya dan ia lebih tertarik pada sains murni. Sedangkan Popov dikenal di Rusia sebagai penemu radio versi mereka. Dengan sekian banyak klaim ini, siapa sebenarnya penemu radio? Jawabannya tidak sederhana. Radio adalah hasil dari banyak pemikiran dan eksperimen yang berkembang seiring waktu. Namun yang pasti, Marconi adalah orang pertama yang berhasil menggabungkan teori dan teknologi menjadi sistem komunikasi nirkabel yang dapat digunakan secara komersial. Sekarang kita beralih ke stasiun radio pertama. Dikabarkan oleh berbagai sumber termasuk arsip sejarah Amerika, stasiun radio pertama yang melakukan siaran publik reguler adalah KDKA di Pittsburgh, Pennsylvania. Pada tanggal 2 November tahun 1920, KDKA menyiarkan hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat secara langsung. Siaran ini dianggap sebagai siaran radio komersial pertama di dunia. Mengapa momen ini begitu penting? Karena untuk pertama kalinya, informasi politik disampaikan ke publik dalam waktu nyata, tanpa perlu menunggu surat kabar keesokan harinya. Ini membuka jalan bagi radio sebagai alat komunikasi massa, baik untuk berita, hiburan, maupun propaganda. Pada dekade-dekade berikutnya, radio berkembang pesat. Tahun demi tahun, program-program hiburan seperti drama radio, siaran musik, hingga berita langsung menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di masa Perang Dunia Kedua, radio digunakan sebagai alat propaganda oleh hampir semua pihak yang terlibat dalam konflik. Adolf Hitler, misalnya, memanfaatkan radio untuk menyebarkan pesan-pesannya ke seluruh Jerman. Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Franklin D. Roosevelt menggunakan siaran radio yang dikenal sebagai Fireside Chats untuk berbicara langsung kepada rakyatnya. Ini menjadi contoh bagaimana radio bisa menjadi sarana membangun kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Radio juga memainkan peran penting dalam dunia pendidikan dan budaya. Di berbagai negara, siaran pendidikan menjadi cara untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Musik-musik dari berbagai penjuru dunia bisa dikenal luas berkat siaran radio internasional. Namun radio tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah. Pada pertengahan abad ke-20, muncul format siaran interaktif, di mana pendengar bisa mengirimkan pertanyaan, permintaan lagu, atau bahkan menelepon langsung ke stasiun. Ini menandai era baru dalam hubungan antara media dan audiens. Saat ini, radio memang tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.
2: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
1: Nama Bapak siapa?
2: Pak Asdin.
1: Usianya berapa?
2: 55.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat Desa Dayungune.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Darah tinggi dengan asam urat.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Satu botol semenjelang dua.
1: Apa yang Bapak rasakan?
2: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
0: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
6: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
1: 93,6 FM.

0: minggir. Cah ganteng morat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu,
2: oh.
3: Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat saya mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat saya mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
6: Dengan Bapak siapa ini?
7: Saya Pak Nadir.
6: Alamatnya di mana Pak ini?
7: Di Tinggede.
6: Ini keluhannya apa nih Pak?
7: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio 7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
5: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

Dari pesta pernikahan di gurun Timur Tengah hingga ritual kecantikan di India, warna oranye kemerahan ini telah melewati waktu dan bertahan selama lebih dari 5.000 tahun. Inilah henna, pewarna alami yang digunakan manusia sejak peradaban kuno. Warna ini bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga simbol tradisi, kemurnian, dan identitas budaya. Namun di balik warna yang memikat, tersimpan perjalanan panjang yang dimulai dari daun hijau sederhana. Lalu bagaimana daun hijau dari tanah tandus bisa menjadi simbol kecantikan abadi di seluruh dunia? Jauh sebelum dunia mengenal kosmetik modern, manusia sudah menggunakan alam sebagai sumber warna dan keindahan. Catatan tertua tentang henna ditemukan di Mesir kuno, lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, pewarna alami ini bukan sekedar hiasan tubuh, tetapi bagian dari ritual keagamaan, upacara pemakaman, dan simbol status sosial. Para arkeolog menemukan sisa-sisa henna pada mumi para Firaun, di mana kuku dan rambut mereka masih berwarna kemerahan, meski telah terkubur ribuan tahun. Tradisi ini kemudian menyebar ke wilayah Arab. Di sini, henna digunakan untuk acara keagamaan, perayaan Idul Fitri, atau pesta keluarga, yang menjadi simbol berkah dan kebahagiaan. Dari Arab, budaya ini terus berkembang ke India, dan di sanalah henna-henna digunakan dalam upacara mehndi sebelum pernikahan. Calon pengantin duduk dengan sabar, sementara seniman menghias tangan dan kaki dengan pola-pola rumit yang melambangkan cinta, kesuburan, dan keberuntungan. Namun, di balik keindahan pola-pola mehndi dan perayaan pernikahan, ada kisah lain yang bermula jauh dari keramaian pesta. Di wilayah kering India bagian barat, tepatnya di tepi gurun Rajasthan, hamparan semak kecil berdaun hijau tumbuh di tanah tandus. Tanaman itu bernama Lawsonia inermis, sumber utama henna, pewarna alami, yang telah menghiasi kulit manusia selama ribuan tahun. Di balik daun-daun hijau, tersimpan zat kimia yang jarang diketahui banyak orang. Setiap